Teman Pro 2 masih ada di Spada untuk pagi hari ini. Selamat pagi untuk kamu yang baru aja stay tune dan tetap semangat untuk beraktivitas hari ini ya. Teman Pro 2 ada informasi juga di mana kabarnya musibah kebakaran menimpa kapal motor penumpang atau KMP Mutiara Sentosa 2 ya di perairan utara Kabupaten Sumenep Madura di hari Minggu kemarin tanggal 2. Hingga sore teman Pro 2 kabarnya tim SAR gabungan kemarin mengkonfirmasi 4 penumpang meninggal dunia sementara ratusan lainnya berhasil diselamatkan. Jadi dari data yang aku dapat dari berita ini ya teman Pro 2 di rri.co.id, kantor SAR Surabaya itu sekitar jam 15.15 kemarin itu mengatakan bahwa 222 korban ini berhasil dievakuasi dari lokasi kejadian. Dari sejumlah sekitar 218 orang dinyatakan selamat, sedangkan 4 orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia teman Pro 2. Humas kantor SAR Surabaya Novita Nirmala ini mengatakan proses evakuasi ini melibatkan sejumlah kapal ya yang ada di sekitar lokasi kejadian. Kapal-kapal ini mengangkut para korban menuju tempat yang aman dan rincian hasil evakuasi meliputi KM 100 Pematang Siantar ya yang menyelamatkan 109 penumpang dan mengevakuasi 2 korban meninggal. Selanjutnya KB Hasnur 26 ini mengevakuasi 65 penumpang selamat dan 1 korban meninggal teman Pro 2. Sementara juga beberapa kapal lain seperti KM Transco Arafura, terus ada juga KM 100 Project, ada juga teman Pro 2 ya, KM Prakarsa dan KM SC Aila 17. Ini juga salah mengevakuasi kayak gitu. Nah, insiden kebakaran pertama kali itu terdeteksi di sekitar jam 6 pagi kemarin ya, saat kapal lagi berlayar di perairan utara Sumenep, di mana kapal tersebut adalah kapal jenis roll on roll off ya milik PT Antosim Lampung Pelayaran yang panjangnya sekitar 160 meter. Kapal ini berlayar teman Pro 2 dari Surabaya menuju Makassar ya dengan mengangkut sekitar 232 penumpang yang mayoritas ini adalah sopir dan kernet armada logistik kayak gitu ya. Dan sampai saat ini penyebab kebakaran juga masih belum tahu, masih dalam penyelidikan juga seperti itu. Dan tim SAR gabungan ini juga dibantu oleh TNI AL, Polairut, ada juga KSOP dan kapal-kapal yang siaga di lokasi tersebut teman Pro 2 ya. Semoga aja korban yang meninggal dunia juga ditempatkan di tempat yang terbaik dan keluarga juga diberikan ketabahan teman Pro 2. Dan for sure semoga yang lainnya yang berhasil selamat ini juga bakal baik-baik aja seperti itu ya. Oke deh kalau gitu, jangan kemana-mana, pastikan terus kamu di sini teman Pro 2. Info lain juga masih bakal aku hadirkan untuk kamu sampai jam 10.

0: anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel pisan.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan? Spada! Selamat pagi teman Pro 2.

0: Taman Pro 2 Indonesia kabarnya balik lagi nih jadi tuan rumah ajang taekwondo internasional setelah hampir 2 dekade. Ada sekitar 531 atlet dari 36 negara. Ini bakal berpartisipasi ya di 8th Asian Taekwondo Indonesia Open Championships 2026. Dan Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia, Legend TNI Richard Tampu Bolon, ini juga mengatakan ini adalah pembuktian gitu ya kesiapan Indonesia menggelar turnamen taekwondo tingkat internasional. Ia berharap penyelenggaraan kejuaraan ini memperkuat citra Indonesia ya sebagai destinasi sport tourism yang penting di dunia, di mana menurutnya Indonesia tuh dipercaya jadi tuan rumah setelah memenangkan proses bidding yang berlangsung cukup ketat, Taman Pro 2. Menurutnya kepercayaan dari Asian Taekwondo Union jadi tanggung jawab besar yang harus dijaga. Karena itu PBTI bersama dengan pihak berupaya memastikan kejuaraan ini berjalan sukses sesuai standar internasional kayak gitu. Dan ya pasti Richard juga menyatakan Indonesia Open 2026 jadi salah satu penyelenggaraan taekwondo terbesar yang pernah digelar di tanah air. Keren banget ya. Dan Richard juga mengajak seluruh atlet menjunjung tinggi nilai sportivitas, disiplin dan saling menghormati selama bertanding, di mana ia berharap kejuaraan ini jadi sarana perat persahabatan antar atlet dari berbagai negara, Taman Pro 2. Ia pun juga mengapresiasi kepada panitia, pemerintah, TNI, sponsor dan para pemangku kepentingan berkat dukungan tersebut Asian Taekwondo Indonesia Open Championships ini dapat terselenggara, Taman Pro 2 ya. Kabarnya acara yang satu ini berlangsung tanggal 1 sampai 5 besok ya, Agustus. Indonesia menurunkan 31 atlet di turnamen yang berlangsung di Tennis Indoor Senayan, Jakarta.
1: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun tocinondru kadyo cantuko kang lelumban ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga saling pengertian kan?

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Teman Pro 2, selamat pagi. Kita masih ada di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan sudah jam 8 lebih ya. Ini saatnya aku akan hadirkan informasi perakiran cuaca, di mana kita juga masih mencoba untuk menghubungi teman-teman dari BMKG Jatim untuk pagi hari ini. Jadi untuk kamu yang ada rencana buat keluar, aktivitas dan lain sebagainya, ini harus tahu banget teman Pro 2 perakiran cuacanya hari ini bakal seperti apa. Sudah terhubung di WhatsApp kita untuk pagi hari ini. Selamat pagi, Pak Andang.
1: Selamat pagi.
0: Bagaimana kabar Pak Andang pagi hari ini?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Baiklah kalau gitu. Pak Andang, pagi hari Malang dibuka dengan cuaca yang cerah, alhamdulillah. Tapi untuk seharian ini cerah. Bagaimana nih perkiraan cuacanya?
1: Ya, untuk hari ini prediksi secara umumnya adalah cerah dan kondisi berawan di sore harinya.
0: Oke, baiklah. Jadi otomatis cerah gitu ya, tapi kemungkinan bakal mendung di sore harinya. Tapi untuk kemungkinan hujan nggak ada ya, Pak, untuk hari ini?
1: Nah, ini untuk kemungkinan hujannya di beberapa hal ini, itu ada siklon tropis Dolphin di sekitaran Filipina. Nah, itu ketika di sekitar Filipina itu terjadi siklon tropis, maka di Jawa Timur berpotensi mendapatkan hujan lipatnya lokal dan bisa lebat. Tapi untuk tempatnya cukup sulit diprediksi.
0: Oh.
1: Di masyarakat waspada aja.
0: Betul, jadi masyarakat waspada aja seperti itu. Nah, untuk ini Pak, mungkin yang ada aktivitas juga di seputaran pantai dan lain sebagainya, tinggi gelombangnya seperti apa nih untuk hari ini?
1: Untuk hari ini tinggi gelombangnya diprediksi sekitar sampai dengan 2,5 meter atau dalam kategori sedang saja sebenarnya.
0: Oke, berarti kategori sedang dan aman ya pandang ya untuk berlayar ya. Jadi tetap hati-hati aja teman Pro 2. Untuk siang hari cuacanya kira-kira berapa derajat Celsius Pak? Apakah panas ataukah biasa-biasa aja nih untuk hari ini?
1: Kalau untuk hari ini untuk suhu dan kelembapan biasa-biasa aja ya. Di suhu diprediksi sekitar 15-30 derajat Celsius itu biasa sekali. Dan kelembapan juga di rentang 50-98%. Mungkin hari ini yang lebih patut diwaspadai adalah angin kencangnya. Ada kemungkinan untuk sama seperti hari kemarin, meskipun kemungkinan untuk lebih kencang sangat kecil, tapi setidaknya bisa sama seperti hari kemarin.
0: Oke, baiklah. Jadi cukup harus diwaspadai angin kencangnya ya untuk daerah Malang Raya, teman Pro 2. Baiklah, untuk yang terakhir pandang mungkin himbauan untuk teman-teman Pro 2 yang ada aktivitas di luar untuk hari ini.
1: Nah, untuk hari ini kami mengimbau untuk mengakses info BMKG, informasi-informasi dari BMKG terkait dengan cuaca. Karena sekali lagi sekarang di sekitar utara Filipina sedang ada siklon tropis Dolphin, yang beberapa waktu lalu ketika ada siklon tropis di sekitaran Filipina, waktu itu ada Surabaya kebanjiran, dan itu memang prediksinya sangat sulit ketika sudah ada siklon tropis. Jadi diperbanyak mengakses informasi BMKG dari laman-laman resmi yang ada .go.id-nya.
0: Baik, siap, oke, baiklah. Terima kasih banyak untuk informasinya Pak Andang pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan juga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, teman Pro 2 barusan aja udah kita ikuti perakiran cuaca hari ini. Mayoritas bakal cerah ya, tapi ada kemungkinan berawan di sore hari. Jangan lupa untuk waspada angin kencang, teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang beraktivitas di luar, pakai masker, better seperti itu. Dan juga jangan lupa untuk akses halaman resminya BMKG gitu ya, untuk mengetahui bakal seperti apa, karena ada siklus juga gitu ya di angin tropis Dolphin di Filipina seperti itu ya. Oke deh kalau gitu, jangan kemana-mana, pastikan terus kamu stay tune. Info lain juga masih bakal aku hadirkan sampai nanti jam 10 pagi.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

8.2 selamat pagi. Kita masih ada di Spada untuk pagi hari ini. Have a great day ya. Dan for sure pagi hari ini udah cerah banget langitnya, cuacanya. Jadi hopefully di hari Senin ini gak ada yang bilang aku males banget, aku mager banget. Semoga tidak seperti itu ya teman Pro 2. Ada informasi lain aku bakal hadirkan. Ini dari rri.co.id, dimana atlet taekwondo POMSE Indonesia ini optimis untuk menghadapi persaingan di 8th Asian Taekwondo Indonesia Open Championships 2026 ya. Walaupun menargetkan hasil terbaik, mereka memilih fokus tampil maksimal teman Pro 2 dan menghindari cedera selama bertanding. Jadi atlet tim nasional POMSE Indonesia Muhammad Riza ini mengatakan persiapan tim udah dilakukan secara matang ya sebelum tampil di kejuaraan, dimana menurutnya hasil latihan ini terlihat setelah Indonesia meraih 2 medali emas di nomor individu putra dan juga pasangan. Riza mengaku bangga banget tampil di hadapan publik masyarakat Indonesia, dan ia menilai atmosfer kejuaraan kali ini tuh meriah banget ya, mulai dari kesiapan atlet hingga penyelenggaraan yang membuatnya teringat oleh suasana Olimpiade gitu. Walaupun bertanding di kandang, Risa juga menilai persaingan di nomor POMSE di kawasan Asia ini juga berlangsung ketat. Sejumlah negara seperti Korea Selatan, Singapura, Hong Kong, dan Filipina ini masih jadi lawan terberatnya Indonesia kayak gitu. Menurutnya pun tantangan terbesar di nomor POMSE itu bukan berasal dari lawan ya, tapi dari diri sendiri. Ia menilai kepercayaan diri itu juga jadi faktor utama menampilkan performa terbaiknya. Sementara itu atlet lain ada Muhammad Syarif Hidayatullah atau Dayat, ini juga mengatakan dirinya ingin banget memanfaatkan kejuaraan ini sebagai ajang menambah pengalaman. Ia baru aja bergabung dengan tim nasional dan berharap penampilannya dapat jadi bekal menuju SEA Games tahun depan teman Pro 2. Dan beberapa atlet juga berharap Indonesia dapat kembali ya dipercaya jadi tuan rumah kejuaraan internasional serupa di masa mendatang, dimana menurutnya semakin banyak banget turnamen digelar di Indonesia, ini juga akan membantu meningkatkan kualitas atlet nasional kita teman Pro 2.

0: gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Teman terbaik kamu.

pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

Kalian berdua selamat pagi, masih ada di Spada pagi hari ini. Dan udah tanggal 3 Agustus aja. Kayaknya persiapan untuk memeriahkan HUT Indonesia cukup padat, teman Pro 2. Nah, tapi kalau misalnya kamu juga pengen nih, teman Pro 2, mengikuti upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta ya, ini juga bisa melalui mekanisme War Ticket. Jadi kabarnya pemerintah bakal membuka pendaftaran secara daring ya, melalui kanal resmi yang diumumin kemudian. Dan sampai saat ini pemerintah masih belum ngumumin sih jadwal pembukaan pendaftaran pesertanya kapan, tapi masyarakat dapat mempersiapkan diri sejak awal nih supaya nggak tertinggal saat pendaftaran dibuka, teman Pro 2. Nah, di penyelenggaraan sebelumnya pendaftaran dilakukan melalui layanan resmi Pandang Istana, dan tingginya minat masyarakat membuat kuota, teman Pro 2, sering habis di waktu yang singkat banget. Beberapa langkah yang dapat dipersiapkan gitu ya sebelum war ticket dibuka itu, kalau misalnya dilihat dari halaman Kementerian Sekretariat Negara ya, yang pertama adalah kita disaranin memantau informasi melalui layanan Pandang Istana dan kanal resmi pemerintah. Jadi seluruh informasi pendaftaran bakal diumumin melalui media resmi tersebut, teman Pro 2. Selain itu juga semua pendaftaran dibuka, masyarakat ini sebaiknya menyiapkan dokumen yang diperlukan. Persiapan ini akan mempercepat proses pengisian formulir daring, kayak misalnya adalah KTP, terus NIK, nomor telepon aktif, alamat email aktif, foto diri terbaru, dokumen pendukung sesuai ketentuan panitia, kayak gitu. Nah, ini menyusul nih kira-kira pendukungnya apa gitu. Nah, peserta juga harus mengisi seluruh data sesuai identitas resmi yang dimiliki. Kesalahan pengisian data ternyata juga dapat mempengaruhi proses verifikasi panitia. Dan pada penyelenggaraan sebelumnya, peserta juga memilih jenis upacara yang akan diikuti ya. Pilihan ini meliputi upacara detik-detik proklamasi atau upacara penurunan bendera, teman Pro 2. Dan for sure, tahap selanjutnya adalah ini nanti panitia ya bakal melakukan verifikasi setelah formulir pendaftaran dikirim. Peserta yang lolos akan menerima informasi mengenai undangan dan tata cara kehadirannya seperti apa. And for sure, agar peluang memperoleh tiket lebih besar, ini disarankan segera mendaftar setelah portal langsung dibuka gitu ya. Dan gunakan koneksi internet yang stabil, dan pastiin juga seluruh data udah disiapkan sebelumnya, teman Pro 2. Dan for sure, pada penyelenggaraan sebelumnya, peserta juga diwajibin nih bawa identitas asli saat menghadiri upacara. Peserta juga harus mematuhi ketentuan pakaian serta aturan keamanan yang ditetapkan panitianya. Masyarakat juga dihimbau nih supaya nggak mempercayai pihak yang menawarkan tiket berbayar, di mana seluruh proses keikutsertaan dalam upacara di istana nanti gitu ya dilakukan melalui mekanisme resmi dari pemerintah, teman Pro 2. Jadi jangan asal percaya, apalagi mungkin yang tiba-tiba jualan gitu kan tiket HUT nih upacara di istana gitu, nggak bisa, teman Pro 2 ya. Jadi harus benar-benar di media atau media resminya dari pemerintah sendiri. Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana. Info lain juga masih bakal aku hadirkan untuk kamu sampai jam 10. So keep stay tune di sini.

0: Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagih sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
1: Duh, An, duit dari mana gue?
0: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit pinjol, gampang banget, cuma pakai KTP doang.
1: Ya ampun, An, lu tuh ya jangan gampang kepengaruh, apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
0: Ya, gua nggak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
1: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu dah.
2: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.

Salam Produce, selamat pagi. Masih ada di Spada kali ini. Dan for sure kalau hari Senin kita akan ngobrolin ya tentang kita Indonesia. Well honestly happy banget ya teman Produce, kita tinggal di Indonesia karena banyak banget hal-hal indah yang harus disyukuri dan juga di dilestarikan kayak gitu. Jangan sampai kita anak muda justru ngerusak apa yang udah ada di Indonesia. Nah teman Produce, Indonesia tuh kan punya banyak banget destinasi wisata bahari yang nawarin pengalaman berbeda untuk pengunjungnya ya, mulai dari pemandangan bawah laut, wisata sejarah, hingga pantai alami yang sering dikembangkan agar semakin banyak orang yang mengunjungi gitu. Nah, salah satu tempat yang jadi unggulan itu ada namanya Pulau Rubiah di Kota Sabang Aceh. Selain itu, pulau ini juga punya nilai sejarah sebagai lokasi karantina haji pertama di Indonesia. Kepala Dinas Pariwisata Kota Sabang ada Pak Hari Susetia ini mengatakan pesona pulau tersebut adalah keindahan biota laut dan terumbu karangnya. Wisatawan dapat menikmati keindahan bawah laut melalui snorkeling, terus nyelam, atau bahkan menggunakan kapal kaca, teman Produce. Tinggal cari aja nih, kamu sukanya yang mana gitu. Karena daya tarik paling utamanya pulau tersebut itu adalah pelestarian terumbu karang dan rumah-rumah clownfish atau Nemo gitu kita taunya ya. Pulau Rubiah ini juga punya sejarah panjang banget di balik namanya. Nama pulau tersebut berasal dari Nyak Rubiah, istri ulama Tengku Iboih yang menyebarkan agama Islam di Pulau Weh, teman Produce. Jadi kabarnya sejarahnya itu Pulau Sabang dibentuk sekitar tahun 1874 ya, dan diambil dari nama istri Tengku Iboih tadi kayak gitu. Dan kota Sabang pun dibentuk 1965. Menurut Hari, pemerintah Kota Sabang juga sering banget berinovasi ya supaya pulau ini terus jadi destinasi favorit. Selain memulihkan terumbu karang yang terkena tsunami tahun 2004 ya, pemerintah juga membuat atraksi baru berupa tur lumba-lumba. Wah, seru banget tuh teman Produce ya. Sementara itu pantai Umpamaja ini juga di Kabupaten Tojo Una-Una Sulawesi Tengah ini juga jadi favorit wisatawan dari berbagai belahan Indonesia. Dibuka tahun lalu, kawasan ini teman Produce nawarin pantai serta mata air tawar yang berada di dekat bibir pantainya. Dan for sure, ini kepala desa Wetoli Pak Saiful ini juga menyampaikan kalau pengurus memperbaiki akses jalan wisata dan menambah sejumlah fasilitas penunjangnya. Jadi diharapkan gitu ya, berharap Dinas Pariwisata ini dapat membangun tempat menginap dan juga bakal menguatkan UMKM supaya manfaat ekonominya dapat dirasakan warga setempat. Kedua destinasi ini membuktikan teman Produce kalau pembangunan wisata bukan hanya di alamnya, tapi juga layanan dan keterlibatan masyarakat. Upaya ini pun diharapkan ya akan jadi salah satu hal yang bisa membuat dijaga gitu ya dari daya saing pariwisata daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan teman Produce. Untuk kalian pengen coba, boleh banget tuh ke tempat yang satu itu, Pulau Rubiah ya, bisa langsung aja ke sana atau juga bisa di Pantai Umpamaja di Kabupaten Tojo Una-Una, itu yang Indonesia punya. Masih banyak lagi kayaknya ya tempat-tempat yang bagus banget di Indonesia dan harus banget kita syukuri dengan kesana kayaknya ya, barengan sama-sama spesial, boleh banget.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, itu. Dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Aku masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
5: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voordeel, yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

malam Pro 2 kalau ngobrolin tentang Indonesia ya. Pemerintah nih juga kabarnya berhasil ngembangin mangrove langka Bruguera hainesi. Ini ditemukan

di Kubu Raya, Kalimantan Barat. Upaya ini jadi bagian dari penguatan konservasi ekosistem pesisir di Indonesia ya. Dan kabarnya Kepala Balai Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove Wilayah Kalimantan, Sudaryanti, ini mengatakan temuan mangrove langka bermula di tahun 2024 gitu. Jadi penemuan ini dilakukan melalui patroli masyarakat bersama dengan ini nih lembaga sampan kayak gitu. Dan ia menjelaskan hanya satu pohon yang ada di masih berada dalam kondisi baik, dua pohon lainnya terancam karena serangan rayap dan abrasi pantai. Sayang banget ya. Ia pun mengatakan habitat mangrove Kubu Raya ini sangat luas sehingga berbagai jenis mangrove masih dapat ditemukan. Dan dari peta mangrove nasional 2025, luas mangrove Kalimantan Barat itu meningkat menjadi lebih dari 163.000 hektar kayak gitu. Dan meski demikian, ancaman terhadap mangrove juga masih terus terjadi. Perambahan, alih fungsi lahan, dan perubahan iklim menjadi faktor utama kerusakan ekosistem pesisir. Pemerintah bareng sama mitra ini juga berhasil mengembangbiakan sekitar 1.000 bibit Bruguera hainasi. Bibit ini pun ditanam di beberapa lokasi dengan tingkat keberhasilan hidup sekitar 72% teman produa. Ia mengatakan konservasi gak hanya berfokus di pembibitan aja, pemerintah juga menyusun rencana perlindungan pohon induk, pemetaan habitat, serta pelibatan dari masyarakat. Dan ia pun menambahkan masyarakat ini jadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan mangrove ya. Pendampingan dilakukan melalui kelompok pengelola hutan desa dan berbagai mitra konservasi kayak gitu. Jadi selain itu pemerintah daerah juga mulai mengalihkan ekonomi masyarakat ya dari produksi arang bakau menuju usaha ramah lingkungan, di mana program ini pun mencakup pelatihan madu mangrove, pembibitan serta rehabilitasi kawasan pesisir teman produa ya. Jadi emang udah mulai nyusun nih untuk rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove sendiri di berbagai daerah teman produa. Yes, and I think like itu dia informasi terakhir yang aku sampaikan untuk pagi hari ini. Thank you untuk kamu yang udah stay tune teman produa. Jangan kemana-mana karena habis ini bakal ada Razahra yang nemenin kamu di Produa Hitlist dan juga sampai siang. See you again next time teman produa, dan selamat menikmati hari Senin kamu. Tetap semangat.

0: Aku nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

0: Selamat pagi.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Info Pro 2 FM.

0: Selamat pagi Tuan Pro 2, pukul 10 waktu Indonesia Barat kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2, selengkapnya disampaikan Ara Zahra. Informasi pertama, penyiar senior Pro 4 RRI Malang Supartono atau yang akrab disapa Bandemin menjadi magnet tersendiri dalam gelaran Exotica Fun Walk di lapangan Poncokusumo Kabupaten Malang Sabtu 1 Agustus 2026. Dengan gaya khas dan humoris yang dekat dengan masyarakat, ia sukses menghibur ribuan peserta memadati lokasi acara. Informasi selanjutnya, Tuan Pro 2, Grand Mercure Malang Mirama perkuat komitmen CSR bersama anak asuh. Grand Mercure Malang Mirama kembali melanjutkan program Corporate Social Responsibility atau CSR bagi 10 anak asuh yang telah dibina sejak 2022. Menyambut tahun ajaran baru 2026-2027, perusahaan menggelar serangkaian kegiatan mulai dari pemeriksaan kesehatan mata gratis, belanja perlengkapan sekolah, hingga wisata edukasi di Gamma Grab Experience. Tuan Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, semut tidak memiliki paru-paru? Ya, tubuh makhluk kecil ini tidak cukup besar untuk menampung organ pernafasan seperti paru-paru. Sebagai gantinya, semut bernafas melalui sistem yang disebut trakea. Trakea sendiri adalah jaringan tabung kecil yang menyebar ke seluruh tubuh mereka. Udara masuk melalui lubang-lubang kecil ini di sisi tubuh semut yang disebut spikarel, lalu mengalir langsung ke dalam tubuh lewat trakea. Dengan cara seperti itu, oksigen dapat langsung mencapai sel-sel tubuh mereka tanpa harus diangkut oleh darah seperti manusia.

0: Blangkon merupakan penutup kepala yang dibuat dengan kain batik yang biasa digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Di zaman dahulu, pembuatan blangkon tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, hanya seniman yang memahami penetapan pakem khusus yang boleh membuat blangkon. Dahulu, banyak sekali lelaki Jawa yang memanjangkan rambut. Namun, mereka tidak membiarkan rambutnya terurai berantakan. Melainkan, selalu mengikatnya dengan kain atau menggulung rapi ke belakang kepala. Sikap ini merupakan bentuk pengendalian diri. Mereka hanya mengurai rambutnya pada saat di rumah atau dalam sebuah perkelahian dan peperangan. Melepas penutup kepala dan membiarkan rambut terurai menunjukkan wujud luapan emosi atau amarah memuncak. Jadi, blangkon bisa menjadi peringatan untuk selalu bersikap lembut dan menahan emosi. Tahukah Anda, ada kaitan blangkon dengan ajaran agama Islam? Dari bentuknya, kain blangkon yang menutupi kepala sebanyak 17 lipatan yang melambangkan adanya 17 rakaat dalam 5 waktu sholat. Sementara itu, sisa kain di samping bulatan di bagian belakang sebanyak 6 menjadi simbol rukun iman. Ada juga kain di bagian belakang sebanyak 2 ikatan yang menandakan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari kehadiran, bentuk, pembuatan maupun penggunaan blangkon tersimpan banyak rahasia.
1: Lobang 7,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang Tuan Pro 2 ya. Tetap semangat buat hari ini. Ada arah nemenin kamu di Agustus ini ya, Salt Air ya. Ini kalau Swifties ngomongin ya, karena emang sudah masuk bulan Agustus, biasanya sudah mulai keluarlah anthem-anthem itu Tuan Pro 2. Di pagi ini Ara juga masih akan hadirkan ada beberapa informasi lainnya untuk kamu. Dan aku juga akan hadirkan lagu-lagu pilihan untuk nemenin kamu di hari ini biar lebih semangat lagi gitu ya. Sudah gak nih Tuan Pro 2, skip stay tune di sini.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Tuan Pro 2 di tengah budaya hustle culture yang bikin banyak orang sering kecapean secara mental gitu ya. Ini sebuah tren baru justru muncul, Tuan Pro 2. Kamu tahu gak sih kalau orang-orang tuh rela loh membayar mahal untuk liburan, gak demi mengunjungi tempat wisata, tapi justru untuk tidur aja gitu. Nah, ini adalah fenomena yang disebut sebagai sleep tourism. Meskipun namanya terdengar kayak ya udah sleep tidur, tourism wisata gitu ya, wisata tidur gitu kan. Tapi ini justru berkembang secara pesat, Tuan Pro 2. Di mana orang-orang ini ya kayak sering kayak staycation gitu ya. Jadi ke sebuah hotel atau resort gitu kan. Terus mereka gak jalan-jalan, gak keluar, tapi tidur nyenyak aja. Pengen cari tempat tidur, pindah tempat buat tidur tuh yang lebih enak, yang lebih enjoy gitu, Tuan Pro 2. Dan mungkin ini juga hal yang unik ya, karena biasanya kalau misalkan orang liburan itu justru tidurnya di perjalanan, mungkin di mobil, di pesawat, di kereta, biar recharge energi. Pas nyampe tempat tujuan, energinya udah 100%, langsung kuat keliling-keliling gitu kan. Tapi emang beberapa orang juga ada yang kalau liburan lebih banyak buat tidur gitu. Nah, ini mungkin bisa juga jadi pilihan untuk kamu, Tuan Pro 2, yang mungkin ngerasa sering kayak capek. Aduh, aku capek deh tidur di kamar terus, tidur di kosan, tidur di rumah. Pengen nih ke tempat yang mungkin tidurnya bisa enak, mungkin ke tempat yang dingin, atau mungkin ke pantai, ke resort di pantai, terus kayak kamu tiduran di sana aja, enjoy, minum degan sambil bakar ikan, kayak ya udah liburannya tuh kayak slow pace aja gitu. Nanti ketika balik kayak akhirnya udah nyenyak tidurnya, udah cukup istirahatnya, dan siap buat beraktivitas kembali, Tuan Pro 2.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Kalau kamu ngikutin perkembangan di sosmed Lawan Pro 2, ini adalah Ariana Grande yang mulai meraih concern ya dari orang-orang karena Doski ini kayaknya berat badannya tuh semakin menurun gitu. Nah, ini ada informasi terbaru di mana Doski ini katanya bakal rehat dulu dari dunia hiburan setelah tur konser Eternal Sunshine Tour-nya selesai. Gimana kabarnya? Si Ariana ini juga mengambil waktu dulu gitu ya untuk beristirahat dari sorotan publik. Menurut perwakilannya, Ariana ini juga berharap bisa nutup tour ini dalam kondisi sehat dan bahagia, terus juga mulai istirahat karena emang dia juga udah butuh gitu ya. Karena kalau dilihat memang setelah dari filmnya waktu itu gitu kan, terus juga langsung konser tour ini, jadi kayak mungkin Doski belum sempat ngerasain istirahat yang benar-benar enjoy gitu ya. Apalagi juga banyak kegiatan, terus dilihat juga makin lama kok badannya makin kurus gitu loh. Dan ini juga diambil Man Pro 2 setelah kalau kita lihat memang penampilan fisik dan kondisi kesehatannya ini mulai rame di sosmed gitu ya. Tapi dari Ariana juga memastikan kalau dia tetap aman, masih bisa perform di setiap konsernya kayak gitu. Nah, ini juga karena pengen fokus istirahat gitu ya. Ariana ini juga dikabarkan batal tampil di pementasan musikal Sunday in the Park with George di West End London, di mana sebelumnya dia juga dijadwalin gitu ya main di sini bareng dengan Jonathan Bailey yang sempat main di Wicked bareng sama Ariana. Dan di sisi lain, Ariana ini juga baru aja ngerilis album barunya berjudul Petal. Menurut sumber terdekat, albumnya ini banyak bercerita tentang perjuangannya menghadapi sorotan publik, termasuk love and hate relationship-nya dengan ketenaran gitu ya. Dan meskipun nanti bakal vakum dari panggung gitu ya, dari penggemarnya, ini tetap bisa lihat Ariana di layar lebar Man Pro 2. Karena dia dijadwalkan membintangi film komedi Fokker in Law, terus juga ada series Meet the Parents bareng dengan Ben Stiller dan juga Robert De Niro yang bakal tayang di 25 November mendatang. Kita doain aja yang terbaik buat Ariana, semoga dengan vakumnya ini gitu ya dia bisa mengobati diri sendiri, mungkin biar bisa lebih fit lagi, lebih ideal lagi, dan bisa kembali untuk menampilkan lagu-lagu terbaiknya. Mungkin nanti juga bisa konser langsung untuk album Petalnya ini, teman Pro 2.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.

0: Guys, kamu tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
1: Shh.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
2: Mas Esteler.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
1: Ya nggak bisa toh, Mbak.
2: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
2: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.

Tuan Pro 2, ini kalau kamu adalah orang yang chronically online gitu ya, pasti tahu banget lagu-lagunya NPD ini adalah salah satu lagu yang bikin brain rot gitu. Kayak didengerin tuh nyebelin, tapi enak gitu ya. Tapi Tuan Pro 2, sesuatu yang berlebihan emang gak baik. Kalau kita kelamaan online, ini ternyata gak cuma bikin mata capek, tapi juga bisa berdampak ke suasana hati. Ternyata ini ada sebuah studi terbaru, Tuan Pro 2, dari University of Duisburg-Essen di Jerman. Ini menemukan kalau penggunaan internet yang berlebihan, ini juga berkaitan dengan suasana hati yang lebih buruk alias bad mood. Terus juga tingkat stres yang lebih tinggi, hingga bikin seseorang ini mengabaikan aktivitas penting lainnya. Penelitian ini melibatkan sekitar 900 orang dewasa, mengamati kebiasaan mereka menggunakan internet, mulai dari ngegame, terus juga scrolling di sosmed, belanja online, sampai mengakses konten dewasa. Nah, selama 2 minggu, peserta ini diminta mencatat kondisi emosinya tiap malam, termasuk tingkat stres, keinginan untuk online, dan berapa lama mereka menghabiskan waktu di internet. Hasilnya menunjukkan orang yang punya pola penggunaan internet bermasalah ini cenderung merasa lebih stres, lebih sering mengalami bad mood karena menghabiskan waktu online lebih lama dan lebih banyak mengesampingkan aktivitas lain di dunia nyata. Menariknya, para peneliti ini juga menemukan kalau pemicu terbesar seseorang kembali online ini bukan karena sedang stres atau bad mood, tapi karena munculnya dorongan atau keinginan kuat untuk buka internet. Nah, ketika dorongannya ini muncul, waktu yang dihabiskan di dunia maya ini biasanya jadi lebih lama dan aktivitas lain pun jadi lebih terabaikan. Nah, meskipun begitu, Tuan Pro 2, peneliti ini juga mengingatkan kalau studi ini hanya menunjukkan adanya hubungan, bukan pembuktian bahwa penggunaan internet ini menyebabkan stres atau suasana hati lebih buruk gitu ya. Jadi memang cuman kayaknya ada korelasinya deh antara ini sama ini gitu loh. Jadi internet ini tetap bisa kasih kamu banyak manfaat selama kamu pakai internet ini dengan cara yang bijak gitu, Tuan Pro 2 ya. Dan yang penting adalah jangan sampai waktu kamu untuk menggunakan internet ini justru bikin kamu lupa untuk istirahat, lupa untuk interaksi dengan orang sekitar, atau ngejalanin aktivitas kamu di dunia nyata.

0: Azan Duhur ini dipersembahkan oleh
1: teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Eh, Andi, makanan di sini enak-enak ya. Kenyang sekali perut aku, aduh.
4: Enak banget. Porsinya banyak, murah lagi. Yaudah, pulang yuk.
3: Bentar dong. Ini nih, aku masih beresin piring-piring sama gelas kita. Nah, selesai. Udah beres nih, udah aku tumpuk di tengah. Ayo kita pulang.
4: Mbak-mbak, gak sekalian aja itu dicuci piringnya. Aduh, rajin amat.
3: Kamu tuh ketinggalan zaman banget ya. Kamu gak tahu gerakan tumpuk tengah.
4: Emang apaan?
3: Jadi, gerakan tumpuk tengah itu adalah gerakan yang dilakukan sebagian orang dengan menumpuk piring, sendok, gelas di tengah agar lebih rapi dan juga meringankan beban pramu saji. Jadi, mereka itu nanti bisa lebih cepat dan juga efisien saat membereskan meja, gitu.
4: Gitu. Seru ya? Yaudah deh, kapan-kapan aku mau ikutan gerakan tumpuk tengah, ya kan? Biar Mas dan juga Mbak-mbak pramu sajinya itu lebih gampang kalau mau beresin meja. Ya kan, Ras ya?
3: Oke.

Di siang hari ini Tuan Pro 2 sambil nemenin kamu makan siang, Ara juga masih akan hadirkan ada beberapa informasi seputar muda kreatif selama 1 jam ke depan. Sudut 2 di web, keep stay tune di 87.9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: barangnya jatuh.
1: Eh, biarin aja itu mbak, itu kan cuma sampah.
0: Loh, kok dibiarin aja sih? Ya ini, ambil lagi.
1: Ya kan itu cuma sampah, jadi biarin aja. Nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Ye, kocak. Ya kan mas juga bisa buang sendiri ke tempat sampah.
1: Aduh, perkara sampah satu biji aja, ribet banget sih.
2: Menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tapi tanggung jawab kita semua.

0: Nama dia Wawan. Dia tidak begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
1: Wawan, bantuin aku punya banyak utang nih.
2: Sudah aku transfer ya.
1: Ah, terima kasih, kamu penyelamat hidupku deh.
0: Dia juga rela berkorban.
1: Wawan, kucing aku jatuh di sungai, tolongin.
2: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
1: Makasih ya, Wan. Kamu emang penyelamat hidupku deh.
0: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan. Wawan berpesan, pahlawan tidak hanya menjadi nama jalan, namun perilaku luhurnya harus menjadi pegangan anak muda di masa depan. Terima kasih Wawan. Terima kasih pahlawan.

0: ada titik titik.
1: Tuan Pro 2 di siang hari ini, Ara masih nemenin kamu dan aku punya beberapa informasi lainnya. Ini yang pertama dari Muhammadiyah Cabang Britania Raya atau UK. Ini jadi satu-satunya organisasi Indonesia yang diterima di Dewan Muslim UK. Sebuah berita membanggakan teman Pro 2 dari Muhammadiyah ya. Ada pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah atau PCIM Britania Raya dan Irlandia ini resmi diterima sebagai anggota pertama sekaligus satu-satunya organisasi asal Indonesia yang tergabung dalam Dewan Muslim Inggris atau Muslim Council of Britain. Keanggotaan ini diperoleh setelah melalui proses verifikasi sejak Juni lalu bersama salah satu mitra terbesar MCB, yakni The East London Mosque, dengan kepastian penerimaan disampaikan secara resmi pada 21 Juli 2026. Nah, kalau dilihat Muslim Council of Britain atau MCB sendiri, ini merupakan lembaga independen yang menaungi lebih dari 500 masjid, lembaga pendidikan, badan amal, dan organisasi profesi Muslim di Inggris yang selama ini keanggotaannya masih didominasi komunitas muslim asal Asia Selatan seperti India, Pakistan, dan juga Bangladesh. Dari Ketua PCIM Britania Raya dan Irlandia ada Incha Dian Apriliani Azir, ini menyebut pencapaian ini sebagai pengakuan nyata atas kehadiran dakwah Muhammadiyah di tengah masyarakat muslim Inggris. Keanggotaan ini membuka sejumlah manfaat strategis mulai dari legitimasi kelembagaan, akses jejaring ke ratusan masjid dan organisasi muslim se-Inggris, hingga saluran untuk menyuarakan kepentingan umat dalam isu kebijakan nasional seperti diskriminasi dan juga kebebasan beribadah. Dan gak cuma itu, Tuan Pro 2 dari Ketua PCIM Britania Raya dan Irlandia, ia juga menegaskan kesiapannya membuka jalan bagi organisasi Muslim Indonesia lainnya di Inggris untuk turut berproses menjadi anggota MCB atau kalau kita sebut adalah Muslim Council of Britain, Tuan Pro 2.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandara.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri.

Sebagai salah satu Gen Z yang suka jajan gitu, Tuan Pro 2 ya, salah satu pertimbangan aku suka jajan itu adalah sekarang ketika milih tempat makanan gitu, itu adalah yang menerima pembayaran secara kris, Tuan Pro 2. Karena ini memang kalau bayar sesuatu dengan kris ini memang lebih gampang gitu ya. Cukup kamu scan kode QR lewat aplikasi pembayaran di smartphone, terus transaksinya langsung selesai tanpa perlu ngeluarin uang tunai atau nunggu kembalian. Kadang kan suka nggak ada tuh kayak nukerin kembalian gitu. Nah, buat pelaku usaha sendiri, penggunaan kris ini juga nggak lagi sekedar mengikuti tren, tapi juga bisa jadi cara untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Ada beberapa keuntungan menggunakan kris, Tuan Pro 2. Di mana yang pertama, ini adalah transaksi kamu jadi lebih cepat dan lebih praktis. Dari pembeli, ini cukup memindai kode QR, sementara penjual ini nggak usah repot-repot lagi untuk nyiapin uang kembalian. Kedua, pembayaran langsung masuk ke rekening atau dompet digital milik pelaku usaha. Cara ini juga bisa ngurangin resiko kehilangan uang tunai ataupun kesalahan saat menghitung transaksi gitu ya. Jadi setiap pembayaran yang masuk ini akan tercatat secara otomatis, dan catatan transaksi ini bisa bantu kamu untuk memantau pemasukan, mengelola arus kas, atau menyusun strategi untuk mengembangkan bisnis kamu, Teman Pro 2.

0: Sal-sal bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
1: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

kamu, Keraton Sumenep adalah satu-satunya keraton di Jawa Timur yang masih berdiri. Dilansir dari Good News from Indonesia, keraton ini berada di Jalan Dr. Sutomo Pajagalan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dan kerap disebut sebagai Keraton Pajagalan pada masa silam. Keraton ini didirikan di tahun 1781 oleh Panembahan Somala yang merupakan penguasa Sumenep ke-31. Desain arsitekturnya adalah perpaduan gaya

Selamat siang Tuan Pro 2, di siang hari ini kamu masih sama Ara dan aku punya beberapa informasi dari dunia olahraga untuk kamu di siang hari ini Tuan Pro 2. Laga Timnas Indonesia melawan Vietnam jadi salah satu pertandingan paling krusial di fase grup Piala AFF 2026. Gak hanya penting bagi Vietnam yang wajib menang untuk menjaga peluang lolos, tapi juga jadi kesempatan emas untuk skuad Garuda mengamankan tiket ke semifinal lebih cepat. Saat ini Indonesia memang masih memegang nasib di tangan sendiri. Bahkan kalau gagal meraih kemenangan atas Vietnam, peluang lolos ini masih terbuka lewat pertandingan terakhir melawan Singapura. Tapi kemenangan atas Vietnam ini akan membuat langkah Indonesia menuju semifinal ini jauh lebih mudah, Tuan Pro 2. Keuntungan lain bagi Indonesia adalah bermain di hadapan pendukung sendiri. Ada dukungan penuh supporter di Stadion Pakansari, diharapkan mampu menjadi suntikan semangat untuk anak asuh dari John Herdman untuk tampil maksimal dan mengamankan 3 poin. Kalau berhasil memastikan tiket semifinal pada laga ini, pelatih John Herdman juga punya kesempatan melakukan rotasi pemain saat menghadapi Singapura nanti, karena hal ini juga penting untuk mengingat jadwal turnamen yang juga cukup padat dan kondisi fisik pemain ini tetap perlu terjaga. Sebaliknya, kalau Indonesia kalah, tekanan akan semakin besar. Vietnam ini dipastikan lolos dan Indonesia harus menjalani laga penentuan melawan tuan rumah Singapura. Untuk situasi ini, Tuan Pro 2, di mana Singapura ini hanya membutuhkan hasil imbang untuk mengamankan tiket ke semifinal. Karena itu, untuk duel Indonesia kontra Vietnam ini bukan hanya, Tuan Pro 2 ya, pertandingan biasa, tapi juga jadi momentum terbaik untuk skuad Garuda mengunci satu tempat di semifinal sekaligus menjaga asa meraih prestasi di Piala AFF 2026.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Tuan Pro 2 di siang hari ini, Ara masih beberapa informasi dari dunia olahraga lainnya masih akan aku hadirkan untuk kamu. Yang terbaru dari Timnas Indonesia yang menggelar latihan terakhir satu hari sebelum jumpa Vietnam di Piala AFF 2026. Dua penggawa Garuda, ada Marcelino Ferdinand dan juga Justin Hubner, ini masih absen. Dimana kalau dilihat untuk laga Timnas Indonesia versus Vietnam, ini akan digelar nanti malam di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor. Dan menjelang laga krusial kontra Vietnam, armada dari John Hartman berlatih di sore hari kemarin ya di Stadion Gelora Bung Karno. Dimana pantauan CNN ini juga di informasinya Tuan Pro 2 ya, latihan ini diikuti oleh 24 pemain termasuk dengan 3 kiper. Marcelino ini masih tidak terlihat sejak cedera yang dialaminya sesaat sebelum laga perdana Indonesia di AFF lawan Kamboja. Selain itu, Justin Hubner ini juga masih belum kelihatan. Karena Hubner ini masih bergabung dengan klubnya Fortuna Sittard, di mana klub kasta tertinggi Liga Belanda ini masih belum melepas bek andalannya. Adapun porsi latihan Timnas Indonesia sore hari ini terbilang ringan, Tuan Pro 2. Ada Rizky Ridho dan juga kawan-kawan ini lebih banyak melakukan gerakan tanpa bola. Dan gak lain Tuan Pro 2, ada Hartman dan pelatih fisik Garuda Cesar Melan ini juga terpantau lebih banyak menginstruksikan aksi-aksi yang memperkuat fisik para pemain. Karena ya wajar ya, ini lawan yang akan dihadapi berikutnya ini adalah Vietnam, di mana ini adalah salah satu tim yang terkenal dengan agresivitas tinggi. Dan gak jarang pula sebenarnya kalau kita lihat Vietnam ini mainnya keras dan juga kasar gitu Tuan Pro 2 ya. Jadi fisik dari Timnas ini juga harus solid, mentalnya juga harus tangguh. Dari Garuda gak boleh ciut kalau pengen meraih 3 poin penting untuk menyegel tiket semifinal ini Teman Pro 2.

0: pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak.
1: Hehehe. Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung.
1: Hehehe. Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
2: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
0: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

Tuan Pro 2, ada kabar penting untuk para pecinta sepak bola Indonesia, khususnya pendukung Persija, Persib, Arema FC, dan juga Persebaya. Dari panitia ini memastikan pertandingan semifinal Piala Presiden 2026 ini akan digelar tanpa kehadiran penonton umum. Artinya nggak akan ada penjualan tiket dan pertandingan ini cuma bisa dihadiri oleh tamu undangan yang terbatas. Nah, kebijakan ini Tuan Pro 2 berlaku untuk dua laga semifinal yang berlangsung di hari Selasa besok ya, tanggal 4 Agustus, yakni Persija Jakarta melawan Persib Bandung dan Arema FC menghadapi Persebaya di Bali. Lewat akun resmi dari Piala Presiden, panitia ini mengimbau seluruh supporter supaya nggak membeli tiket dari pihak manapun karena emang nggak ada tiket yang dijual gitu. Masyarakat ini juga diminta hanya mengikuti informasi lewat kanal resmi Piala Presiden untuk menghindari penipuan. Dengan begitu, Tuan Pro 2, para pendukung ini hanya bisa memberikan dukungan dari rumah lewat siaran televisi maupun layanan streaming resmi. Jadi kalau kita lihat, Tuan Pro 2, jangan gampang tergiur ya. Nanti kalau misalkan ada pihak yang menawarkan tiket semifinal Piala Presiden 2026, karena ini sudah pasti tidak ada dijual tiketnya. Dan pastikan kamu dapat informasi hanya dari sumber resmi dan dukung tim kesayangan kamu dengan cara yang aman.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirupiku kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai uang Republik Indonesia atau ORI yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.

Blangkon merupakan penutup kepala yang dibuat dengan kain batik yang biasa digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Di zaman dahulu, pembuatan blangkon tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Hanya seniman yang memahami penetapan pakem khusus yang boleh membuat blangkon. Dahulu, banyak sekali lelaki Jawa yang memanjangkan rambut. Namun, mereka tidak membiarkan rambutnya terurai berantakan. Melainkan, selalu mengikatnya dengan kain atau menggulung rapi ke belakang kepala. Sikap ini merupakan bentuk pengendalian diri. Mereka hanya mengurai rambutnya pada saat di rumah atau dalam sebuah perkelahian dan peperangan. Melepas penutup kepala dan membiarkan rambut terurai menunjukkan wujud luapan emosi atau amarah memuncak. Jadi, blangkon bisa menjadi peringatan untuk selalu bersikap lembut dan menahan emosi. Tahukah Anda, ada kaitan blangkon dengan ajaran agama Islam. Dari bentuknya, kain blangkon yang menutupi kepala sebanyak 17 lipatan yang melambangkan adanya 17 rakaat dalam 5 waktu sholat. Sementara itu, sisa kain di samping bulatan di bagian belakang sebanyak 6 menjadi simbol rukun iman. Ada juga kain di bagian belakang sebanyak 2 ikatan yang menandakan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari kehadiran, bentuk, pembuatan maupun penggunaan blangkon tersimpan banyak rahasia.

How's your day so far, teman Pro 2 di hari Senin ini? Apakah kamu udah nonton Spider-Man yang baru ya, Brand New Day? Atau masih nunggu dulu, nunggu agak sepi bioskopnya gitu ya? Tapi ternyata teman Pro 2 kita punya sebuah informasi di mana setelah resmi tayang di 29 Juli kemarin ya, terungkap salah satu fakta menarik di balik layar Spider-Man Brand New Day, di mana ternyata film Marvel ini melibatkan Jackie Chan dan juga tim stunt legendarisnya yang udah membawa puluhan tahun pengalaman koreografi ke aksi dalam film ini, teman Pro 2. Di mana tim stunt dari Jackie Chan ini dipercaya untuk menangani action guidance yang dimulai dari pengembangan adegan pertarungan, gerakan fisik hingga koreografi stunt supaya lebih kerasa realistis, dinamis dan juga mengandalkan action praktikal gitu. Di mana hal ini juga diungkap langsung ya oleh Jackie Chan di dalam wawancaranya, di mana dia bilang kalau sempat mengunjungi lokasi syuting Brand New Day di London dan melihat tim stunt-nya ini lagi bekerja untuk menangani bagian action dari film ini. Jadi emang seru banget tahun produk, pantesan ya kalau kita lihat emang Jackie Chan stunt team ini punya rekam jejak lewat film-film ikonik seperti Police Story, Thunderbolt, terus juga ada Mr. Nice Guy, Rush Hour, Shanghai Noon, hingga Around the World in 80 Days, tahun Pro 2. Jadi emang actionnya itu serealistis itu gitu ya. Jadi kayak choreo fighting scene-nya tuh emang bagus banget kalau menurut aku gitu. Jadi mungkin buat kamu sebelum terlambat, sebelum banyak spoiler di sini dan di sana gitu ya, mending langsung aja nonton untuk Spider-Man Brand New Day, tuan Frodo.

0: Ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang. Coklatnya ada dua. Bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih. Abang mau?
2: Mau dong. Abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih ya dek.
0: Sama-sama abang. Iya coklat ada jatuh.
2: Apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Tuan Pro 2 grup idol K-pop Red Velvet ini akan kembali lewat rilis mini album atau EP bertajuk Velvet Summer. Menurut laporan dari Yonhap, SM Entertainment selaku agensi ini juga mengonfirmasi kalau Red Velvet ini akan comeback dalam formasi lengkap dan akan merilis EP bertajuk Velvet Summer dengan lagu utama berjudul Servant Boy. Di Red Velvet sendiri juga menyampaikan rasa terima kasih ke penggemar Reveal Love ya, atas kesabaran mereka menanti selama lebih dari 2 tahun sejak karya terakhir mereka. Dan comeback grup beranggotakan Irene, Seulgi, Wendy, Joy dan juga Yeri ini juga menandai usai rilisan terakhir Red Velvet lewat Cosmic ya, yang diluncurkan di bulan Juni tahun 2024 ya teman Pro 2 ya. Dimana pada waktu itu memang lagi sibuk sendiri-sendiri akhirnya setelah ngerilis Cosmic itu. Dan anggota ini juga lebih banyak menjalani aktivitas solo di bidang musik, acting dan juga berbagai proyek lainnya. Dan kalau aku lihat dari Red Velvet sendiri, ini si Wendy juga lagi kayaknya agak kurusan gitu teman Pro 2. Ya mungkin dia juga semoga gitu ya bisa tetap sehat, karena kapan hari tuh kalau nggak salah di live-nya tuh Wendy juga cerita gitu kalau dia turun berat badannya itu juga ngaruh ke kualitas suaranya, jadi dia tuh nggak bisa nyanyi ke range vokal dia ketika dia tuh lagi masih fit gitu loh. Makanya mumpung dia mau ngerilis mini album baru judulnya Velvet Summer gitu ya, semoga ini juga Wendy bisa segera kembali gitu ya ke berat badannya yang lebih ideal lagi biar lebih sehat gitu kan, dan juga biar lebih fit lagi untuk konser-konser selanjutnya. Dan kita tunggu aja teman Pro 2 untuk EP baru dari Red Velvet berjudul Velvet Summer.

0: Bu, kok main buang aja sih?
1: Kan biasanya juga dibuangnya di situ.
0: Tapi minimal kalau buang sampah dipilih, Bu. Mana sampah organik, sampah anorganik, sampah B3, sampah kertas, dan sampah residu.
1: Hah? Apaan sih? Orang sama-sama sampah juga?
0: Beda dong, Bu. Kalau sampah organik itu adalah jenis sampah yang mudah terurai. Sebaliknya, sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai. Kalau sampah kertas adalah sampah yang mesti dipilih supaya mudah untuk didaur ulang.
1: Oh, gitu. Tapi kalau bedanya sampah B3 sama sampah residu apa dong?
0: Jadi, kalau sampah B3 itu merupakan sampah yang dapat membahayakan manusia, hewan, dan lingkungan. Terus, kalau sampah residu adalah jenis sampah selain yang saya sebutkan tadi, Bu. Sekarang, Ibu udah ngerti kan?
1: Oh, jadi begitu, Pak. Ya udah deh, saya pilih dulu ya, Pak.

Tuan Pro 2, kalau biasanya panduan sholat identik sama buku saku dengan tampilan formal, sekarang Skeno.id ini mencoba mengemasnya dengan cara yang lebih dekat dengan anak muda. Bareng ilustrator dan komik artis Iqbal, ini mereka merilis zin Skeno Volume 3, Panduan Sholat Anak Skena. Nah, ini keren banget Tuan Pro 2, karya ini memang sejalan sama pendekatan Skeno sebagai media alternatif yang tumbuh dari culture anak muda NU. Lewat bahasa dan visual yang lebih kekinian, mereka membawa obrolan seputar tradisi Islam Indonesia sambil tetap membahas musik, seni, buku, komunitas, sampai berbagai persoalan sosial. Nah, pendekatan ini kemudian diterjemahkan lewat panduan sholat dalam format zin, lengkap dengan ilustrasi yang terinspirasi dari culture independen, komunitas kreatif, dan juga anak-anak skena. Dan tentunya bukan buat mengubah makna ibadahnya, tapi bikin cara penyampaiannya ini terasa lebih akrab sama keseharian generasi sekarang, Teman Pro 2. Dan ini juga keren banget kalau misalkan kamu merasa ini ibadah aku, sholat aku udah bener belum ya? Mungkin dengan membaca ini kita bisa belajar lagi gitu ya, apa nih yang perlu diperbaiki dari sholat kita, kayak gitu Teman Pro 2. Dan itu tadi juga informasi terakhir dari Ara untuk kamu di hari ini. Dan sebagai informasi, nanti untuk azan asar akan dikumandangkan di jam 14.59. Ara pamit undur diri, Teman Pro 2, kita ketemu lagi besok, and bye-bye.

0: school kids.
1: Teman terbaik.

0: Azan Asar ini dipersembahkan oleh
1: Teman Terbaik Kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Teman Terbaik Kamu.
2: Teman Terbaik Kamu. Pro 2.
3: Info Pro 2 FM.
4: Selamat sore teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Bagas. Informasi pertama, media sosial dapat menjadi sarana mengekspresikan perasaan sekaligus ruang berbagi pengalaman bagi setiap orang termasuk anak dan juga remaja. Penggunaan platform digital tersebut tetap memerlukan kebijaksanaan agar ekspresi diri tidak justru memunculkan persoalan baru. Hal tersebut mengemuka dalam dialog Asta Cita RRI Malang saat narasumber Zenita Kurnia Putri dan Diah AM mengingatkan bahwa media sosial perlu digunakan secara bertanggung jawab. Setiap orang berhak memilih media untuk menyalurkan emosi, namun pengguna harus memahami konsekuensi saat membagikan cerita ke publik. Yenta mengatakan kalau memang itu privasi jangan dipublikasikan untuk semua orang, dan ketika kita memilih ruang publik kita juga harus siap menerima komentar dari orang lain. Ia menilai media sosial bisa menjadi tempat melepas beban pikiran selama pengguna mampu membedakan persoalan yang layak dikonsumsi publik dan orang terdekat. Lingkungan terdekat mulai dari keluarga hingga komunitas memiliki peran penting dalam membentuk perilaku digital anak melalui pendekatan dialog. Platform digital pada akhirnya diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sarana berekspresi yang sehat sekaligus mendukung terbentuknya generasi yang terbuka dan tangguh menghadapi perkembangan zaman. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, kasih sayang kepada anak harus diwujudkan melalui perhatian dan kelembutan sehari-hari. Ustazah Uslifah dari Aisyah Kota Malang menyebut nilai yang dicontohkan Rasulullah ini selalu relevan sebagai pedoman pengasuhan. Ustazah Uslifah mengatakan Rasulullah menyayangi anak-anaknya dengan sangat lembut dan mendidik melalui teladan. Ia menambahkan bahwa Rasulullah senantiasa membangun kedekatan agar anak merasa aman dan tumbuh dalam lingkungan yang hangat. Pembentukan karakter juga harus dimulai sejak dini dengan meneladani kisah kasih sayang Rasulullah kepada cucunya. Ini menunjukkan betapa pentingnya pendidikan sejak dini karena kebiasaan baik akan membentuk karakter anak hingga dewasa, ujarnya. Pendidikan anak harus mengedepankan keteladanan tanpa menggunakan kekerasan. Setiap keluarga yang berpegang pada tuntutan agama diyakini mampu melahirkan generasi berakhlak mulia sebagai investasi di dunia dan akhirat. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
3: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Masihkah Anda ingat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala? Dan tahukah Anda, puing-puing patung yang dihancurkan Nabi Ibrahim alaihissalam masih ada sampai sekarang? Seperti yang tersebut dalam sejarah, Turki adalah negara tempat dilahirkannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau dilahirkan di Urfa atau Ur atau Uf, di mana beliau dibesarkan di sana. Ketauhidan Nabi Ibrahim alaihissalam tumbuh di kota tersebut. Salah satu peristiwa yang terkenal adalah ketika bapak para nabi ini melakukan pembangkangan pada ayahnya dengan memenggal dan menghancurkan berbagai berhala yang ada di kuil. Disinyalir dari berbagai sumber, puing-puing kuil itu ada di Nemrut Mountain yang sampai sekarang masih berserakan berhala bekas pemujaan. Namrud atau Nemrut adalah raja lalim yang dilawan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kala itu.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
2: Pintu teater satu telah dibuka.
3: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
4: Aduh, Yang, tapi...
3: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
4: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
3: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
4: Tapi yang...
3: Stop, cukup! Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Lagu yang sangat semangat sekali untuk menyambut sore ceria kali ini teman Pro 2 ya, bersama Fakih dan juga Bagas di Malang Ilakes kali ini.
1: Yes, ngalam, betul. ngalam Ilakes teman Pro 2 gitu ya, ngalam gitu kan. Kita sore-sore kayak gini enak banget dengerin lagu-lagu yang mungkin ini kamu banget di sore hari ini teman Pro 2. Yes. Dan mungkin buat kamu yang mau request lagu boleh banget sebenarnya ya.
0: Iya, benar banget.
1: Nanti berbagai informasi-informasi dengan menarik dan juga informasi-informasi lagu kita puterin ya Bagas ya.
0: Yes, benar banget teman Pro 2 ya di sore ceria Malang Ilakes kali ini. Pokoknya kamu jangan kemana-mana karena nanti di jam 4 kita juga akan kedatangan teman ya,
1: Fakir. Yes, ya. Nanti ada teman-teman dari ini ya, dari mana, Gas?
0: Dari rumahnya
1: yang jelas kesini. Yang jelas dari tadi gitu yang berdua ya, dia udah menunggu di tempatnya masing-masing yes, gitu kan.
0: Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana teman berdua ya, yes. Karena masih ada informasi seputar permalangan duniawi teman Pro 2 ya.
1: Nanti kita juga informasikan beberapa tempat jalan-jalan yang udah hampir mau ditutup ataupun yes. juga ada beberapa jadwal-jadwal karnaval. Mungkin teman Pro 2 kamu bisa informasikan juga ke kita. Yes, tinggal chat aja di 081 lumayan 3x600879. Semoga informasi yang kamu berikan ke kita juga bisa bermanfaat ya untuk menghindari daerah-daerah yang mungkin segera ditutup atau akan ditutup untuk minggu depan teman Pro 2.

0: Iya, teman Pro 2 di sore hari ini juga aku mau ngucapin selamat bergabung buat kamu yang aja baru gabungan di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu. Asik.
1: Yes, benar banget.
0: Betul, suaraku nyala enggak sih?
1: Nyala dong.
0: Ini kok di aku enggak ya? Oh, ininya kayaknya. Tolong bedakno, Dok. Bedakno wes the meaning of bedakno. Nah, itu dia. Nah, digeser-geser terus. Ya, seperti itu tahun kedua, kendala-kendala yang sering hadir di dalam kehidupan kita gitu kan. Benar. Tapi yang jelas buat kamu di sore hari ini kayaknya hampir setengah jam lagi kamu udah mau apa ini ya, waktu pulang kerja, dan ya mungkin nanti ada beberapa titik kemacetan yang mungkin kamu harus hindari tahun kedua. Biasanya di daerah-daerah jembatan Suhat ya. Itu juga bisa jadi titik kemacetan atau di pertigaan Masjid Sabilillah, di Belimbing gitu ya.
1: Yes, benar banget. Atau apalagi di daerah-daerah flyover yang ada di situ, Fakih.
0: Yang mana tuh?
1: Ke Karanglo itu kan juga pasti banyak banget yang macet gitu, teman Pro 2 ya. Jadi, pokoknya buat kamu yang mungkin lagi di perjalanan kayak gitu, pokoknya senantiasa hati-hati aja, teman Pro 2 ya. Dimanapun kamu berada kayak gitu. Apalagi nih hari Senin kan, biasanya kalau di hari Senin tuh lagi burnout-burnoutnya, teman Pro 2 ya.
0: Oh iya, hari ini hari Senin ya.
1: Iya,
0: Senin. Aku bisa lupa ya kalau hari Senin, tapi aku pakai baju putih. Aku tuh baru ingat, teman Pro 2, ternyata hari ini tuh hari Senin ya. Mungkin buat kamu yang hari Senin ini penuh dengan rasa capek, rasa lelah, ya it's okay lah, namanya juga kerja, teman Pro 2.
1: Gak apa-apa,
0: disyukuri aja. Meskipun ya aku tahu kok mungkin kamu udah bersyukur tiap hari, tapi gak apa-apa. Semakin kamu ditambah syukurnya, nanti semakin banyak ini ya keberkahan yang mungkin hadir juga dalam kehidupan kamu, teman Pro 2.
1: Bener banget, teman Pro 2.

0: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ini Budi,
4: ini Budi,
3: ini Ibu Budi,
4: ini Ibu Budi,
3: ini Bapak Budi.
5: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Iya, di 87,9 Tahun Pro 2 kamu masih barengan Fakir dan juga Bagas di sini. Dan tentunya Tahun Pro 2 ini ada informasi gitu ya. Ternyata ini ada ajang International Paragliding Aquatic Championship 2026 yang ada di Kota Batu dan ternyata sukses mencatat rekor dengan jumlah peserta terbanyak sepanjang penyelenggaraan Tahun Pro 2.
1: Benar banget ya, dan kompetisi yang menjadi bagian dari Batu International Sport Tourism Festival atau BISTF 2026 ini, Tahun Pro 2 sudah diikuti puluhan atlet ya dari berbagai daerah di Indonesia dan juga sejumlah negara nih, sekaligus memperkuat posisi Kota Batu ini sebagai destinasi sport tourism bertaraf internasional, Tahun Pro 2. Keren banget ya.
0: Keren.
1: Udah bertaraf internasional untuk destinasi sport tourism gitu. Dan ternyata tak hanya mencetak rekor peserta, Tahun Pro 2, prestasi atlet Indonesia di ajang tersebut juga turut mengangkat posisi Indonesia ini ke peringkat ketiga dunia dalam klasemen para layang kategori ketepatan mendarat, Tahun Pro 2 ya. Ini adalah sebuah capaian yang bagus banget ya, dan ini juga menjadi bukti bahwa peningkatan kualitas atlet nasional ini sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia semakin diperhitungkan nih dalam kompetisi para layang internasional. Wow.
0: Wow, ini keren banget gitu. Benar-benar keren, Tahun Pro 2. Sebenarnya aku pengen banget ya nyobain para layang, tapi lebih ketakut aja sih ya. Tiba-tiba aku pingsan di atas ketinggian, iya juga ngerepotin guide-nya juga gitu kan.
1: Benar.
0: Tapi aku pengen sih nyoba sekali dalam seumur hidup gitu. Aku soalnya melihat para layang di Batu itu kan tempatnya tuh cakep banget gitu kan. Terus kita bisa melihat city view dari Kota Batu. Dan sepanjang kanan kiri tuh udah dikelilingin dengan pegunungan atau bukit-bukit gitu, Tahun Pro 2.
1: Bener
0: tapi
1: banget.
0: Kamu sih gas pengen banget nggak sih, atau ya udah?
1: Sebenarnya pengen sih, sebenarnya pengen. Tapi ketika melihat dulu pernah ngelihat video anak kecil kayak gitu yang dia
0: meso-meso itu ya, itu lucu banget ya. Dan pada akhirnya di take down karena orang tuanya tidak berkenan Tahun Pro 2 untuk diupload. Ya itu juga mengajarkan kita ya bahwasanya kita tidak bisa mengupload atau mengabadikan atau mengunggah gitu ya sebuah video tanpa perizinan. Tanpa izin dari orang yang bersangkutan gitu.
1: Dan kalau kita ngomongin Batu ya Pak, ya kemarin kan juga baru aja digelar festival gitu ya di sana yang bertajuk Party Libur itu. Itu dari teman-temanku yang ada di Jogja juga pada kesini banyak banget. Karena itu eventnya juga baru pertama kali diselenggarakan dengan format seperti itu. Jadi kayak karavan gitu loh.
0: Iya, ada karnival-karnivalnya karena memang tempatnya juga di BNS Tahun Pro 2 kan. BNS itu kan juga terkenal dengan wisata karnivalnya juga. Dan mungkin ini juga one stop event gitu kan.
1: Benar.
0: Jadi sembari kamu menikmati konser atau musik-musik yang itu kamu banget gitu ya playlistnya, tapi kamu juga bisa menikmati experience dari wahana-wahana yang ada di sana.
1: Yes, gitu. Benar banget, teman-teman.

0: Eh mas, ini barangnya jatuh.
1: Oh, biarin aja itu mbak, itu kan cuma sampah.
0: Loh, kok dibiarin aja sih? Ya ini, ambil lagi.
1: Ya kan itu cuma sampah, jadi biarin aja. Nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Ye, kocak. Ya kan mas juga bisa buang sendiri ke tempat sampah.
1: Aduh, perkara sampah satu biji aja, ribet banget sih.
2: Menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tapi tanggung jawab kita semua.

0: salah satu alat musik tradisional masyarakat suku Dayak Kanayan di wilayah Sungai Kapuas Hulu. Dikutip dari Buku Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2017, sape digunakan sebagai sarana pengiring tarian serta pendukung dari upacara ritual adat suku Dayak. Alat musik sape dimainkan dengan cara dipetik, di mana proses pembuatannya diambil dari nilai-nilai artistik suku Dayak sehingga bentuk sape ini menyerupai perahu dengan ukiran motif khas suku Dayak. Alat musik sape ini terbuat dari rotan dan sebagai penempel grit sape menggunakan sarang lebah kecil.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Nah, ngomongin masalah tentang fasilitas umum, Tron Pro 2 dan transportasi umum ini memang setiap kota harusnya mempunyai gitu ya, untuk menunjang fasilitas atau perputaran mobile gitu antara wilayah satu ke wilayah yang satunya lagi, Tron Pro 2.
3: Benar
2: gitu.
3: Banget. Kalau di sebuah daerah itu udah bisa terintegrate gitu ya, satu sama lain tuh bisa saling terhubung, itu kan lebih gampang gitu, Tron Pro 2 ya.
2: Dan juga ini ya, Tron Pro 2 pemerataan

0: ekonomi dan mungkin akses juga semakin merata, apalagi kalau kita berbicara tentang transportasi umum. Ini kabarnya dari Trans Jatim yang ada di koridor 2 mengusung 4 identitas sekaligus. Wow, keren banget nih pasti tahun 2022. Sedangkan dari bus Trans Jatim koridor Kanjuruan tidak hanya disiapkan sebagai moda transportasi baru tahun 2022 di Kabupaten Malang ya, ternyata armada yang dijadwalkan akan beroperasi pada Oktober 2026 ini juga membawa sebuah identitas daerah yang menjadi desain eksterior yang mengangkat sejarah, budaya, dan juga bentang alam bumi yang ada di Kanjuruan.
1: Benar banget. Dan dari Kepala Dinas Perhubungan Taman Perudua Kabupaten Malang, Eko Margianto ini juga mengatakan bahwa rancangan bus tersebut telah mendapat persetujuan ya dari Gubernur Jawa Timur yakni Kofifa Idar Parawansa, dan bus tetap akan menggunakan warna dasar biru dengan kombinasi kuning kemasan seperti koridor Trans Jatim lainnya Tuan Pro 2. Kalau kita ngomongin soal desainnya gitu ya, ini di sini Tuan Pro 2 dilansir dari Jawa Pos Radar Malang ya. Ini bagus banget desainnya Fakih ya. Sangat memperlihatkan di
0: budaya,
1: sini
0: gitu,
1: budaya
0: kan,
1: di Kanjuruhan gitu ya.
0: Di sini juga ada Candi Kidal Tuan Pro 2 sebagai identitas dari ini ya, peninggalan sejarah juga. Terus ada juga tarian khas dari Malang sendiri. Serta ini juga ada hampar keindahan dari Malang Raya sendiri ya guys.
1: Benar
0: ya?
1: Banget. Ini ada beberapa gunung-gunung yang udah di highlight di sini dan ini keren banget Tuan Pro 2 ya.
0: Semoga ini bukan cuman berhenti di sini ya Tuan Pro 2, bukan cuman di desainnya yang cakep, tapi semuanya cakep, baik dari fasilitasnya juga, kita sebagai penumpangnya juga harus cakep nih.
1: Benar banget.
0: Enggak boleh ya buang-buang sampah sembarangan. Kadang tuh meninggalkan sampah di dalam bus, ya ampun. Kita udah dikasih fasilitas, kita juga harus bisa menjaga fasilitasnya Tuan Pro 2.
1: Benar banget. Oke deh, jangan kemana-mana Tuan Pro 2 karena nanti di jam 4 sampai jam 5 Fakir dan juga Bagas cuma sendiri, karena bakal ada teman kita yang juga yang akan menemani. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di sini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Iya. Tahun Pro 2 masih di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu, masih barengan Fakir dan juga Bagas di sini. Seperti tadi yang kita udah janjikan ya, tahun Pro 2 bahwasanya di sore hari ini ada banyak sekali keseru-keseruan yang mungkin menjadi cerita inspirasi kamu di sore hari ini tahun Pro 2.
1: Benar banget, dan kamu gak cuma bisa dengerin kita teman Pro 2 di RRI digital maupun di rri.co.id ya, karena kamu bisa nonton langsung teman Pro 2 ya di YouTube-nya RRI Malang Official teman Pro 2. Di situ kamu juga bisa langsung nanti nitip pertanyaan di situ.
0: Iya, karena di sana ada live chatnya juga, so pasti kamu juga langsung bisa tanya-tanya di sana terkait dengan apa sih yang kita bicarakan di sore hari ini. Langsung saja tahun Pro 2, nggak usah berlama-lama lagi karena ini kita udah nggak sabar pengen berkenalan dengan Prayoga dan juga Zaida, yang dimana mereka menjadi winner Duta Koperasi Jawa Timur 2026. Halo, selamat sore Zaida dan juga Prayoga.
2: Halo kak, selamat sore.
0: Oke, gimana kabarnya hari
2: Alhamdulillah,
0: ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya, gitu kan. Mungkin ini banyak yang belum kenal ya, guys ya.
2: Yes.
0: Mungkin bisa kenalan dulu kalian berdua, mungkin dari Zaida dulu atau dari Bagas, dari Bagas dulu. Atau Prayoga dulu gitu ya. Kalau sama Bagas sama Prayoga udah kenal gitu kita berdua. Kalau kalian berdua mungkin belum kenal, merasa asing atau seperti apa gitu.
2: Baik, jadi kita kan kebetulan dari orang Jawa Timur nih ya kak ya. Jadi kalau nggak pakai parikan tuh kayaknya kurang pas banget nih. Oke, boleh dibantu cakepnya nanti ya kak ya. Oke, silakan.
3: Oke, nanti jangan lupa cakepnya ya. Ning Zaida, tuku buah naga.
0: Cakep.
2: Ojo lali, tuku rujak cingur.
0: Cakep.
3: Nami kulo Duta Zaida
2: lan Duta Prayoga, saking winner Duta Koperasi Jawa Timur 2016.
0: Ayo gas, dibalas gas.
1: Belum persiapan.
0: Belum persiapan ya. Tapi emang kalau di Jawa Tengah ada tarian.
1: Ya ada,
0: ada gitu. Tapi lebih halus ya, bahasanya lebih halus gitu ya. Oke, teman-teman, kalian ini menjadi seorang winner Duta Koperasi Jawa Timur 2026. Mungkin ini juga lumayan asing di telinga kita gitu kan.
1: Itu bisa diceritain gak sih sebenarnya untuk Duta Koperasi gitu di Jawa Timur ini seperti apa gitu?
0: Ajang seperti apa sih?
2: Gitu. Oke. Okay.
1: Boleh gantian nanti.
0: Tisut aja, tisut aja gimana? Kita tunggu 5 menit mungkin bisa ya.
3: Jadi untuk perjalanan kami menjadi Duta Koperasi itu juga lumayan panjang. Kita sudah mulai berproses di awal Februari.
2: Betul.
3: Di situ sudah banyak tes-tes yang sudah kita lalui. Dan mungkin teman-teman ini awam karena Duta Koperasi.
0: Iya, betul.
3: Apa sih koperasi itu? Tentunya kami sebagai Duta Koperasi ini tugasnya menjadi tentunya wadah dan implementasi dari koperasi itu sendiri. Kami mengenalkan buat teman-teman kalau koperasi itu bukan hal yang kuno, tapi yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Gimana sih cara biasanya membalanskan uang itu, gimana cara menabung, dan juga kalau teman-teman dengar koperasi itu pasti simpan pinjam nggak sih ya?
0: Iya, simpan pinjam.
3: Sebenarnya koperasi itu nggak cuma itu. Nah, seperti itu tugasnya Duta Koperasi itu, agar teman-teman tertarik gimana sih dunia koperasi, agar menjadi penggerak dan juga menjelaskan bahwa di koperasi kan banyak juga seperti UKM, UMKM ya kak ya. Nah, itu kita jadi seperti mempromosikan produk-produk UMKM dari daerah kita masing-masing. Karena kebetulan dari Duta Koperasi sendiri kan ini banyak daerahnya kak. Jadi kalau misalnya saya dari Kota Mojokerto, nah ini bisa menjadi delegasi untuk menjelaskan dan mempromosikan UMKM-UMKM yang ada.
1: Oke, kalau dari
0: Prayoga.
2: Betul banget. Nah, melihat dari segala perjalanan kita yang panjang banget, mulai dari ada kita golden ticket dengan cara buat video profile kayak gitu. Terus kemudian kita juga ada semifinal. Nah, di situ kita juga ada beberapa tes juga, Kak. Jadi bukan hanya semerta-merta kita ikut terus tiba-tiba jadi gitu enggak, tapi di situ kita juga disaring lagi bagaimana teman-teman ini tuh bukan hanya sekedar mengetahui tentang koperasi aja. Kan koperasi benar yang disebutkan Duta Zaida, bahwasanya koperasi itu dianggap kuno, padahal itu bukan seperti itu. Nah, di situ tugas kita sebagai apa? Kita bisa mengedukasi teman-teman sebaya kita, dimulai dari teman kita terlebih dahulu kayak gitu, Kak. Nah, dengan cara itu kita mulai dari teman kita dulu, kemudian dari daerah kita sendiri. Kayak seperti saya di Kabupaten Lamongan. Di Kabupaten Lamongan tentu teman-teman mungkin yang diketahui cuma koperasi itu Koperasi Merah Putih. Koperasi itu, oh kamu yang nantinya bakalan kerja di Merah Putih gitu kan ya, bukan, bukan hanya itu. Tapi di koperasi itu kita juga ada koperasi syariah kayak gitu juga kak. Terus dan juga di situ kita diajarkan tentang kerjasama, terus kemudian kesejahteraan anggota gitu.
1: Oke. Jadi untuk awal mulanya Prayuga sama Yeide ini ikutan duta koperasi ini gimana nih? Atau memang sebelumnya udah ada ketertarikan tentang koperasi atau ada masukan dari orang lain mungkin?
2: Baik. Jadi untuk awal mulanya nih ya kak ya. Kan tentu awalnya aku juga nggak tahu nih apa sih duta koperasi gitu. Nah setelah itu aku mengulik-ulik mencari tahu, ternyata duta koperasi itu nantinya kita akan kesini gitu. Nah dari awal kita kepo nih ya, kita kepo terus kita stalking
0: Instagram
2: akun duta koperasi Jawa Timur sama riset-riset melalui angkatan sebelumnya kayak gitu. Ternyata kok menarik dan ini kayaknya challenge nih buat aku gitu, apalagi tentang koperasi ini aku baru pertama kali kak, kayak harus belajar mulai dari otodidak, terus habis itu mencari orang-orang yang benar-benar paham tentang koperasi kayak gitu.
0: Iya.
3: Kalau dari aku sendiri sih kebetulan kemarin itu saya sekarang masih di bangku kelas 12 SMA di SMA Negeri 3 Kota Mojokerto. Nah kak, kemarin itu karena dari angkatan sebelumnya terdapat seperti roadshow. Nah dari SMA saya sendiri tuh mendapat golden ticket sebanyak ada 5 pasang. Nah dari situ dari sekolah saya sendiri ada penjaringan untuk menjadi Duta Koperasi Jawa Timur ini. Nah dari situlah saya menjadi kandidat untuk melaju ke Duta Koperasi Jawa Timur ini. Nah, dan saya tuh kayak tertarik juga karena dari diri saya sendiri juga belum pernah ke jenjang pageant seperti itu atau duta-duta yang lain. Hanya kesibukan saya sebelumnya itu di OSIS. Jadi ini mungkin challenge untuk saya public speaking ataupun yang lainnya. Jadinya di Duta Koperasi kemarin saya benar-benar berusaha untuk gimana sih koperasi gitu. Karena kan hal yang baru, pelajaran yang baru. Nah jadinya itu menjadi ketertarikan tersendiri untuk saya untuk terus berkarya di Duta Koperasi ini.
0: Jadi kalau kalian berdua sebenarnya ketertarikannya itu lebih pengen belajar gitu ya, koperasi itu seperti apa gitu kan. Tapi kalau dari kalian berdua ini apakah memang mengikuti seluruh rangkaian tes atau kalian dari tim yang golden ticket?
3: Kalau dari Zaida sendiri itu saya masuk ke kandidat yang golden ticket. Jadi di situ saya membuat video challenge untuk apa sih koperasi seperti itu. Selanjutnya langsung bisa ke tahap 2 atau ke tahap wawancara kemarin itu.
0: Kalau dari Prayoga sendiri ya?
2: Kalau dari saya sendiri kebetulan serangkaian dari awal kak. Jadi emang sengaja enggak ngambil golden ticket karena pengen tahu sih kayak
0: seperti apa
2: sih.
0: Gitu ya?
2: Terus kan kalau enggak ngambil golden ticket kan kita ada tes tulis. Ternyata di tes tulis tuh ya lumayan agak ketar-ketiri juga pertanyaannya. Gitu. Jadi setelah itu mengikuti tes tulis, akhirnya di semifinal itu beberapa soal yang di tes tulis ternyata keluar gitu. Ada positifnya juga di balik itu gitu.
1: Jadi ternyata memang banyak ya perbedaannya antara ketika udah dapat golden ticket sama yang dari awal gitu.
2: Betul.
0: Kalau dari kalian berdua nih ya, menjadi seorang winner itu tentunya kayak menjadi sebuah kayak tanggung jawab yang kamu harus emban selama 1 tahun ke depan gitu kan. Percaya gak sih kalian berada di titik ini dan dari semenjak awal daftar apakah kalian udah kayak ya udah deh ini kayaknya aku winner deh, atau kalau justru kamu ada target-target sebelumnya? Kan biasanya setiap kali ajang atau kompetisi itu pasti ada target dong, entah berapa persen dan berapa besar. Apakah kalian emang menargetkan menjadi seorang winner teman-teman atau seperti apa? Kok ketawa? Kenapa?
2: Aku jawab dulu ya. Jadi sebenarnya ya kak ya, awal kita pasangan kan ini pasanganku dulu
0: dari awal.
2: Jadi aku nomor 11, dia 12. Terus kita dapet challenge city tour itu juga satu kelompok juga.
0: Oh gitu.
2: Jadi kebetulan banget dan nggak sengaja. Nah untuk target menjadi winner itu sebenarnya bukan ya, semuanya pasti
0: pengen jadi winner lah ya.
2: Terus di sisi lain tuh kayak sebuah gelar yang mungkin kita bisa lihat, bisa ambil cepat itu kan kayak yang berbakat nih kak. Mm-hmm. Nah aku juga ngedominan ke berbakat juga kemarin kayak gitu. Terus habis itu kayak persahabatan itu kan juga paling bisa nih ya kalau mm-hmm. diambil mm-hmm. kayak gitu sih kak. Kalau targetnya kemarin tuh ke top 3 aja gitu.
0: Mm-hmm. Oke, okay, yang penting masih 3 besar gitu ya. Kalau mm-hmm. dari Zida sendiri, apakah memang karena ini adalah first time kamu ya mm-hmm. untuk mengikuti ajang yeah, pageantry betul, dan apakah kamu juga sudah menargetkan atau justru kamu menargetkan sebuah atribut aja nih Zida?
3: Kalau kebetulan juga sama seperti Kak Prayoga, karena ini ajang pertama saya, jadi kayak ingin coba-coba aja sebenarnya, tapi juga tetap kayak karena ini perlombaan, tentunya uh-huh. kita juga punya dong keinginan uh-huh. untuk menjadi yang terbaik nih yeah. buat teman-teman tentunya. Uh-huh. Di situ menargetkannya awalnya hanya top 3, tapi ternyata bisa di winner ini sebuah challenge yang besar juga buat kedepannya okay. tentunya.
1: Enggak, keren banget.
3: Iya, bukan sekedar cuma dapet itu aja, uh-huh. tapi juga tentunya perjuangan kedepannya juga pasti uh-huh. jauh lebih besar seperti uh-huh. itu.
1: Yes, ini kalau Prayoga sama Zahida sendiri ya, ini kan pasti punya ini perjalanannya masing-masing gitu ya, karena dari tadi ternyata startnya berbeda nih. Dan yang paling menantang dari kalian masing-masing itu sebenarnya apa sih untuk ajang ini?
3: Oke, kalau dari aku sendiri itu sih kak lebih ke persiapan diri. Hmm. Namun dari pihak sekolah sendiri tuh memberikan apa namanya persiapan
0: kemudahan
3: yang
0: ya?
3: Iya, kemudahan dari kita dari sekolah itu ada tim koperasinya dan itu tuh membantu kita sekali untuk jadi pemateri untuk kita dan juga di sekolah juga ada guru yang memang bakatnya di pageant, jadi kita juga dinaungi di situ. Jadi untuk persiapan dari awal modal kita itu dari SMA Negeri 3 sendiri itu sudah ada. Jadi lebih ke diri kita sendiri mau ngelanjutinnya itu seperti apa, seperti itu. Jadi bekalnya untuk diri sendiri ini yang lebih apa lebih susah. Jadi gimana caranya dari kesibukan yang banyak tentunya itu gimana cara kita menyelipkan untuk persiapan ke Duta Koperasi ini, karena kan rangkaiannya itu panjang dan itu tidak apa dengan kesibukan yang banyak dan panjang ini itu yang menjadi tantangan terbesar untuk saya sih. Ya, materi koperasi yang memang jarang untuk kita temukan, jarang kita dengar itu yang menurut saya sulit.
1: Oke. Kalau dari Kak Prayoga sendiri gimana?
2: Betul banget. Ya, kurang lebih sama. Cuman lebih ke kayak kita pengen mengambil satu kali kesempatan lagi atau tidak gitu sih kak. Karena kan di sisi lain aku juga kuliah nih, lagi skripsian. Nah terus di sisi lain ada ajang Duta Koperasi. Kayak itu juga sebuah challenge yang menantang diri. Karena kalau kita hanya berada di zona nyaman aja, itu kayak kita gak ada pergerakan buat berkembang ke depannya gitu. Nah mungkin kalau ajang-ajang yang lain ya udah pernah kak. Kalau yang kayak koperasi ini kan agak lebih awam. Terus kemudian kok di apa kalau dibandingkan dengan zaman sekarang tuh kok agak berbanding berbalik arah gitu. Okay. Jadinya kayaknya ini seru sih gitu awalnya.
0: Oke, memang kayak pengen mencalon aja gitu kan. Oke, tapi kalau dari kan kalian tadi berdua kan udah nyebutin ya kalau panjang banget. Sebenarnya dari tanggal dari bulan apa sih teman-teman sampai akhirnya menuju grand final, dan mungkin bisa diceritain perjalanan kalian berdua mulai dari mungkin dari golden ticket, terus dari tahap pertama gitu kalian terus ngapain aja di tahap selanjutnya gitu dan pada akhirnya kalian dinobatkan menjadi seorang winner Duta Koperasi Jawa Timur.
3: Oke kak, jadi untuk pengalaman awalnya itu sebenarnya dari kakak-kakak Duta Koperasi tahun 2025 ini ada roadshow itu sekitaran di akhir Januari. Itu ada datang-datang ke SMA-SMA. Kalau di kota Mojokerto sama Kabupaten Mojokerto sendiri itu ada di SMA Negeri 3 Kota Mojokerto, di SMK Negeri 2 sama di SMA Kutorejo. Nah kebetulan di situ ada dikasih golden ticket juga dan ada sosialisasi di Dekopin Kota Surabaya. Jadi dari 3 SMA ini tuh didatangkan dan juga dari yang kakak-kakak atau yang dari kuliah ini tertarik untuk datang itu disosialisasi Duta Koperasinya itu udah dari akhir Januari.
1: Oke.
3: Habis itu dibukalah jalur golden ticket itu di pertengahan Februari dan langsung di tanggal 25 Februari kalau nggak salah tenggatnya untuk membuat video challenge-nya itu sendiri.
1: Okay. Oh, untuk video challenge itu tadi adalah syarat untuk mendapatkan golden ticket gitu.
3: Betul banget. Syarat untuk menjadi golden ticket. Nah, sebenarnya dari teman-teman golden ticket sendiri itu tetap mengikuti tes tulis, Kak. Namun itu lebih kita sudah langsung masuk ke tahap 2-nya.
0: Oke, berarti pre-test aja gitu ya.
3: Iya, pre-test aja. Jadi kita itu tetap ada tes administrasi yang kita persiapannya dari foto close up dan pemberkasan lainnya, sertifikat dan lain sebagainya, itu juga tetap ada. Dan selanjutnya itu ada tes tulis. Namun kita memang dari Golden Ticket sudah langsung melajunya ke tahap 2 di Mei ya kak ya. Di Mei, jadi kita untuk teman-teman yang Golden Ticket langsung persiapan dari Februari untuk persiapan ke Mei seperti itu. Jadi setelah di Mei langsung itu di Unikama ya.
2: Betul
3: kak
2: banget.
3: Ya, di Unikama kita tes wawancara di sana dan langsung pengumuman 10 besar atau grand finalist. Di sana langsung kita persiapan dari grand finalist itu menuju ke Surabaya. Di Surabayanya itu di Juli kemarin, namun ternyata sebelum ke grand final kita ada prakarantina dan karantina. Nah, untuk prakarantinanya sendiri itu 1 hari ya kak, dan kebetulan ada di Kota Mojokerto, karena di Kota Mojokerto sendiri itu pesertanya paling banyak di tahun ini. Iya, betul. Di Kota Mojokerto kita di Trowulan, kita ke situs-situs Candi Majapahit sesuai dengan temanya.
2: Betul banget.
1: Temanya apa tuh?
3: Jawa Timur tahun ini tuh untuk mengembangkan budaya Majapahit kak, seperti itu. Jadi kita ke situs-situs candi-candi untuk kita branding ulang agar lebih tahu bagaimana budaya di candi-candi yang ada di Trowulan. Selanjutnya langsung ke grand final. Persiapan grand final itu kita ada karantin. Oh, sebelumnya itu ada prakarantina juga. Betul. Jadi 2 hari totalnya kak. Tapi yang satunya ini online. Jadi kita dapat materi melalui online di Zoom. Seperti itu. Selanjutnya langsung ke grand final sih kak, di Surabaya kemarin. Seperti itu.
0: Langsung di grand final gitu ya. Jadi cukup panjang juga gitu ya.
3: Panjang
0: teman-teman.
3: Kak, iya.
0: Nah, kamu kan harus melewati beberapa kota. Mungkin kamu berbeda gitu ya dengan prayoga yang mungkin udah kuliah, sedangkan kamu masih sekolah. Otomatis kan pasti ada suatu hal yang terikat dengan jadwal sekolah atau gimana. Apalagi kamu harus riwa-riwi ke Malang, ke Surabaya. Itu apakah ada support dari sekolah atau dari kamu sendiri nih yang jalan? Ya udahlah, aku kan udah dewasa juga. Aku tahu menganggap diri kamu udah dewasa. Akhirnya memberanikan diri untuk ya untuk melaju sendiri gitu, atau yang atau kayak yang tadi ada support dari sekolah.
3: Iya kak, kalau dari SMA aku sendiri ini sangat mensupport. Jadi serangkaian kegiatan dari awal hingga akhir grand final kemarin kita tuh dibersamai sama sekolah. Nah, namun juga pastinya ada support dari orang tua yang pasti juga selalu membutuhkan kita gitu ya kak ya. Jadi apa namanya, dari sekolah juga selalu menyediakan fasilitas seperti kendaraan dan juga pendamping tentunya untuk membersamai kita. Namun untuk sekarang untuk penugasan kita sudah mulai mandiri nih kak, untuk bisa terus gimana sih, kan kita sudah berkontribusi ya kak tentunya. Jadi kita memberanikan diri untuk tetap berangkat sendiri-sendiri seperti itu untuk berkontribusi di Duta Koperasi Jawa Timur.
1: Oke. Kalau untuk prayoga sendiri persiapannya kayak serumit Zaida enggak? Oh, aku ngelihat ini kalau Zaida itu memang udah banyak banget ya persiapannya gitu.
3: Pasti terus sama enggak?
1: Iya. Jadi gimana? Apakah punya cerita sendiri nih?
2: Ya sama, cuman di awal aja yang beda ya. Karena di situ kan kalau yang Golden Ticket dengan membuat video otomatis udah masuk ke jalur semifinal. Nah, sedangkan yang enggak ke Golden Ticket, kita kan harus belajar yang lebih ekstra lagi kayak gitu, Kak. Jadi, kemarin tuh ada tes tulis kurang lebih
3: banyak Kak,
2: 30-35an. Ya. Nah, terus setelah itu nanti kita diumumin baru ke semifinal. Bukan yang kayak Golden Ticket langsung ke semifinal Nah, di semifinal pun kita juga sama sih. Ada beberapa pos kayak pos bahasa Inggris, kemudian tentang perkoperasian, tentang FGD, terus tentang pageantry kayak gitu. Terus berhubung melihat jadwal kuliah, walaupun ya bisalah disela-selain.
1: Itu katanya kamu masih skripsi gitu ya.
2: Ya
1: itu
2: betul.
1: Mana tuh yang jadi prioritas?
2: Iya. Nah, itu bingung ya Kak ya.
0: Tentunya prioritas.
2: Iya, semuanya prioritas. Betul, di sisi lain juga skripsi, di sisi lain juga magang di humas kampus kayak gitu. Terus dengan ya kita coba berkomunikasi dengan baik, akhirnya ya disupport sama kampus juga. Selain itu juga disupport sama pemerintah desa tempat tinggal saya juga kak gitu.
1: Oh iya, yeah. Okay. Berarti memang supportnya udah banyak.
0: Udah ya, banyak sebenarnya ya? Kalian gitu ya. Mungkin itu juga menjadi jalan kamu kalian gitu ya untuk akhirnya menjadi seorang The Winner gitu. Oke, okay, baik teman Pro 2, buat kalian yang mau nanya-nanya seputar perjalanan mereka berdua dari Prayoga dan juga Zaida dari Winner Duta Koperasi Jawa Timur 2026, bisa langsung aja di kolom chat live kita di RRI Malang Official akun YouTube kami ya, ataupun buat kamu yang mau chat di WhatsApp boleh banget tinggal chat aja di 081 5 3 kali 689. Masih ada beberapa pilihan lagu ya guys ya.
1: Yes,
0: yang
1: banget
0: akan kita berikan buat kamu. Kamu jangan kemana-mana, tetap barengan kita di Sore Ceria Dialog Interaktif.

0: Iya, sebuah lagu dari Raim Laude tahun 2002. Ini lagu yang mungkin bisa menjadi lagu kamu di sore hari ini, apalagi lagunya senja banget gitu ya, guys ya.
1: Benar.
0: Cakep walaupun banget.
1: Sekarang gitu ya, dimana lagi gloomy-gloomy ya, pakai ya, tapi enggak apa-apa tahun 2002 ya.
0: Iya, gloomy aku baru lihat lagi gloomy banget gitu ya di kaca tahun 2002. Oke lah, buat kamu juga harus hati-hati ya kalau mau berkendara atau keluar dari ini, dari ruangan kamu tahun 2002, karena ini juga jam-jam rawan macet. Dan jangan sampai lupa untuk selalu dengerin kita, nggak boleh main HP ya di jalanan ya. Kami juga ingin menyapa nih, banyak banget tegas yang kirim halu-halu sore-sore, emot-emot penuh dengan kebun emot.
1: Ini memang sih, banyak fansnya dari mereka berdua ya, Zaida ini teman berdua ya.
0: Oke, baik, masih bersama dengan Zaida dan juga Prayoga, winner Duta Koperasi Jawa Timur 2026. Aku pengen nanya-nanya deh ke mereka tahun 2002 gitu ya, untuk dari segala perjalanan karantina, prakarantina, sampai jadi grand final, apa sih yang paling berkesan buat kamu, atau justru ada gak sih yang paling susah?
2: Siapa dulu nih? Siapa aku dulu tak? Oke. Okay.
1: Kita lagi aja. Sweet.
2: Kelamaan dong. Oke, untuk perjalanan yang paling berkesan ya kak ya. Jadi di Duta Koperasi ini kita diajarin tentang bonding gitu. Jadi bukan hanya sekedar kompetisi aja, kita harus saling merangkul sesama lainnya. Nah ini tuh yang paling berkesan itu ada di city tour ke Mojokerto itu, gitu.
1: Bener. Kenapa tuh?
2: Di situ tuh kan selain yang dijelaskan Duta Zaida tentang sejarahnya, di situ kita juga diajak ke UMKM-UMKM-nya gitu. Nah selain itu, di situ juga tentu kita nggak di indoor ya kak ya, di outdoor. Nah barulah di situ kayak kita menemukan, oh gini loh, kalau temannya lagi kesusahan pasti ada yang nolongin gitu. Kayak misal nih jalannya kan nggak datar, mesti di situ teman-teman saling membantu kayak gitu.
3: Saling megang-megangin gitu.
1: Itu dari semua ini ya, berarti semua
3: rangkaiannya.
2: Kan kalau di city tour di candi-candi itu kan mesti jalannya gitu-gitu.
3: Paving-pavingnya tuh pada kayak tengahnya tuh bolong. Sementara teman-teman yang cewek-cewek ini kan pakai heels minimal banget nih kak, 10 cm, 12 cm nih.
2: Betul.
3: Nah jadi teman-teman pada kayak gandeng-menggandeng gitu. Itu terasa banget sih bondingnya.
1: Pesertanya ada berapa sih total yang ikut city tour itu?
3: Itu sudah 10 besar ya kak ya.
0: 10 pasang gitu ya.
3: 10 pasang.
1: 20 orang berarti di situ.
0: 10 orang gitu ya.
1: Dan harus bonding sama peserta yang lain juga.
3: Iya.
0: Jadi lumayan ya challenge dari situ gitu. Tapi kalau dari yang paling susah, challenge-nya ada lagi gak?
3: Kalau menurut Duta Zaida sendiri sih sama sih kak.
1: Sama
3: waktu
1: ya,
3: city tour, soalnya tuh cuacanya panas banget kan kak, di, apalagi di candi panasnya makin kayak 10 kali lipat gitu ya. Terus kegiatannya dari pagi sampai malam, karena kebetulan waktu city tour itu kan kita ngelumpuin semua dari berbagai daerah ya kak ya. Di situ kita udah ketemu itu dari jam 7 pagi. Kalau dari saya sih kita berkumpul ya di ada yang di Surabaya sama dari Mojokerto, itu kumpul dari jam 6 pagi. Terus kita ada briefing langsung ke apa namanya industrial dulu ya kak ya, ke bunga putih, mawar putih.
2: Betul, mawar putih.
3: Itu di situ challenge video gedebuk-gedebuk banget. Nah,
2: dengan penjual soalnya kan satu toko ya kak ya. Kita harus bikin challenge. Terus habis itu di sisi lain ada penjual yang diprioritaskan juga gitu.
3: Jadi kita itu kayak manage waktu, terus stamina kita juga
0: dijaga gitu ya.
3: Kan kita disuruh bikin video apa namanya branding yang banyak banget produknya itu dengan waktu yang sesedikit itu. Dan apa tempat-tempatnya ini juga banyak banget, kita candinya itu ada 4 candi kalau nggak salah, dan harus didokumentasikan semuanya. Nah itu challenge banget buat kita, gimana cara manage waktu, manage tenaga, manage emosi, soalnya kan nggak mungkin banget kita jadi grand final dengan apa namanya bad mood
1: mungkin juga sih.
3: Di situ challenge-nya kerasa banget di situ, tapi teman-teman saling kayak ayo kita semangat gitu. Bondingnya kerasa banget.
1: Positive vibe semua ya di situ ya.
3: Positive vibe semuanya.
1: Walaupun di deket candi yang panas itu, tapi hatinya nggak ikut panas gitu.
0: Lebih ke kepala ya, lebih jatuh gitu
2: aja ya.
0: Gitu ya.
3: Paling berkesan dan paling sulit ya di city tour itu tadi kan.
0: Nah, biasanya kalau di ajang pemilihan seperti ini kan ada advokasi gitu ya, atau enggak kampanye-kampanye yang harus kamu suarakan. Kalau dari kalian berdua ada nggak sih advokasi atau kampanye yang ditawarkan untuk program ini di Duta Koperasi Jawa Timur ini?
3: Okay. Dari saya sendiri itu ada advokasi saya namanya Connect, Kak. Cooperative Connect. Nah, dari Connect ini tuh saya ingin membawa cerita. Jadi dari diri saya ini lebih suka ke arah yang public speaking gitu, Kak. Lebih suka ngobrol. Nah, gimana caranya kita itu saling bonding sama banyak orang ke masyarakat luas, terutama nih generasi muda, tentang apa sih itu koperasi. Nah, itu dari media-media digital, Kak. Jadi seperti mungkin podcast, lalu media digital seperti ke Reels, TikTok, dan yang hype sekarang kan seperti itu ya, Kak. Jadi kalau misalnya teman-teman ini udah tahu gimana koperasi, itu pastinya gak cuma tahu apa koperasi, tapi juga tertarik nih ikut terjun. Sama seperti kita yang duta koperasi ini, yang awalnya gak tahu jadi tahu dan tertarik, ingin nge-challenge diri. Nah, seperti itu sih, Kak, kalau dari Zaida sendiri.
1: Oke, boleh dilanjut?
2: Oke. Kalau dari saya sendiri ada advokasi Kopvisi, Koperasi Visibility dan Digitalisasi, di mana Kopvisi ini adalah kita bergerak di bidang Google Business Profile atau Google Maps, Kak. Jadi berawal dari aku riset nih, aku tanya ke beberapa mahasiswa dan ke beberapa masyarakat bahwa mahasiswa itu sendiri tuh nggak tahu kalau di kampusnya tuh punya yang namanya koperasi.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Menarik ya.
2: Terus habis itu ke masyarakat itu juga koperasi itu hanya diketahui sekedar simpan pinjam aja. Okay. Nah, setelah riset itu tadi, akhirnya aku memutuskan buat pengen membuat sebuah pergerakan tapi yang simple dan berdampak lebih besar gitu. Kenapa kok nggak bikin map aja gitu, kepikiran gitu. Akhirnya menginisiasi gerakan itu tadi, dan kebetulan sudah berjalan kurang lebih 5 koperasi yang udah yoga daftarin ke Maps. Dan alhamdulillah dengan adanya itu tadi, aku juga sempat testi ke tempat-tempat itu. Kalau dengan adanya digitalisasi melalui Maps itu terbantu, karena masyarakat itu kan, apalagi saya sebagai orang pendatang nih, misal di Malang, kalau pengen cari tempat kan tentu buka Maps. Di mana sih tempat terdekat? Seperti itu sih, Kak.
1: Oke, baik. Tadi dari Prayuga sendiri juga menyebutkan bahwa ternyata beberapa mahasiswa ada yang nggak sadar nih, ternyata di kampusnya ada koperasi kayak gitu ya.
2: Betul.
1: Nah, ini menurut Yoga dan juga Yida ini sendiri, kalau untuk anak-anak muda mengenai koperasi di zaman sekarang tuh bagaimana pandangannya? Ayo, siapa nih?
3: Okay, ya. Kalau menurut saya sih, padahal koperasi tuh dekat banget loh, Kak, dengan kita. Kalau misalnya dari Zaida sendiri, di setiap sekolah pasti kan ada nih ya, Kak, Kopsis. Nah, pasti jajan di situ, pasti beli buku, pasti beli atribut, itu di koperasi. Tapi teman-teman itu nggak paham itu sebenarnya koperasi apa enggak sih, nah kayak gitu.
1: Iya, taunya kan cuma jualan gitu aja, Kak.
3: Teman-teman itu banyak taunya koperasi itu dari Zaida tanya-tanya juga ke teman-teman, ke orang-orang itu, kalau tahunya itu koperasi yaitu simpan pinjam gitu aja. Belain itu sebenarnya banyak banget loh, Kak, kayak koperasi itu dari koperasi siswa sendiri kan itu kebutuhan untuk warga sekolahnya. Nah, di masyarakat juga banyak banget, seperti contohnya sekarang ini Kopdes ya, Kak, ya, itu pasti di setiap kelurahan sudah ada yang buka, dan itu kebutuhannya juga pasti untuk masyarakat sekitar itu sendiri. Nah, jadi kita sih pengen menginisiasikan itu sih, Kak. Jadi buat teman-teman yang taunya cuma koperasi simpan pinjam, itu sebenarnya koperasi itu deket banget loh dengan kita. Di setiap daerah deket rumah kita tuh pasti ada koperasi untuk kebutuhan kita, ada di sekolah juga, dan juga pastinya simpan pinjam tentunya juga untuk para produsen-produsen yang ingin ke

0: anggotanya kan dari mahasiswa,
1: yeah.
0: Dan di situ mereka itu mendapatkan sebuah free, kayak wisudanya itu free gitu loh kak, tanpa ada biaya, okay. Dengan bergabung melalui KOPMA, seperti itu sih kak.
2: Jadi ada ininya ya, ada manfaatnya juga gitu ya. Oke. Kalau kita berbicara tentang setelah kamu menjadi pemenang di Duta Koperasi ini, apa saja sih yang kalian nanti akan lakukan, kayak tugas-tugasnya selama mungkin menjabat 1 tahun ke depan gitu? Yeah.
0: Baik, tentu saja untuk menjabat sebagai gelar gelar winner Duta Koperasi Jawa Timur 2026 selama 1 periode ke depan ini, sebisa mungkin kami juga berusaha bahwa gelar itu apa?
3: Gak cuma simbol aja gitu.
0: Jadi, selempang itu bukan hanya sekedar simbol aja, tetapi kita juga akan memberikan dampak, di mana dampak ini nanti kita akan kerjakan bersama-sama dengan teman-teman finalis yang lainnya. Jadi di sini nantinya kita akan menyatukan sebuah advokasi yang akan kita realisasikan bersama-sama gitu.
2: Oke, jadi seperti itu.
3: Jadi kita pastinya dari 1 periode ini pastinya kita memberikan dampak-dampak untuk tentunya di dunia koperasi ya kak ya. Dan tentunya kita juga attending nih, contohnya hari ini kita datang untuk menyuarakan gimana sih koperasi gitu, sekaligus lah kurang lebih seperti itu kak, dan menginspirasi para generasi muda tentunya.
1: Oke, berarti lewat ini juga ya, lewat sosial media juga ya.
0: Betul.
2: Oke, dan tadi udah banyak banget kalian berbicara tentang kayak koperasi dan lain sebagainya. Sebenarnya kayak kalau kita boleh tarik benangnya ya gitu kan, apakah juga ketika kalian berkampanye atau bersosialisasi nantinya, siapa sih yang target utama kalian agar masyarakat Indonesia ini lebih aware lagi terhadap koperasi dan lebih memahami apa sih yang di ini pengetahuan tentang koperasinya sendiri gitu?
3: Ya tentunya sasaran utama kita nih kayak generasi muda tentunya. Karena kita lihat dari dinas-dinas koperasi nih isinya juga banyaknya udah yang kalangan boomers gitu ya. Jadi kita sebagai Gen Z nih dan sebagai penerusnya untuk di 2045 Indonesia Emas, pastinya sasaran utama kita untuk koperasi agar lebih maju di ketebangnya itu tombaknya pasti ada di generasi muda. Jadi kita pastinya menjadi duta koperasi itu untuk menginspirasi para generasi muda agar juga bisa menjadi seperti kita dan menjadi penggerak dunia koperasi tentunya kak ya.
1: Ada strategi khusus gak sih dari kalian berdua terkait dengan sasaran utama ya? Sasaran utama ini adalah anak muda kayak gitu. Yang mana anak muda sekarang tuh kan kalau gak tepat strateginya gitu akan miss gitu loh. Ada gak dari kalian?
3: Oke, kalau dari saya sendiri pastinya generasi sekarang Gen Z seperti kita tuh sukanya tuh scroll ya kak ya, screen time berlebihan sebenarnya.
2: Ya.
3: Jadi kita tuh mencari jalur tengahnya itu ya di dunia media sosial seperti itu, digitalisasi. Jadi ya koperasi yang memang awalnya sebenarnya sudah benar caranya, namun mungkin lebih ke sistematisnya gimana sih caranya biar teman-teman itu tahu. Nah tentunya kita juga akan strateginya awalnya itu ke dunia digitalisasi atau media sosial untuk menggalakkan apa sih koperasi itu biar teman-teman itu tahu lah, tahu terlebih dahulu.
1: Ini dari kakaknya ini ada strategi sendiri nggak ini kok
0: adiknya? Nah, bener banget. Nambahin ya kak ya, nambahin. Nah strateginya sasarannya kan anak muda, jadi lebih tepatnya itu koperasi ini tuh kita edukasikan ke anak muda itu bukan yang sekedar, maksudnya kayak seminar. Kalau seminar kan tentu teman-teman bakalan jenuh materi. Akhirnya kita kemas melalui media gitu kak, kayak misal kita isi dengan konten-konten yang seru kayak gitu sih kak.
2: Jadi lebih ke kayak kreatif ini aja ya, kreatif konten aja gitu. Oke, mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir untuk Zidan dan juga Prayoga gitu, karena kita mau hampir menyentuh di pukul 17 ya tahun 22 ya. Apa sih yang kalian pengen sampaikan kepada generasi muda, karena ini memang generasi muda menjadi target utama kamu sebagai sasaran untuk mengedukasi mereka. Ada gak yang ingin disampaikan untuk mereka agar lebih seperti apa gitu?
0: Baik, aku dulu ya. Baik, pesanku buat teman-teman, closing statement ini, be yourself in yourself, karena setiap orang itu memiliki sebuah ciri atau keunikan tersendiri. Jadi buat teman-teman tuh kalau bisa jangan menjadi orang lain, tetapi jadilah diri sendiri seperti versi kalian sendiri gitu sih.
2: Oke, be yourself aja gitu kan.
1: Yaudah.
3: Betul, kalau dari aku sendiri sih jangan takut untuk

0: mulai sesuatu. Mm-hmm. Karena sesuatu yang besar dimulai dari yang kecil ya,
1: betul,
0: Kak.
1: Betul.
0: Iya, jadi sebuah niat yang kecil itu pasti kalau kita berusaha pasti akan membawa dampak yang besar untuk masa depan. Iya.
2: Oke. Okay. Jadi seperti itu mungkin ya yang kalian pengen sampaikan. Terima kasih untuk Zaidan juga Prayoga telah main-main di RRI Pro 2 Malang gitu ya.
3: Sama-sama. Makasih juga.
2: Semoga nanti banyak hal. Iya, terima kasih. Dan semoga nanti banyak hal yang menginspirasi dari mereka ya, Bagas,
4: yes,
2: ya.
4: Yes, benar banget. Jadi untuk kedepannya, oh ada nih mungkin dari Malang yang terinspirasi untuk jadi duta
2: koperasi gitu, Jawa Timur ya. Gitu.
4: Ya, semoga kampanye-kampanyenya berhasil ya.
3: Amin.
4: Dan targetnya tercapai.
2: Oke, okay. Gitu. Mungkin Zaidan dan juga Prayoga sebagai winner duta koperasi Jawa Timur 2026 pamit undur diri dulu tahun 2022. Tapi bagi sang Fakih masih setia nemenin kalian sampai nanti banget. Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih teman-teman. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Hilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trice Phillies Antarctica. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Masih di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan di sore hari ini teman berdua masih bersama Faki dan juga Bagas ya, di sore ceria kali ini.
1: Yaps.
0: Gimana nih Faki, udah mau maghrib aja, jangan kita ngelihat kalau di jalan ke ini baru macet-macetnya gitu.
1: Iya ya? Ini adalah jam-jam orang yang mau emosi 22 atau hampir emosi gitu ya. Karena memang biasanya ada aja anomali-anomali di jalanan 22. Ya udah, daripada kalian emosi di jalanan terus gak tahu mau ngapa-ngapain, ya dengerin aja kita di sini 22. Dan apa ya guys ya, karena memang banyak anomali di jalanan, ya udah kamu jangan jadi anomalinya juga 22 gitu ya. Jadi,
0: kita harus juga sadar 22 ya, misalnya kalah kita lagi bawa motor kayak gitu, janganlah semena-mena.
1: Jangan emosi juga.
0: Jangan emosi juga, jangan anggap jalanan itu punya nenek moyang kita.
1: Coy gitu ya. Tapi memang ya teman-teman dua, kalau kita ngobrolin masalah jalanan itu kadang memang kita tuh gak bisa mengkontrol diri gitu. Karena memang di jalanan itu bener-bener kita kadang udah jaga diri tapi orang lain tidak menjaganya teman-teman dua. Makanya kenapa orang tua dulu bilangnya ya, ketika kamu mau keluar rumah jangan lupa untuk berdoa. Itu fungsinya itu teman-teman dua. Takutnya kita yang udah menjaga tapi orang lain yang tidak bisa menjaganya teman-teman dua. Ya udah, kita masih ada beberapa pilihan lagu ya guys, yang kita putarkan buat kalian. Jadi kalian jangan kemana-mana, tapi 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

perbuatan-perbuatan yang tidak kau ridhoi dan tidak kau rahmati. Kami berlindung padamu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nurmu, dengan cahayamu. Allahumma ya Allah ya

kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami, akhir kehidupan yang husnul khatimah.

0: Kok hujan sih?
1: Emang kenapa?
0: Kayaknya bulan-bulan ini tuh musim kemarau gak sih? Tapi kok ada hujan ya?
2: Aduh, iya nih. Mana aku gak bawa jas hujan lagi.
1: Kalian tahu gak sih? Kalau cuaca yang berubah-ubah kayak gini tuh ternyata dipengaruhi juga sama kebiasaan-kebiasaan kita.
0: Hah? Kebiasaan apa?
1: Karena banyak orang yang masih suka buang sampah sembarangan, menggunakan kemasan sekali pakai, terus juga menggunakan kertas yang berlebihan.
0: Ih, sok tahu.
1: Aku tuh bukan sok tahu. Nih dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masuroh, MSc. Beliau ini Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi dan Kebencanaan dari Universitas Negeri Malang.
3: Save the Earth itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara ya, dalam aspek limbah ya, terus kita itu ketika ngomong save the earth kan bisa berangkat dari berbagai aspek, bisa dari energinya, bisa dari waternya, bisa dari waste-nya, ataupun dari renewable energy, green renewable energy begitu, atau yang lainnya. Jadi kalau kita ngomong waste atau kita ngomong sampah, maka tentunya gunakan prinsip 3R, reduce, reuse, sama recycle. Kemudian ketika kita ngomong energy atau green energy, kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan, khususnya memanfaatkan energi, bisa energi bayu, energi angin ya, kemudian atau yang lainnya.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.

0: Kita siapin teman pro 2 ya, lagu yang akan kita puterin gitu di musik aktif kali ini. Ini dari band asal Samarinda nih teman pro 2, yakni Murphy Radio ya, yang mana sudah difasilitasi pembuatan video musik untuk lagu mereka yakni Graduation Song teman pro 2. Ya, dukungan ini juga merupakan bagian dari program akselerasi kreatif atau aktif musik teman pro 2.
1: Oke, baik. Teman Pro 2 mungkin seperti itu gitu ya. Musik aktif yang nanti kita akan putarkan lagu Graduation Song. Yes. Sebenarnya ini dirilis pada pertama kalinya pada 2018 ya, guys ya. Dan kini lagu tersebut diangkat kembali dalam bentuk video musik berdurasi 5 menit lebih, membawa pesan tentang perjalanan perjuangan dan harapan seseorang ketika memasuki fase hidup yang baru. Baik. Kita langsung aja ya. Puterin buat kamu semuanya.

kamu, Keraton Sumenep adalah satu-satunya keraton di Jawa Timur yang masih berdiri. Dilansir dari Good News from Indonesia, keraton ini berada di Jalan Dr. Sutomo Pajagalan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dan kerap disebut sebagai Keraton Pajagalan pada masa silam. Keraton ini didirikan di tahun 1781 oleh Panembahan Somala yang merupakan penguasa Sumenep ke-31. Desain arsitekturnya adalah perpaduan

0: Kayaknya kita mulai sibuk gitu ya guys ya, mencari beberapa film-film ini udah banyak yang tayang juga gitu. Yes, kan.
1: Benar banget. Di akhir Juli kemarin, 2022 udah ada film, dua film keren banget yang udah rilis, yakni The Odyssey dan juga Spider.
0: Aha,
1: jadi kalau kita ngomongin soal film, apalagi di Indonesia, udah identiknya itu dengan Reza Rahardian.
0: Iya, kayaknya dia yang selalu mewarnai gitu kan, aktor dari layar lebar kamu tahun 2022, ngobrolin masalah tentang Reza Rahardian. Ternyata ini ada Kasparina, akan menjadi proyek film panjang kedua Reza Rahardian sebagai sutradara. Gila nih ya, memang setelah jadi aktor tiba-tiba langsung ini banting setir menjadi
1: sukses dengan film Pangku kemarin. Teman kedua ini Reza Rahardian, khususnya melalui akun Instagramnya gitu ya. Ini dari rumah produksi @gambargerakfilm, resmi mengumumkan film panjang terbaru berjudul Kasparina nih. Kalau dilihat dari judulnya ini kayak tokoh cewek mungkin ya, Fakih ya.
0: Iya, tapi kita lihat aja dulu ya, tanpa dua ya, di mana yang menjadi karya penyutradaraan film sebagai terpanjang kedua Reza Rahardian dengan naskah yang ditulis bersama

0: bersama dengan Kamila Dini.
1: Yes.
0: Dan tentunya film yang diproduksi oleh Arya Ibrahim Stone Pro 2 dan juga Almod Sugita ini akan mulai perjalanannya di Asia Project Market 2026 ini dalam rangkaian Busan International Film Festival pada tanggal 10 sampai 13 Oktober mendatang.
1: Yes, benar banget. Dan film Kasparina ini juga mengangkat kisah nyata nenek Reza dari Reza Rahardian gitu ya. Yakni Francisca Kasparina Fangidai Pintaman 22 yang memang tidak dapat kembali ke Indonesia setelah menghadiri Kongres Internasional Organization of Journalists atau IOJ di Chile pada 1965. Wah, ini nama neneknya tuh keren banget ya,
0: Fakir. Iya, kayak ini ya, Taman Pro 2 kayak dari luar.
1: Iya,
0: gitu
1: memang.
0: Ya. Ia kemudian menjalani kehidupan sebagai eksil politik dan berpindah-pindah negara, selanjutnya kembali ke Indonesia pada tahun 2003. Hingga pada akhirnya Taman Pro 2 saat ini film produksi belum mengumumkan jajaran pemain yang akan membintangi film tersebut. Kayaknya ini pada penasaran ya, Taman Pro 2 ya. Kira-kira siapa sih yang berada di ini yang memerankan, siapa saja aktor-aktor atau aktris-aktris yang terlibat, karena ini mungkin sutradaranya sebagai sutradaranya dari Reza Rahardian.
1: Yes,
0: gitu.
1: Benar banget. Dan kalau kita ngomongin soal penulis naskahnya Taman Pro 2 ini adalah ada Kamila Andini yang mana ini tuh terkenal dengan filmnya yakni Gadis Kretek.
0: Iya, kayaknya ini makin cakep kolaborasinya Taman Pro 2. Ya udah, kamu kalau udah agak kalau udah mulai penasaran, ditunggu aja informasinya dari filmnya. Kamu langsung bisa aja kepoin di @filmkasparina gitu Taman Pro 2.

Anda. Di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

0: Wih, keren banget nih. Lihat deh, aku baru aja ngefoto tugas, habis itu langsung dijawab nih sama AI. Gak ada semenit loh, cepet banget gak sih?
1: Ya, cepet sih. Tapi kamu tahu gak, kalau kamu keseringan pakai AI, itu bisa berdampak ke lingkungan loh.
0: Hah? Emang iya? Kan aku cuma pakai internet aja.
1: Justru itu, setiap kali kamu pakai AI, server membutuhkan daya listrik yang besar untuk memproses permintaan kamu. Dan mereka ini mendinginkan server makin sering kamu pakai AI.
0: Ternyata pakai energi ya, baru tahu.
1: Karena dengan cara itu, kamu juga ikut menjaga bumi

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

0: Tahun Pro 2 memang ya, kalau kita berbicara tentang soal kolektor gitu, mm-hmm. banyak banget orang-orang yang memilih untuk mengoleksi barang-barang yang mungkin langka.
1: Yes, benar banget.
0: Terus kayak mungkin dia suka banget atau hobi banget dengan barang itu, mm-hmm. gitu kan. Entah bener. Itu kayak batu akik lah. Mm-hmm. Apa aja ya?
1: Atau yang baru-baru ini koleksi Pokemon card.
0: Iya, nah, Pokemon itu card
1: sampai
0: gitu ya.
1: Sampai dijual berjuta-juta juga ada teman Pro 2 kayak uh-huh. gitu ya. Tapi kan itu hanya untuk kalangan-kalangan yang mementing ketika hobinya itu dijalankan, uh-huh. ekonominya masih berjalan gitu.
0: Iya, gitu kan. Terus kalau dulu kita ngenalnya kalau kita SD diajarin gitu ya yang namanya kolektor ini perangko.
1: Iya, benar.
0: Filatelis ya. Gitu juga kan. Dulu kan ini kita dijelasin waktu kita sekolah, ini namanya filateli, mengoleksi perangko gitu kan. Tapi ada yang unik ya Tone Pro, namanya juga warga plus 62 gitu ya. Kalau enggak unik ya bukan warga Indonesia namanya. Yes. Ali-ali bukan mengkoleksi motor, jaket, atau sejenisnya Tone Pro 2. Ternyata ini ada seorang pria yang berasal dari kota Bandung bernama Julius Iskandar. Justru memilih hobi yang unik ya, dengan mengoleksi ratusan label kerupuk Tone Pro 2. Bayangin kerupuk yang dia konsumsi, terus mereka dia kumpulin gitu Tone Pro 2.
1: Bener banget, dan ini dipajang dan juga tertata-tata rapi dalam mm-hmm. bingkai plastik Tone Pro 2 ya. Dan sebagian besar ini koleksinya berasal dari beragam merek kerupuk khas Jawa Barat nih, mm-hmm. yang memang udah ia kumpulkan secara telaten selama bertahun-tahun.
0: Yeah.
1: Kalau dilihat dari foto-fotonya mm-hmm. ya Pak ya, memang ternyata kita juga baru sadar ya, ternyata banyak banget merek-merek kerupuk gitu ya.
0: Iya. Kalau memang benar-benar kayak, tapi aku kalau lihatnya tuh justru kayak vintage banget.
1: Iya,
0: ya sih.
1: Bener.
0: Kayak desain-desain vintage, terus kayak ini bisa menjadi satu hal yang menurutku cakep juga ternyata. Iya. Kalau kita susun rapi, bener. Terus kayak kalau kita lihat memang itu dirapiin, minyak-minyaknya tuh dihapus dulu gitu kan, baru kita dikolektifkan menjadi satu. Dan ternyata kalau kita lihat cakep banget ya tahun 2022 ya, gitu
1: iya.
0: kan. Sama halnya dengan kayak perangko gitu, dengan berbagai desain gitu. Tone Pro 2 bukan cuman sekedar kerupuk gitu ya. Ternyata hobi ini juga merambah pada perubahan label berbagai makanan tempo dulu juga.
1: Yes.
0: Bagi Julius juga beragam desain warna hingga keunikan dari nama merek dari kemasan lawas tersebut bukan sekedar barang cetakan biasa, melainkan sebuah visual yang berharga ya. Sekaligus bentuk apresiasi tinggi terhadap kuliner lokal tanah air. Iya, karena kalau kita melihat mungkin 5 tahun yang lalu kita beli kerupuk yang sama brandnya, oh ternyata udah rebranding atau udah redesign juga Tone Pro 2 gitu.
1: Iya. Ini kalau dilihat-lihat kayak kita ngelihat zaman gitu teman-teman berdua ya. Karena memang ini, oh ini mungkin adalah desain-desain di zaman dulu kayak gitu kan. Kalau dilihat ini sebenarnya nggak cuma bagus-bagus dan nggak cuma semuanya kerupuk gitu teman-teman berdua ya. Di sini ada lemper ayam rasa pedas suramadu nah nih. Terus ada beberapa juga di sini lemper ada juga.
0: Iya,
1: Wetiau bahkan ada di sini.
0: Iya, ada. Tapi ya. Kebanyakan memang Wingka spesial juga ada. Tapi kebanyakan ya memang sejenis kerupuk-kerupuk iya, atau produk kayak krokdog dan lain sebagainya. Yes, mungkin ini menjadi inspirasi kamu.
1: Iya, benar.
0: Mungkin lebih ini lagi ya, lebih jauh lagi. Mungkin nanti ketika kamu suka berkeliling dunia, mungkin ada kerupuk-kerupuk atau sejenisnya yang dari luar negeri. Kan pastinya ada ya, yang gurih-gurih bisa kamu ini juga, bisa kamu koleksi juga dalam produk.

pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Bagi setiap orang yang hendak berangkat dan tiba dari tanah suci melalui jalur laut, wajib untuk karantina selama 40 hari di sini, karena ditakutkan membawa penyakit. Penamaan Pulau Rubiah diambil dari nama tokoh kebanggaan masyarakat Aceh, yaitu Siti Rubiah, yang merupakan tokoh penyebaran agama Islam di Aceh, di mana Siti Rubiah merupakan istri dari Tengku Ibrahim, seorang ulama yang bergelar Tengku Ibui, dan mereka tinggal di Pulau Weh.

0: Ngobrol dulu lagu dari Nabila Takia, Salah Sangka menjadi akhir perjumpaan kamu barengan aku dan Bagas gitu ya, Tuan Pro 2 ya.
1: Dan terima kasih buat kamu Tuan Pro 2 yang udah tune in bareng kita ya di jam 3 tadi sampai hampir ini jam 7 Tuan Pro 2 ya.
0: Iya, dan nanti kita akan bersama-sama gabung di RRI Pro 2 Jakarta dalam musik live chat, dan mungkin ini menjadi akhir kebersamaan kamu di sore ceria. Tapi nanti di jam malam ada Iran yang akan bersama kamu dan karena itu kita berdua mau pamit ya. Fagi pamit.
1: Bagas pamit.
0: Bye.

0: MV Aperture by Rose, Blackpink dan juga Bruno Mars kini berhasil melampaui 2,6 miliar views di YouTube. MV yang dirilis pada tanggal 18 Oktober 2024 ini hanya membutuhkan waktu singkat, yaitu 1 tahun 9 bulan dan 12 hari untuk mendapatkan view tembus 2,6 miliar. Hal ini membuat MV ini mencetak rekor baru menjadi MV tercepat yang dipimpin oleh artis wanita yang mencapai 2,6 miliar penonton.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yes, langsung dari Jalan Merdeka Barat 45 Jakarta. Selamat malam Indonesia.
0: Yay, senang sekali setelah sekian lama kita akhirnya kembali lagi di MLC Music Live Chat.
1: Alias habis libur ya. Senang sekali malam hari ini Your Double Trouble menemani kamu di seluruh Indonesia, teman berdua.
0: Ya, satu jam ke depan seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya.
1: Betul banget. Dan kira-kira nih malam hari ini kita bakal ngobrol sama siapa, Dip?
0: Ih, aku malu deh.
1: Sama kucing kan?
0: Iya, malu sama kucing, bener.
1: Kita bakal ngobrol sama penyanyi dari lagu Malu Sama Kucing.
0: Yoi, ada Romaria.
1: Romaria yang bakal ngobrol sama kita malam hari ini di MLC pastinya.
0: Betul sekali. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, langsung drop aja, langsung bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Karena kita akan menemani kamu pastinya di seluruh Indonesia, apalagi kalau bukan di MLC
0: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan malam hari ini Ellen sama Edit gak mungkin cuma berdua, teman berdua. Sesuai janji kita tadi, kita sudah ditemenin sama, spill gak Edit?
0: Aduh, masa iya gak di-spill? Masa dari kita suaranya doang?
1: Lu tadi bilang malu
0: katanya. Oh iya benar. Aku malu sama kucing. Aku malu sama umurku.
1: Kita sudah bersama Roma Ria.
2: Halo.
3: Halo.
2: Oh, baik dong. Apa kabar?
0: Luar biasa baik.
1: Kamu manggil dia Om. Ya?
2: jangan dong.
0: Kan seumuran abangnya.
2: Iya, jangan.
1: Seumuran abangnya, benar.
2: Kakak aja kakak.
0: Oh iya benar, kakak. Kakak cocok.
1: Mas,
0: ya bebas lah apa aja lah ya.
2: Kakek.
0: Jangan terlalu tua.
2: Opung, boleh.
1: Kita udah bersama Romaria. Halo Romaria.
0: Wow. Tadi sempat cerita karena terakhir yang kesini adalah malu sama kucing.
2: Malu sama kucing, masih kecil banget kak. Iya.
1: Umur berapa waktu malu sama kucing?
2: Sekitar 5 atau 6 tahun mungkin.
0: 5-6 tahun.
1: Kamu bilang kamu terakhir kayak Riri waktu masih kecil.
2: Masih kecil banget.
1: Kita ingetnya kamu masih segitu. Ternyata kamu udah gak segitu.
2: Iya dong.
0: Wow, time flies by cepat banget rasanya ya. Tapi gimana perjalanan karir musik nih? Itu era apa bisa dibilang ya, mungkin lagu-lagu ya, mungkin banyak orang kenal juga ya kan, di album Malu Sama Kucing, album apa itu?
2: Itu album superhero namanya.
0: Oh superhero ya,
2: benar-benar.
0: Yeah. Itu 5-6 tahun udah bikin lagu bro.
1: Iya, yeah. Dan namanya superhero lagi.
0: Superhero, benar. Yeah. Gimana perjalanan karir dari umur 5-6 tahun itu sampai sekarang udah berarti 18 tahun ya, tahun ini ya?
2: Tahun ini.
0: Gimana perjalanan
2: pasti
0: musik?
2: Pasti seru banget sih, karena aku bawa fun aja kan dari kecil, karena aku emang hobinya nyanyi, jadi aku bawa fun aja.
1: Yeah. Tapi kamu juga ini gak? Apa maksudnya masih dibayang-bayangi dengan malu sama kucing Romaria gitu?
2: Itu udah pasti kak. Apalagi kalau aku lagi jalan-jalan nih di mall atau aku ke pasar gitu kan. Pasti kayak, ini yang malu sama kucing gitu ya? Ibu-ibunya yang kenal.
1: Masih kayak
2: iya,
1: gitu ya?
2: Masih.
1: Ciao. Wow. Tapi kayak kaget gak? Kayak, kok udah segede gini sekarang gitu?
2: Mungkin mereka kenalnya karena aku rambutnya masih keriting kali ya. Jadi masih identik sama yang dulu.
0: Iya sih, ikonik banget dulu ya.
1: Dulu masih digandeng sama Bastian kemana-mana.
2: Iya, betul.
1: Ya ampun.
0: Alright, tapi gimana tuh? Maksudnya dari Malu Sama Kucing ya mungkin itu kan album yang dikenal orang gitu kan. Sekarang akhirnya mulai ngerilis lagu lagi dengan mungkin tema yang ya
2: beda sih.
0: Beda banget ya kan gitu. Gimana? Maksudnya sering disangkut pautin gitu kadang capek gak sih? Kesel gak sih?
2: Pastinya pernah kesel ya, apalagi pas aku lagi pengen coba rebranding tapi tetap aja orang ingetnya itu. Cuman kalau sekarang sih aku lebih ke bawah santai aja sih. Karena baru-baru ini aku kan tetap nyanyi off air gitu-gitu. Aku tetap bawain Malu Sama Kucing kan.
1: Oh iya.
2: Cuman dibedain aransemennya. Aku bikin R&B biar paling sama.
0: Bener.
1: Keren banget.
2: Iya gitu.
1: Jadi kamu bedain aransemen Malu Sama Kucing biar inline sama single-single kamu yang
2: sekarang. Iya, jadi walaupun pada inget tapi ya tahu aku rebrandingnya ke R&B.
0: Alright.
1: Nah ini menarik, kenapa akhirnya kamu memutuskan R&B Romaria?
2: Tadinya sebelum lagu ini tuh aku ada ke ballad kak. Lagu sedih, lagu galau. Cuman menurut aku itu kayaknya kurang aku banget dah. Karena aku kayak orangnya tuh kalau nyanyi tuh bawaannya pengen fun-fun aja. Centil-centil. Jadi akhirnya aku balik lagi, aku coba ke R&B. Dan menurut aku ini aku banget sih.
0: Alright.
2: Karena emang dari kecil aku suka dengerin lagu R&B kan. Jadi emang suka mengkonsumsi R&B terus. Jadi udah ada nyawanya gitu.
0: Siapa dengerin siapa?
2: Tori Kelly aku suka banget.
0: Wow.
2: Karena dia juga curly hair. Bener.
1: Jadi kamu pengen kayak dia nih.
2: Betul. Kamu model aku. Terus aku suka sama Daniel Caesar. Alright. Ariana sama Beyonce aku suka banget.
1: Wow.
0: Kental sih
1: R&B-nya. Mendarah daging itu.
2: Iya.
0: Bener.
1: Jadi dari emang tapi kamu emang dari karakternya emang apa ya, suka jingkrak kali dulu.
2: Kayaknya kalau galau tuh aku gatel gitu, nggak bisa gitu.
1: Kayak, aduh energinya ketahan nih.
2: Iya kan.
1: Iya benar-benar cocok dia di R&B.
0: Cocok. Udah yang fun-fun aja udah.
2: Betul.
0: Alright, dan Romaria juga baru aja ngerilis single terbaru ya. Ini bulan Juni.
2: Bulan Juni.
0: Ya. Judulnya adalah 24/7.
1: Ini bener ya bacanya 24/7
2: bener.
1: 24/7 gitu.
2: Bisa 24/7, bisa 24/7. Kayaknya banyaknya 24/7 sih.
0: Oke. Nah nanti lo hitung ya 24 per 7 berapa?
1: Tiba-tiba desimal.
0: Ya dan nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Romaria yeah. Buat kamu yang pingin tanya-tanya penasaran betul. Sama kabarnya Romaria sekarang yes, boleh banget langsung drop aja yes. Di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: Iya yeah, betul banget. Atau boleh juga di WhatsApp-nya di 0811 800 105.
0: Alright kalau gitu jangan kemana-mana. Tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat. Satu

0: back to MLC Music Live Chat.
1: Masih barengan Elan Edit dan juga Romaria. Kita masih membahas single terbaru dari Romaria.
0: Betul.
1: 24/7.
0: Nah, ini nih. Ada apa dengan 24/7 ini?
2: Aduh, ini permasalahan Gen Z banget.
0: Aduh.
2: Ini. Gen Z gak jauh-jauh dari antara beda agama atau LDR.
0: Bener.
2: Nah, itulah terjadinya 24/7.
0: Oh. Bener kan, Lana?
1: Ah, gak usah dong.
2: Ngerasain juga ya? Ngerasain juga ya?
1: Gak usah dong. Tapi backstory-nya dari 24/7 ini apa, Romaria?
2: Yang pastinya aku relate sendiri.
1: Oke. Okay. One of them.
2: Iya, itulah. Oh. Masa harus aku perjelas sih, kan?
0: Iya. Oke.
2: Dari cerita teman-teman aku juga pastinya. Okay. Makanya pada support banget kan pas aku rilis.
1: Oke. Tapi kamu ngambil POV 24/7 ini dari sudut pandang orang yang lagi kayak gimana?
2: Yang pastinya lagi enggak lagi kangen. Okay. Lagi kangen. Karena kan enggak sabar ketemu dia kan. Okay. Karena jauh jaraknya. Mm. Terus kayak kalau teleponan aku nginget suara kamu terus deh, kayak gitu-gitu.
0: Oke.
2: Okay. Wow. Dengerin ya, Kak. Siapa tahu.
1: Nanti kita dengerin
2: nanti.
1: Kita dengerin.
0: Ya, bener. Oke.
1: Okay. Lu lemparnya kayak gitu sih.
0: Ya elah.
1: Lu mikir gue relate.
0: Emang enggak?
1: Apa?
0: Emang enggak?
1: Eh, kalau bisa terlalu ngelempar lo.
0: Oke, berarti ini adalah seseorang yang enggak sabar ketemu pasangannya karena LDR nih.
2: Bisa aja sahabat juga bisa.
0: Oh, oke, okay. Berarti enggak cuma pasangan
2: doang. Cuma pasangan doang. Oh. Jadi bisa family juga bisa gitu.
0: Alright, berarti kamu ngambil sisi excited-nya ya.
2: Excited. Lagi centil-centilnya enggak sabar ketemu, ada make up-nya gitu.
0: Oke.
2: Yes.
0: Oke, masih ada fun-nya ya tadi.
2: Masih ada fun-nya.
0: Ala Romaria.
2: Okay. Gen Z banget lah aku bikinnya.
1: Gokil. Tapi di lagu ini ada lirik kucingnya enggak? Siapa tahu.
2: Astaga, maksudnya mungkin next song ada kucingnya kali ya.
1: Biar inline gitu loh.
0: Bisa sih.
2: Udah itu dulu aja Kak, enggak apa-apa. Gak usah bobo lagi deh, enggak apa-apa.
0: Benar. Oke. Baik, ngomongin soal excitednya ketemu seseorang yang mungkin udah lama enggak ketemu gitu ya. Nah, kalau Romaria sendiri nih, ketika udah excited banget, sering enggak sih ngerasa kecewa ketika udah ketemu?
1: Itu.
2: Aduh. Pernah, kadang mereka gimana ya, gak sesuai ekspektasi. Bukan karena fisiknya atau apa ya. Mungkin kayak mereka tentuin jam berapa. Terus datangnya lambat. Aku yang harus nunggu. Terus aku yang excited sendiri. Jadi menurut aku tuh kayak kecewa banget sih, Kak.
1: Soalnya Romaria ini tipe yang kalau mau diajak hangout tuh energinya udah ngumpul.
2: Udah ngumpul. Aku udah kayak dari berhari-hari lalu aku udah siapin outfit. Makeupnya mau kayak gimana, hairstyle-nya gimana.
0: Iya benar. Se-effort itu, seniat itu.
2: Jadi
0: kalau orang lain gak, itu kan kayak
2: sakit hati gak sih, bete banget.
1: Kamu berarti kebalikannya Edit. Edit kalau diajak nongkrong, kalau gak hamin satu atau hamin dua gak mau berangkat ya. Nih orang ini
0: kenapa?
1: Energi lebih cepat habis.
0: Enggak. Maksudnya kalau direncanain jauh enggak apa-apa. Gue bisa prepare.
1: Kalau Romaria kan energinya banyak gitu. Jadi kayak ayo kita nongkrong.
2: Betul. Aku anaknya nongkrong banget.
1: Nongkrong banget. Kayak kamu kan.
0: Iya, gue banget gitu.
1: Oh gitu, tapi udah sering terjadi hal-hal kayak gitu ya Romaria.
2: Sering terjadi. Apalagi kalau misalnya aku udah siap-siap nih, terus tiba-tiba dia nelpon. Jadi enggak? Ini apa tuh dibilang jadi gak? Ya jadi dong.
1: Nggak, lihat gue udah make up nih.
2: Iya, udah cakep, udah gak sabar nih.
0: Iya sih.
1: Udah pakai lipen nih gue, pakai gincu.
2: Bahasanya gitu banget ya guys.
0: Gincu kayaknya berapa tahun lalu deh.
1: Udah pakai lipstick. Gitu maksudnya.
0: Iya, bener. Oh gitu, tapi gimana tuh ngatasin mood itu tuh gimana tuh? Ada kan ada pasti ada lah ya hal yang bikin bete gitu kan.
2: Kalau aku ya pasti apa ya, me time aja lah.
0: Karena
2: ujung-ujungnya kita balik-balik ke diri kita sendiri juga. Jadinya me time aja. Kalau nggak di kamar ya nggak apa-apa gitu.
1: Gitu. Jadi malah balik me time aja.
2: Iya. Jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting aku bisa jalan-jalan sendiri juga nggak apa-apa gitu.
0: Oke.
1: Kayak sering ya Romaria gitu nih. Dari ceritanya kayak lumayan sering.
2: Kayak gitu. Udah gimana gitu. Udah pengalaman.
1: Teman-temannya kurang ajar ya.
2: Enggak kok.
1: Oh iya. Eh, teman-teman Romaria kamu jangan kayak gitu dong.
2: Parah.
1: Orang udah datang juga.
0: Iya.
1: Orang udah excited
0: pengen jadi apa enggak?
1: Iya, masa jadi
2: ya, masih ditanyain.
1: Masa jadi apa enggak? Gitu,
0: benar.
1: Oh, jadi lagu itu tuh tercipta dari situ sebenarnya.
2: Iya.
0: Okay. Alright. Berarti lagu ini nuansanya tetap fun, tetap happy, tetap dengan fun. Balutan R&B tentunya.
2: Yes, karena emang karena dari kecil aku suka R&B. Terus ini first time juga aku nulis lagu aku sendiri.
1: Oh, wow.
2: Iya, terus aku didampingi sama songwriter juga. Jadi aku dibantu dikit-dikit. Terus aku coba-coba nulis.
1: Wow, gokil.
0: Gimana rasanya bisa menulis lagu sendiri akhirnya?
2: Deg-degan banget sih, Kak. Excited, aku excited banget. Cuman aku kayak apa ya? Kalau sekarang sih lega. Cuman pas kemarin aku belum rilis, itu rasanya tuh kayak aduh bakal suka enggak ya? Sebab aku tuh kayak deg-degan parah karena ini first time juga kan aku nyiptain karya aku sendiri. Biasanya kayak aku terima jadi udah aku nyanyi gitu. Tapi sekarang aku ikut prosesnya
0: gitu. Tapi ada rasa ketakutan enggak?
1: Iya,
0: ketika maksudnya mau rilis gitu.
2: Itu pasti tuh aku deg-degan banget. Pas malam-malam tuh mau rilis aku udah kayak wah aduh gak bisa.
1: Deg-degannya parah ya?
2: Deg-degan parah. Karena pas aku belum rilis, aku tuh kasih unjuk ke netizen tuh baru setengah Kak. Berdikit banget. Terus puji Tuhannya mereka pada suka. Cuman kan karena belum full, jadi aku masih tetap gak lega kan.
0: Iya.
2: Takut gitu. Cuman puji Tuhannya banyak yang suka sih.
1: Penasaran gak sih ini 24/7 apa nih?
0: Kita abis ini bakal dengerin, siapa tahu Ellen relate ya kan. Siapa tahu lah.
2: Relatein aja bang.
1: Iya. Kita dengerin dulu gimana.
2: Let's go.
0: So langsung aja ini dia Romaria dengan 24/7.

0: MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih barengan sama Romaria.
0: Ah, tadi kita udah dengerin 24/7 gitu ya.
2: Jatuh.
0: Hey,
1: emang gitu. Kayaknya kayak gitu. Kalau enggak salah ya.
0: Kalau jadi ragu sih.
1: Enggak dong.
0: Kalau jadi tipikal cowok bingung gitu sih.
2: Aduh, jangan dong, Kak.
0: Jangan ya.
1: Ah, udah gua enggak mutah.
0: Kok mood swing banget orang. Alright. Ngomongin 24/7 nih, yes. Ya. Tadi kita udah dengerin lagunya enakan banget ya.
1: Enak banget.
0: Dan ini juga katanya udah banyak yang bikin konten.
2: Sebelum
0: banget lagunya sebelum
2: rilis. Oh. Karena aku udah ya cek ombak dulu.
0: Asik.
2: Cek ombak channel.
1: Pre-release tuh udah banyak yang make.
2: Gitu.
0: Ada enggak cerita-cerita yang lucu dari konten-konten yang dibikin?
2: Tadi tuh yang HTS tuh banyak.
0: Oh iya benar.
2: Karena yang nyanyi juga pernah.
0: Oh. Bukan kita yang ngomong.
2: Cerita aja.
0: Itu cerita lama kan?
1: Cerita lama.
0: Bukan sekarang kan?
2: Iya.
0: Oh iya.
2: Mancing mania.
1: Gak ikutan gue.
2: Next topic.
1: Tapi ternyata banyak juga yang akhirnya nge-share story-nya atau ceritanya ke Romaria ya akhirnya.
2: Iya betul.
1: Kayak tadi banyak yang HTS tapi ternyata udah.
2: Iya, di DM banyak banget Kak, kayak gimana ya cara ngatasin kalau gamon, misalnya dia enggak tepatin waktu atau enggak tepatin janji gitu-gitu. Padahal aku juga digituin, jadi enggak usah nanya ke aku. Aku enggak bisa nasehatin kamu gitu.
1: Betul. Dua kata lucu, HTS putus.
0: Aduh.
2: Masih banyak nih yang kesindir nih.
1: Iya.
2: Aduh. Banyak yang kesindir.
1: Oh, iya lagi gitu.
0: Iya lagi.
1: Gitu.
0: Situ HTS.
1: Iya.
0: Jadian aja kagak kok putus.
1: Tolong diklip ya, bagian itu dalam diklip ya.
0: Tolong diklip. Aduh.
1: Tapi itu akhirnya jadi apa ya? Jadi sebuah ini enggak? Kamu ngerasa kayak ternyata lucu ya cerita orang-orang ya.
2: Iya benar. Aku jadi kayak apa ya? Tong ininya loh, kayak buat orang-orang cerita gitu. Jadi aku ya seru aja sih baca-bacain komen, bacain DM, seru banget.
1: Karena lagunya kayak centil gitu.
2: Centil banget ya. Ada galaunya dikit tapi masih berharap ya kayak bisa lah ketemu gitu.
0: Oke.
1: Dia mengambil market di saat yang tepat sih.
0: Bener. Marak terjadi.
2: Karena apa lagi? Itu lagi.
1: Lagi.
0: Apa tuh?
1: Udah. Tapi ya emang banyak cerita di Gen Z itu komitmen issue ya kadang-kadang ya.
2: Wow.
1: Buat teman-teman Gen Z itu kadang kayak, aduh ngapain sih pacaran gitu. Gue lo seketawa dong. Lu bagian bantuin gue disini dong.
2: Guys, itu kan yang bilang ya, bukan kita yang bilang ya.
1: Lu bagian nimpalin dong. Back sound kayak apa kayak gitu.
0: Gak apa-apa, lucu aja denger kata-kata itu dari lu tuh lucu aja gitu kan.
1: Yaudah lu ngomong deh.
0: Alright. Sekarang kita mau kepoin soal produksinya. Kan ini ditulis sendiri kan?
2: Ditulis sendiri.
0: Ini dari kapan nulisnya? Udah lama kah?
2: Udah lama. Pokoknya itu aku cepet-cepet selesain sih Kak, karena udah rame, udah banyak yang marah-marahin aku.
0: Oh gitu, berarti ketika yang tadi bilang setengah rilis tuh sebenarnya belum selesai lagunya.
2: Belum selesai. Jadi pas aku belum selesai Kak. Itu aduh aku panik banget sih sebenarnya. Jadi pas aku nulis terus sehari kemudian itu kayak kita ngobrol, aku sama songwriter aku bilang coba-coba aja kali ya upload setengah gitu kan. Itu iseng tuh. Coba upload setengah. Tiba-tiba booming banget Kak.
1: Langsung
2: viral. Terus kita kan kayak, waduh belum selesai gitu kan. Oh, banyak banget lagi yang harus dibikin. Aduh. Itu sih serunya di situ sih Kak.
0: Bener. Itu Gen Z banget sih.
2: Iya,
0: kalau ngikutin industri top banget.
1: Rilis kali.
2: Karena aku bukan dimarahin sama netizen aja Kak, sama orang rumah, sama sekolah aku, sama teman-teman aku, guru-guru aku bahkan.
1: Sampai udah mana nih sisanya nih?
2: Iya, gitu. Aku kayak udah sabar Bu, sabar. Ya ada proses ya. Kalau langsung dijegrek, langsung itu rilis kan belum.
1: Itu kayaknya yang mixing juga kaget ya. Udah harus jadi nih. Belum
2: kelar. Iya, makanya benar.
0: Benar. Berarti setelah rilis itu berapa lama tuh akhirnya lagu ini selesai?
1: Full.
2: Berapa lama ya? Kayaknya sebulan setengah deh. Kayak
0: sebulan setengah.
1: Oke. Okay.
2: Sebulan setengah.
1: Lumayan.
2: Itu cepet sih menurut aku sih Kak. Ya. Karena itu aku juga udah bikin visualizernya. Terus aku kan orangnya gak gampang puas ya Kak. Jadi kayak aku selalu take ulang-ulang biar emang jadinya maksimal gitu.
1: Oke. Tapi kamu ngerasain selama proses lagu ini ada struggle yang lumayan kayak susah nih.
2: Kalau aku apa ya, mungkin struggle-nya karena first time aku nulis, jadi aku udah deg-degan sendiri, udah overthinking bisa nggak ya, Tapi ya itu sih paling struggle-nya itu.
1: Oh, cuma kayak aduh gue bisa enggak ya?
2: Ya, selainnya enjoy aja karena menurut aku ini aku banget gitu. Jadi aku enjoy.
0: Benar. Seru-seru.
1: Dan berhasil ternyata mewakili para Gen Z.
0: Ya. Yeah. Yes. Itu dia. Tapi gimana nih? Kan Romaria juga sekolah gitu kan, tapi juga nulis lagu. Itu gimana cara bagi waktunya dengan mengerjakan PR-PR ya kan?
2: Sebenarnya itu agak struggle juga sih kak aku. Cuman emang karena dari kecil aku sekolah di sekolah yang sama sama kayak sekarang, kayak sekolah keluarga. Jadi guru aku udah ngertiin.
0: Paham ya?
2: Paham. Jadi yang penting aku ngerjain tugas, yang penting aku ikut ujian juga gitu. Karena teman-teman aku juga baik, kayak ini lagi pelajarin ini, lu iniin di rumah ya gitu.
0: Jadi
2: memang pada supportive teman-teman.
1: Kok butuh joki tugas gak?
0: Aduh gak usah, jangan, gak boleh.
2: Gak boleh ya guys.
0: Gak boleh ya
2: guys.
0: Skripsi oke.
1: Tapi gak boleh. Gak boleh. Plat tuh ganti plat dulu gitu.
0: Jangan dong.
1: Jadi emang sebenarnya ini adalah sebuah tantangan juga untuk nge-balancing sekolah sama musik ya.
2: Iya betul.
0: Tapi pernah nggak? Maksudnya lagi belajaran nih, lagi di sekolah, tiba-tiba kepikiran ide lirik atau nada
2: pernah,
0: tuh gimana?
2: Pernah kak, sumpah itu aku pernah. Itu pas aku lagi pengen bikin 24/7 ini, aku tuh kadang suka kayak kepikiran aja gitu ke yang lain. Padahal kan emang harusnya nggak bisa kan, nggak boleh. Cuman ya gimana, di luar kendali kan.
0: Bener.
2: Kayaknya gini deh. Tiba-tiba antara ngomong sendiri atau aku kayak ngelamun sendiri gitu. Pasti teman aku udah tahu. Ngapain lu gitu.
0: Tapi akhirnya ditulis atau?
2: Aku biasanya bikin di notes HP.
0: Oh, di notes HP.
2: Sebenarnya tuh aku udah dari lama kak pengen coba nulis lagu sendiri. Cuman aku kayak kurang pede aja. Makanya baru kali ini. Tapi, jadi deg-degan kan.
1: Menurut teman-teman kamu tuh, kamu tipe yang ini gak sih, yang aktif dan pecicilan gitu atau
2: iya. Emang iya. Tapi kadang tuh orang-orang ngeliat aku tuh intimidating. Aku juga gak tahu kenapa.
0: Kayak
2: for no reason, aku gak tahu ya. Cuman kalau misalnya aku udah kenal atau aku udah dekat sama orangnya, pasti aku ya pecicilan. Ngobrol terus, yapping gitu.
0: Iya benar. Gacor.
1: Oke. Makanya akhirnya dia kalau misalkan daripada lupa kan liriknya, ya tulis aja di
2: notes.
1: Iya.
0: Alright. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Romaria. Nanti kita bakal baca ini. Sudah ada pertanyaan yang masuk ke
2: boleh
0: kita.
2: Boleh dong.
0: Nanti bakal baca tapi setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng Ellen Edit dan juga Romaria. Dan kita mau baca ini teman berdua buat kamu yang udah menyapa Romaria di YouTube sama di WhatsApp malam hari ini.
2: Silakan, ada siapa tuh?
1: Ada dari Noval Al-Ghifari.
3: Halo Kak Noval.
1: Katanya masih inget banget dulu Romaria waktu masih bocil pernah rilis single Malu Sama Kucing.
3: Bener.
1: Ngetiknya Malu-Malu Kucing. Salah lagu.
3: Tapi banyak kok yang bilang kayak gitu, kan Malu-Malu Kucing. Jadi enggak apa-apa.
1: Jadi enggak apa-apa.
3: Udah santai aja.
1: Malu Sama Kucing yang bener tapi ya.
3: Malu-Malu Kucing ya. Enggak apa-apa juga kok.
1: Katanya mau nanya nih, setelah rilis comeback single, ada next plan gak? Sama coba collab sama siapa gitu?
3: Wow, ada kak, ada.
1: Oh, sama
3: collab aku udah.
1: Dibilang sama Kak Babas, Bastian
3: Steel. Iya, Kak Babas kan aku dulu pas punya album pas masih kecil. Aku tuh ada satu lagu bareng sama Bang Babas duet. Lagu anak kecil juga. Mungkin kalau untuk sekarang lagunya Cinta-Cintaan lucu kali ya.
1: Lucu.
3: Ya, atau gak apa lucu gitu kayak yang lucu-lucuan. Cuman kayaknya mau banget sih.
1: Mau banget.
3: Bisa lah.
1: Udah kepikiran tapi ya?
3: Udah kepikiran. Aku udah omongin juga sama Abang.
0: Mau dong Abang, Yong?
3: Mau dong.
1: Masa gak mau? Masa adeknya minta gak dikasih?
0: Cuma tuh iseng ya kan?
3: Mau lah. Iseng.
1: Amagrah gitu. Masa begitu? Enggak dong.
3: Enggak kok,
1: ya. Jadi ditunggu aja, nanti siapa tahu beneran ya. Terus juga katanya disuruh nih mampir dong ke Samarinda, jangan
3: boleh
1: lupa.
3: Boleh. Semoga aku ada off air lagi ke sana ya, Kak. Karena waktu itu aku sempat nyanyi di Samarinda, tapi pas masih kecil.
0: Semoga nanti akan ada kesempatan buat mampir
3: pastinya
0: ke
3: dong.
0: Samarinda.
1: Betul banget. Terus kita ke WhatsApp nih.
0: Ada siapa tuh?
1: Ada dari enggak ada namanya nih. Dari 02150 14 scan. Katanya halo Bang, halo Kak Romaria. Katanya mau nanya tentang proses lagunya 24/7. Itu berapa lama bikinnya? Tadi sempat kita bahas ya.
3: Tadi kalau buat full itu sebulan.
1: Sebulan. Oh, cepet ya.
0: Cepet.
3: Buru-buru dekan lah itu. Campur aduk.
0: Udah di pressure orang.
3: Iya. Udah di pressure sekeliling gitu kan.
1: Netizen. Oke. Bener. Terus dia juga bilang katanya, tapi jujur kak lagunya relate banget sama aku. Bagus, suka
3: asik
1: deh.
3: Thank you. Gak ada namanya lagi ya.
1: Iya, gak ada namanya. Apa?
3: Thank you kak.
0: Betul.
1: Mungkin kamu udah harusnya udah make di konten TikTok ya lagu ini ya.
3: Iya. Langsung tag Romaria. Aku repost nanti.
1: Tapi kamu masih nge-repost-repostin gak sih?
3: Masih kak ya? Banyak banget kak.
1: Oh serius? Sumpah
3: banyak banget. Jadi aku kayak repost tetap harum.
1: Wah gokil.
3: Apresiasi buat mereka yang pakai.
1: Betul. Lucu. Berarti udah banyak banget konten yang kamu repost.
3: Betul,
1: ya?
3: Betul, banyak banget. Itu isinya muka orang semua pakai lagu aku. Yang penting pakai lagu aku ya.
0: Bener. Harus dipakai
1: nice.
0: Dong.
1: Nice.
0: Bener. Tapi menyambung pertanyaan tadi dari Novel, next plan-nya berarti nextnya akan ada single lagi?
3: Akan
0: atau?
3: Ada single lagi. Pastinya aku akan terus berkarya. Pengen nulis lagu aku sendiri juga. Terus aku pengen bikin mini EP. Dan yang pastinya pengen bikin konser tunggal aku sendiri.
0: Wow.
3: Semoga aja ya kak. Mungkin aku bakal keluarin EP dulu. Terus nanti mini showcase. Baru mungkin aku bikin konser.
1: Keren.
3: Aku pengen banget sih collab sama artis lain.
0: Ada listnya nggak? Maksudnya kepingin sama siapa?
3: Yang pastinya ke Farel.
1: Farel
3: Hilal. Semoga jadi beneran ya kak. Aku udah kontek kan. Semoga aja next
1: episode.
3: Seru.
1: Kamu udah kebayang belum kayak kalau konser tunggal namanya apa gitu?
3: Nanti aja kak. Aku udah tekan duluan kalau ngomongin itu sumpah.
1: Emang gak bisa di pressure ya?
3: Gak bisa kak, aku udah tekan duluan.
1: Emang gak bisa di pressure? Gak bisa di pressure sama sekali.
0: Bener. Pokoknya nanti di konser ada Farel Hilal.
3: Iya amin.
0: Abang Babas.
1: Abang Babas, Cangcuters
0: mungkin.
1: Oh
3: my gosh.
1: Siapa tahu kan?
3: Amin.
1: Kapten Kibil.
3: Kapten Kibil.
0: Siapa tahu lagi dengerin kan?
1: Iya.
3: Amin.
0: Ayo Kapten Kibil mainin.
1: Berangkat dong. Keren. Semoga nanti kalau misalkan memang jadi, akan jadi lancar dan juga
3: amin.
1: Pastinya banyak yang join lah ya.
3: Amin.
0: Oke. Okay. Tapi kalau ngomongin soal lagu 24/7, kita balik lagi ke lagu ini nih. Kalau mungkin Romaria ngegambarin lagu ini dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
3: Menurut aku pink.
0: Kenapa tuh?
3: Pinknya yang bright pink ya.
1: Wow, okay.
3: Karena menurut aku itu kayak bentuk sebuah excitement. Kecentilan wanita sekarang itu pasti pink.
0: Yes.
3: Benar-benar. Ya, kan? Walaupun mungkin dulunya kita pernah tomboy. Aku kan karena dulu sok-sok tomboy gitu kan. Tapi bakal balik lagi ke feminim, Kak. Yeah. Kalau misalnya ketemu misalnya orang yang kita suka, jadi kan kayak ii lucu gitu. Pink menurut aku, Kak.
0: Okay, pink ya. Oh, gitu ya. Romaria kalau ketemu sama orang yang suka tuh gitu ya.
3: Langsung dibawa-bawa. Langsung digiring ya.
0: Enggak, karena dia bilang gitu. Maksudnya kita kan senang ketemu orang yang kita suka gitu kan. Excited gitu kan.
3: Okay, next.
1: Tapi betul ada yang nanya lagi nih di WhatsApp nih.
0: Apa tuh?
1: Katanya dari Fitro nih di Padang.
0: Oh, Fitro.
1: Katanya kapan ada rencana konser di Padang? Wow.
3: Wow. Padang tuh kampungnya mamaku.
1: Oh iya, serius.
3: Mamaku tuh dulu besar di Padang, Padang Panjang. Semoga next bisa ke situ ya.
1: Ditungguin tuh.
3: Amin langsung.
1: Disiapin ini ya, tunjang ya.
3: Iya betul. Oh, iya banget lagi.
1: Lu kan ini doyan.
3: Kak, jangan gitu, aku lagi lapar. Sumpah, aku lagi lapar tau.
1: Lapar.
3: Dia ngomongin makanan lagi.
0: Bener.
1: Jadi Fitro ditunggu aja, siapa tahu dalam waktu dekat rumah Ria kesana nih.
0: Bener. Kalau Mino pakai kontennya dulu dong.
1: Iya,
0: pakai lagunya di konten kamu bisa.
1: Iya, pakai baju Minang gitu kan. Ya nggak apa-apa dong. Ya,
0: bisa, boleh. Iya. Boleh.
1: Outfit check.
0: Oh iya benar.
3: Ada tradisionalnya.
0: Iya benar. Excited nih mau ketemu Romaria.
1: Pakai suntiang gitu. Bagus tuh.
3: Dicoba.
1: Boleh. Yeah. Boleh. Tapi kamu kepikiran enggak sih meskipun sekarang kan banyak banget genre hip hop nih. Tertarik ya untuk bikin satu?
3: Kalau gitu? Aku mungkin kayaknya belum sih, Kak. Karena aku emang masih fokus ke proses aku menuju R&B ini. Okay. Aku pengen fokusin ke nyamannya aku dulu.
0: Yeah. Oke. Okay.
3: Mungkin nanti kalau mau bereksplor bisa ke hipdut atau ke dangdut langsung.
1: itu
3: gas
1: Romaria album dangdut tuh. Aduh. Kita belum pernah lihat tuh.
0: Random.
3: Siapa tahu gitu kan. Yeah. Siapa tahu aku tiba-tiba dangdut enak kan.
1: Iya, yeah.
0: Seru.
1: Lagi sekolah kayak gue ngapain ya.
3: Bang, jangan dingin itu dong, Bang.
1: Dangdut kali ya. Gue bikin dangdut gitu kayaknya.
0: Dangdut seru.
1: Yang kepikiran ini ya apa suara gendang tiba-tiba. Kayaknya enak nih digini nih. Kayaknya enak nih digini. Suaranya bagus sih.
0: Aduh.
1: Nice.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Selamat malam teman Pro 2, sudah dibuka sama satu komposisi dari Molky Drugs Project ya, dengan Mad at You teman Pro 2. Malam hari ini seperti biasa di jaga malam ya, biar jaga malamnya gak sepi, biar jaga malamnya gak sendirian. Kalau kamu yang malam hari ini mungkin lagi dalam kondisi yang aduh galau nih, kok awal muda, tanggal muda ini udah pada galau, gimana nih teman Pro 2? Ya, tapi yang pasti terima kasih aja nih untuk kamu yang sudah stay tune dari tadi banget gitu ya, di 87,9 RRI Pro 2, teman terbaik kamu. Seperti yang udah kita sounding, malam hari ini kita juga akan ngobrol by phone sih gitu ya, bersama dengan narasumber kita, tapi tidak mengurangi keseruan ya pastinya. Kita akan ngobrol banyak tentang namanya keren banget loh. Namanya ini adalah Cahaya. Sepertinya memang dia ini dilahirkan, dikasih nama Cahaya itu dengan arti dan doa ya kan, dari orang tuanya, agar kelak dia menjadi cahaya. Udahlah, gak usah lama-lama ya, gombal banget aku malam hari ini. Kita langsung aja teman Pro 2, karena spesial di Pro 2 Indies Time malam hari ini, kembali menyapa pendengar ya Pro 2 Indies Time gitu kan. Yang pasti nanti kita akan ngobrol bersama dengan Cahaya. Sudah terhubung ya di line WhatsApp Pro 2 by phone. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Cahaya.
1: Halo, selamat malam Kak.
0: Wow, thank you banget nih. By the way, di tengah kesibukannya kamu sudah mau digangguin sama Pro 2 malam hari ini. Senang sekali loh ini bisa ngobrol meskipun cuman by phone gitu ya. Tapi selamat datang di program Pro 2 Indies Time. Gimana nih akhirnya bisa kembali menyapa pendengar lewat single terbarunya Sampai Berjumpa Kembali. Benar ya Cahaya?
1: Ya betul, alhamdulillah. Senang banget sih Kak.
0: Tapi sebelum ke single, aku mau tahu deh, beneran emang kamu tuh nama Cahaya itu aslinya Cahaya gitu aja atau nama panjangnya?
1: Ada nama panjangnya Kak.
0: Boleh gak di-spill? Penasaran soalnya.
1: Nama aku Cahaya Nurani Jawa.
0: Wow, indah sekali. Cahaya Nurani Jawa. Udah pasti kalau dari namanya dari Jawa nih ya, orang Jawa asli ya. Sama dong kita ya. Wow, Cahaya Nurani. Itu kayak namamu tuh indah sekali loh, kayak wajahmu serius loh ya kan. Alhamdulillah.
1: Amin.
0: Tapi Cahaya gimana nih, akhirnya welcome back. Kamu sudah bisa kembali menyapa pendengar kamu lewat single terbaru kamu nih yang Sampai Berjumpa Kembali. Boleh cerita dulu gak?
1: Oh boleh banget Kak.
0: Oke.
1: Jadi di single kedua ini kan yang berjudul Sampai Berjumpa di sini, itu apa ya, lagu kedua aku yang intinya dia menggambarkan tentang seseorang yang lagi ditinggalin sama sahabatnya karena dia lagi asik sama pacarnya tuh.
0: Oke, ditinggalin sama sahabatnya karena dia lagi asik sama pacarnya gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, tapi ini pengalaman pribadi nggak? Atau pengalaman temen nih atau gimana nih?
1: Insya Allah enggak ya Kak ya.
0: Oke. Tapi kalau dari tema perpisahan sebagai dicerita ini tuh di lagu kali ini tuh kayaknya ini ya, emang agak-agak sedih-sedih melo gitu, bener gak Cahaya?
1: Iya sedih melo, tapi ada fun-funnya gitu loh Kak.
0: Oke, jadi kamu tidak cuma sedih melo, ada tetap ada funnya gitu ya.
1: Betul.
0: Wow, keren banget. Tapi kalau dari judulnya sendiri, Senang Berjumpa Kembali, Sampai Berjumpa Kembali, boleh diceritain gak sih apa makna terbesar yang ingin seorang Cahaya Nurani Jawa ini bawakan dan sampaikan lewat lagu ini?
1: Jadi lagu ini tuh menurut aku ya Kak, jadi ini menyampaikan tentang seorang sahabat yang dia tuh saking lekatnya sama sahabatnya ini, dan ketika sahabatnya udah punya pacar, dia tuh kehilangan kehilangan temennya gitu loh ya, kayak satu-satunya temen di dunia gitu.
0: Terus
1: dia merasa kok dunia ini nggak bersahabat sama aku lagi ya gitu. Karena dia merasa bahwa sahabatnya itu adalah dunianya gitu.
0: Oke.
1: Dan ketika dunianya udah asik nih sama pacarnya, dia melupakan aku. Jadi kok aku ditinggalin ya? Kok aku udah gak punya dunia lagi gitu.
0: Wow. Kayaknya memang dia lagi lagi dengan dirinya sendiri gak sih Cahaya? Kalau kita lihat nih juga ada konflik batin dengan dirinya sendiri juga ya, selain dengan orang lain gitu ya dalam lagu ini. Oke, tapi kalau dari lagunya, kan lagunya memang terdengar sedih tapi justru membawa harapan. Kira-kira kenapa sih kamu kemudian memilih sudut pandang seperti itu dalam karya kamu yang ini?
1: Karena kebetulan Kak, ini kan terjadi dari di lingkungan sekitar ya. Mungkin kayak ada teman aku yang dia tuh punya sahabat.
0: Oke. Okay.
1: Dan sahabat ini deket banget, mereka berdua tuh kayak deket banget gitu. Tapi si satu ini ternyata punya pacar gitu, udah punya pacar. Okay. Ternyata melupakan si temennya ini.
0: Oke.
1: Okay. So akhirnya aku merasa bahwa kayaknya cocok deh kalau aku nyanyi lagu ini buat teman aku ini, karena apa ya, rasanya tuh sedih loh, lebih sedih ditinggalin sama sahabat daripada sama pacar gitu.
0: Oke, lebih sedih ditinggalin sama sahabat daripada sama pacar. Kalau yang ini aku sepakat ya, karena sahabat tuh kayaknya jangan sampai ada kata berpisah gitu ya, beda sama pacar. Betul. Gitu ya. Tapi kalau di dalam lagu ini sendiri, ini Cahaya, ada gak sih part atau bagian yang memang itu tuh juga ada pengalaman pribadinya Cahaya sendiri, atau mungkin cerita dari orang yang menginspirasi lagu ini?
1: Mungkin di part ini tuh sesuai sama aku yang lagi gamon sama mantan.
0: Gamon tuh gagal move on ya? Gagal move on bener ya? Oke.
1: Terus. Jujur. Ini di part yang jika aku merindukan kamu.

0: Gitu Kak.
1: Wow, suara kamu emang bener-bening banget ya. Enak banget ya, luar biasa banget.
0: Thank you, Kak.
1: Oke. Jadi memang sebenarnya tetap ada part atau bagian yang memang ini juga sedikit banyaknya ada kontribusi dari cerita kamu yang gamon tadi gitu ya.
0: Yes, betul.
1: Tapi by the way, mantan kamu yang gamonin ini sadar gak kalau memang dia tuh juga jadi salah satu inspirasi di bagian lagu ini?
0: Enggak, Kak.
1: Oke, gak sadar ya. Oke, jadi memang kamu kayak keep aja, memang gak kasih tahu gitu ya.
0: Iya, keep aja.
1: Oke. Tapi kalau dari lagu ini kan berarti sebenarnya Cahaya juga pengen bilang ke teman-teman bahwa kadang meskipun sulit, kita juga harus benar-benar bisa mengikhlaskan sebuah perpisahan. Sepakat gak Cahaya?
0: Betul, sepakat banget, Kak.
1: Kira-kira kapan sih kita tuh betul-betul bisa benar-benar mengikhlaskan perpisahan itu menurut kamu?
0: Menurut aku ya, Kak, ketika sebenarnya ikhlas tuh menurut aku sih bohong, karena kita tuh bukan ikhlas namanya, tapi lupa.
1: Oh iya, sepakat. Karena udah kayak kebawa waktu aja gitu ya.
0: Iya, benar. Okay. Makanya ada orang bilang bahwa waktu akan menyembuhkan. Itu bukan menyembuhkan yang kayak gimana gitu, tapi emang lupa. Karena waktu udah berjalan, terus berjalan, dan kita akan lupa tentang memori itu. Ketika kita ditinggalin sama orang itu, waktu berjalan lebih cepat, ya kita akan lupa sama itu ya, Kak Sika.
1: Betul, betul. Jadi sebenarnya bukan karena ikhlas ya, tapi karena memang waktunya yang menyembuhkan lukanya dengan lupa gitu ya.
0: Betul.
1: Oke, wow, keren banget ini Cahaya ya. Tapi by the way, dari tadi belum nanyain kamu tuh, kamu nih sekarang kerja, kuliah lagi, gimana sih statusnya?
0: Aku kuliah, Kak.
1: Di
0: UM.
1: Oh, kamu domisili Malang sini berarti ya? Asli arek Malang ya?
0: Sebenarnya aku lahirnya di Malang.
1: Oke.
0: Tapi aku bertumbuhnya tuh di Madiun, cuman aku balik lagi ke Malang buat kuliah.
1: Oke. Jadi lahirnya Malang, tumbuh Madiun, baliknya lagi ke Malang gitu ya.
0: Iya,
1: mantannya betul. Juga orang Malang. Cie. jadi bongkar deh. Ntar kepedean tuh si mantan yang digamonin sama Cahaya gitu ya. Tapi Cahaya, berarti kan kamu Gen Z nih ya? Kamu Gen Z ya?
0: Iya.
1: Oke. Nah, kalau kita lihat dari proses kreatif, kemudian tadi kamu juga sepintas menyanyikan lagumu tuh, emang menurut aku gini, hari ini tuh kita harus apresiasi karena teman-teman indie itu mereka punya kualitas yang bukan cuman ara-ara indie biasa, tapi benar-benar kualitas yang luar biasa banget. Salah satunya ada Cahaya malam hari ini kita ajak ngobrol. Nah, kalau ngomongin soal proses kreatif dari pembuatan karya kamu ini sendiri, gimana sih, boleh gak di-spill proses penulisan lagu ini? Bersama juga ada nama Ical kalau kita tadi baca ya, as a producer dari lagu ini. Boleh diceritain dulu gak Cahaya?
0: Jadi mungkin untuk proses rekaman studionya ya, Kak. Jadi fun fact, lagu ini tuh udah pernah aku rekamin sebelum ini benar-benar rilis gitu loh, Kak.
1: Okay.
0: Jadi kadang kan aku cuman apa ya, cuman take sekali aja buat satu hari tuh. Nah, akhirnya udah dirilis. Tapi berhubung kemarin itu aku kurang suka deh sama hasilnya gitu. Gimana ya, Mas? Ini kok suaraku kayak gini? Aku kurang suka deh gitu.
1: Okay.
0: Jadi akhirnya aku take lagi dan tuh benar-benar kayak diolah lagi suaranya sama teknik vokal yang emang itu anak indie banget gitu loh. Dan karena memang aku kan struggle-nya emang di dari suara yang bulat banget.
1: Betul.
0: Terus kayak ya kayak anak festivalan, anak voice lesson gitu lah, Kak. Terus berubah ke indie kan. Jadi kayak aduh, bingung gimana nih ya caranya buat nyanyi sambil ngomong. Apalagi lagu ini tuh lumayan berat sih, Kak, menurutku. Kayak ini tuh tekniknya dicampur, jadi antara teknik yang udah aku punya sebagai penyanyi, nah dicampur sama teknik ketika kita nyanyi sambil ngomong gitu. Akhirnya struggle lah. Nah, akhirnya di lagu ini aku tuh dua kali take di hari yang berbeda.
1: Wow, dua kali take di hari yang berbeda. Karena emang kamu kayak perlu untuk kayak memastikan, make sure kamu dapat yang terbaik gitu ya.
0: Betul.
1: Wow, berarti memang gak bisa diremehin ya. Karena dari prosesnya aja dia bisa dan mau bersedia untuk sampai mendapatkan best partnya kayak gitu. Tapi kalau dari proses Cahaya, dari tadi yang kamu ceritain, lamanya proses dari penulisan sampai akhirnya lagu ini resmi dirilis itu berapa lama?
0: Mungkin ini bisa terbilang cukup cukup lama ya daripada lagu yang sebelumnya. Mungkin bisa terbilang 1 bulan,
1: okay.
0: atau 3 minggu kak.
1: Okay.
0: Sekitar segitu lamanya.
1: Okay, baiklah. Jadi 1 bulan sampai sekitar 3 minggu gitu ya.
0: Iya.
1: Okay. Tapi kamu menemukan tantangan nggak sih yang memang kamu rasakan ketika kamu menggarap lagu ini? Ada tantangan tersendiri nggak?
0: Ada banget kak. Kayak seperti yang aku ceritakan tadi, aku struggle di teknik nyanyinya. Terus gimana cara membawakan lagu itu menjadi sesuatu yang kayak aku tuh seolah-olah aku bercerita tapi aku nyanyi gitu. Nah, struggle itu yang sampai saat ini tuh masih aku coba untuk rubah lagi gimana caranya biar aku bisa nyanyi sambil bercerita, gimana caranya aku bisa ngajak ngobrol diriku lewat lagu itu. Terus juga aku harus nge-feel sama lagunya meskipun ya ada beberapa part yang aku relate gitu loh kak. Cuman ketika aku nyanyi nih di atas panggung nih, aku akan bingung nih, aku akan fokus ke lagunya atau aku akan fokus ke penontonnya. Nah kadang tuh itu yang jadi struggle.
1: Iya. Oke, menarik ya. Karena sekarang kalau kita ngomongin soal banyak banget anak-anak muda yang memang ketika dia mengalami goodbye-nya tadi dalam berbagai bentuk ya, putus cinta, lulus kuliah, resign, bahkan misalnya ditinggal sahabat gitu. Nah, ini menurut Cahaya sendiri mana sih yang paling sulit untuk diikhlaskan gitu?
0: Yang paling sulit buat diikhlaskan itu ketika kita lagi ditinggalin sama teman sih kak.
1: Oke. Itu yang paling kayak paling ini ya, paling sulit ya ditinggalin sama teman ya. Oke.
0: Paling sulit banget.
1: Berarti kalau misalnya ditinggalin sama cowok masih aman lah ya, tapi jangan ditinggalin sama sahabat. Gimana nih Cahaya?
0: Setidaknya gini kak, kalau misal kita ditinggalin sama cowok nih, ya kita masih punya temen dong, kita masih bisa curhat, masih bisa ngelakuin hal yang lebih fun daripada ketika kita sama cowok gitu.
1: Setuju nih, jawaban yang cerdas sekali teman berdua ya. Oke. Tapi kalau misalnya kamu bisa mengirim pesan ya untuk versi dari diri Cahaya sendiri di masa yang lalu, masa yang udah lewat, yang pernah kehilangan seseorang tadi, kira-kira apa sih yang pengen kamu sampaikan terhadap diri kamu sendiri di masa lalu Cahaya?
0: Aku ingin bilang ke diri sendiri bahwa kita tuh gak apa-apa loh kehilangan. Karena ya sejatinya di dunia ini tuh gak ada yang akan stay sampai akhir.
1: Sepakat.
0: Karena semua hal, entah itu barang, entah itu uang, entah itu bahkan manusia pun ya bisa ninggalin kita kapanpun.
1: Betul.
0: Toh juga meskipun kita gak ngerasa apa ya salahnya, kenapa ya dia ninggalin aku, terus kenapa ya Allah ngambil ini dari aku. Cuman ya mau gimana lagi, itu namanya kodrat manusia gitu.
1: Wow, jadi memang lebih kepada kamu ini ya berusaha untuk mindfulness aja gitu ya. Betul. Supaya kalau segala sesuatunya terlalu dipikir juga akhirnya jadi beban buat kita. Tapi kalau dari kamu sendiri, POV dari seorang Cahaya, apakah ketika semua orang yang pergi dari hidup kita, dalam arti pergi ini lebih kepada mungkin kayak dulunya sama-sama kita, terus kemudian sekarang putus gak bersama dengan kita, ini ketika mereka pergi itu memang harus dilupakan atau ya udah biarin aja terus juga hilang sendiri? Menurut kamu gimana?
0: Kalau dari sisi aku sebagai seorang musisi ya kak, aku tuh suka ketika aku udah pergi dari orang itu atau aku ditinggalin sama orang itu, aku pengen sisa-sisa dari kasih sayangnya atau kasih sayangku dia itu aku simpan di lagu-lagu aku. Jadi aku tuh selalu mengabadikan orang-orang yang pernah aku cintai, pernah yang aku sayangin tuh aku abadiin di lagu.
1: Oke. Wow, enak ya kalau jadi musisi ya. Patah hatinya bisa jadi karya ya. Beda sama kita yang bukan musisi ini ya. Patah hatinya merana-merana meratapi nasib gitu. Oke. Tapi apa arti sebenarnya ketika ada kata-kata bertemu kembali menurut Cahaya sendiri? Apakah memang harus kita bertemu dengan orang yang sama misalnya, atau juga bisa dengan versi dari kita yang lebih baik Cahaya?
0: Mungkin ketika kita udah kehilangan seseorang ya kak ya, aku tuh selalu menanamkan di diriku bahwa mungkin aku bisa loh ketemu orang ini lagi, mungkin kita bisa ketemu lagi, terus bertemu dengan versi kita yang baru masing-masing, terus kita juga bisa ngobrol gimana kita dulu waktu sama-sama kehilangan, gimana perasaannya sampai akhirnya kita cerita sekarang kita udah gini. Jadi aku percaya bahwa semua orang yang hilang, semua orang yang pergi dari kita, pasti ada masanya ketika kita bisa kembali sama mereka, gitu kan?
1: Oke, wow. Jadi memang ada masa kita bisa lah ya kembali dengan orang yang kita cinta dan kita inginkan gitu.
0: Yes.
1: Oke. Okay. Nah ini kalau dari teman perdua nih misalnya juga relate sama apa yang dialami sama Cahaya sebagai kamu, berarti memang kan juga ikut menulis lagu ini ya dengan atau semuanya full kamu nih yang nulis?
0: Ini full Mas Icalnya kan?
1: Mas Ical yang nulis ya. Oke, okay. Nah. Tapi kalau misalnya teman produser ini punya seorang yang ingin mereka ucapkan sampai berjumpa kembali, mungkin siapa nih? Boleh di-share dong teman produser siapakah orangnya gitu ya. Nanti kita bakal bacain juga. Tapi kalau dari Cahaya sendiri, pernah gak sih kamu menerima cerita dari mereka yang sudah mendengarkan karya kamu yang akhirnya membuat kamu tuh ikut tersentuh gitu dan relate sama lagu yang udah kamu nyanyikan ini?
0: Mungkin beberapa teman aku ya kan, terlebih sama seseorang yang udah aku notice di awal tadi. Nah, teman aku ini bilang kalau kayaknya yang apa disampaikan di lagumu tuh relate ya sama aku, soalnya kayak dia ninggalin aku kehilangan duniaku, terus aku tuh berharap kalau ya nanti kita bakal ketemu lagi tapi udah dengan versi kita masing-masing, terus mungkin udah beda jokesnya, beda juga cara berpikirnya tentang dunia gitu. Terus juga emang beberapa teman aku ngerasa kalau lagu ini tuh bagus banget buat mereka, buat perasaan mereka, karena ya kita nggak akan tahu kalau ternyata banyak orang yang ditinggalin sama temen dan sesakit itu gitu loh kak.
1: Oke, wow, dalam ya. Oke. Jadi kalau misalnya lagu ini cocok dijadikan soundtrack dalam sebuah momen hidup, kira-kira momen apa yang paling cocok nih Cahaya?
0: Apa ya kak?
1: Apa nih? Ayo.
0: Judul filmnya atau gimana?
1: Bebas. Misalnya lagu ini nih, kalau misalnya dijadikan soundtrack gitu, kira-kira momen apa yang paling cocok? Misalnya apakah apa deh, bebas pokoknya judul film atau apa boleh, apa aja menurut kamu apa?
0: Mungkin di scene filmnya ya kak ya. Itu bisa kayak filmnya filmnya ini kak, siapa? Reza Rahadian.
1: Oh iya, Reza sama?
0: Yang dia bikin film yang judulnya Pangku ya?
1: Oh, oke.
0: Kan dia ditinggalin sama suaminya tuh.
1: Iya. Terus dia berjumpa kembali gitu ya?
0: Iya.
1: Oke. Masuk akal. Ini Netflix ya. Oke, siap. Oke. Jadi berarti kalau lagu ini sendiri ada nggak sih best moment ketika kita dengerinnya di momen-momen atau kondisi seperti apa? Ada nggak rekomendasi dari kamu best moment mendengarkan lagu ini?
0: The best moment itu ketika kita lagi di kamar diem, terus mungkin kita lagi overthinking atau mikirin sesuatu yang kayak nggak selesai gitu ya. Enak banget buat dengerin laguku sampai berjumpa di sini pakai earphone malam-malam, terus cuman merem aja. Nanti kita bakalan ngerasa fresh gitu, terus ngerasa kayak oh iya ya.
1: Oke, siap. Jadi kalau harus memilih tiga kata yang menggambarkan sampai berjumpa kembali, kata apa aja yang pengen kamu pakai? Tiga kata.
0: Kata ditinggal, kehilangan, terus abadi, sama cinta.
1: Oke. Siap. Ya, emang itu tadi ya yang udah disampaikan Cahaya tuh. Ya, tadi katanya apa? Cinta, abadi, sama kehilangan gitu ya.
0: Kehilangan.
1: Oke. Dan selain lagu sendiri, ada gak rekomendasi lagu Indonesia yang menurut kamu cocok didengarkan setelah mungkin abis orang dengerin lagu ini, lagu kamu, lagu apa lagi yang menurut kamu sama-sama indie tapi enak bisa didengerin apa?
0: Kalau lagu indie setelahnya lagu aku mungkin lagu-lagunya Nadine Amiza.
1: Oke.
0: Atau lagunya Kunto Aji.
1: Oke.
0: Terus juga ada lagunya Nadif Pesa Lama.
1: Oke, ya, langsung dengerin aja teman Prodo, itu relate banget. Oke, tapi menjelang obrolan terakhir kita nih, kira-kira apa harapan Cahaya setelah lagu ini kemudian dirilis?
0: Harapan aku, semoga lagu ini tuh bisa mengobati rasa kehilangannya teman-teman. Mungkin jadi semangat. Pasti mereka bakal balik lagi kok ke kita.
1: Asik, gitu. Pasti ada kalanya.
0: Semoga lagu ini bisa didengerin oleh banyak orang. Juga banyak perempuan di luar sana yang sedang berjuang melawan rasa kehilangan. Mungkin ditinggalin pasangannya, ditinggalin temennya, atau orang tuanya, itu mungkin bisa relate juga buat teman-teman di luar sana.
1: Oke, wow. Jadi setelah single ini, ada project baru gak sih yang lagi kamu prepare untuk next project kamu?
0: Ada dong.
1: Tuh, boleh gak di-spill dikit nih Cahaya?
0: Boleh, jadi insya Allah tanggal 14 Agustus ini aku bakal rilis EP di Spotify. Kalian bisa follow di Spotify aku. Namanya Cahaya aja. Di search kalau misal enggak ada profil aku, bisa diketik aja sampai berjumpa di sini Cahaya
1: gitu. Oke, ya. Itu tadi ya Tuan Pro 2 ya. Jadi tungguin aja gitu ya. Tapi Instagram kamu, YouTube channel punya? Ada.
0: Instagram ada, Kak.
1: Di
0: @cahayanj dot underscore.
1: Oke, @cahayanj dot underscore, langsung cek aja gitu ya. Thank you banget Cahaya malam hari ini sudah menemani teman Pro 2 dengan cerita dan juga true story di balik karya kamu yang luar biasa banget ya kan. Tapi sebelum pamitan, boleh nggak sih dikasih dikit suara indahnya kamu tadi, mungkin di bagian ref atau apa, yang special present untuk teman-teman Prodo yang lagi pada dengerin malam hari ini dengan lagu kamu Senang Berjumpa Kembali. Silakan.
0: Boleh, Kak. Lihai bayanganmu menari mesra memeluk meringkuk diri.

0: Oh my god, keren banget, keren banget. Udah ya, keren banget thank loh. Kak. Aduh, thank you banget Cahaya. Suara kamu cinta, cantik banget, indah sekali seperti wajah kamu.
1: Alhamdulillah.
0: Dan semoga kamu makin pecah, tetap rendah hati. Kamu makin makin naik terus. Amin. Karyanya juga makin menginspirasi banyak orang. Thank you banget cantik. Amin. Selamat malam.
1: Terima kasih Kakak cantik.
0: Thank you. Bye. Kita dengerin nomor 2. Yes, ini adalah persembahan terakhir lagunya Cahaya. Sampai berjumpa. Enjoy, enak banget lagunya. Yuk, kita langsung puterin aja.

Maukah kamu? Awalnya Pulau Gusung Talang yang terletak di Makassar adalah sebuah tanggul penahan ombak. Dilansir dari pedomanrakyat.co.id, tanggul ini memanjang dari utara ke selatan sepanjang kurang lebih 1.200 meter. Karena proses sedimentasi secara terus-menerus selama puluhan tahun, akhirnya sebagian tanggul yang terbuat dari beton itu tertutup dengan pasir putih. Talang, dalam bahasa Makassar, berarti tenggelam. Dinamakan tersebut karena jika air pasang, pulau itu tidak nampak alias tenggelam.

FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.

0: ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kasih apa-apa dong bro. Kamu tuh selalu Kardi.
0: Sudah
1: Kardinya Kardi sendiri.
0: Oh Kardi Kardinya sendiri.
1: Iya dong.
0: Kalau
1: Kardu
0: Maju singkat Malam Jumat.
1: Oke okay. Kalau kan? Sabtu?
0: Sabtu itu satuan beban tugas. Oke, hari ini Ruang Tamu RI kedatangan tamu lagi.
1: Benar.
0: Beberapa waktu sebelumnya kita kedatangan para pengusaha-pengusaha muda.
1: Wah, ini juga salah satu yang mungkin bisa menginspirasi kita gitu ya.
0: Karena muda. Usia berapa?
1: Usianya 32.
0: Wih.
1: Di Bali.
0: Oh,
1: kan
0: di Bali.
1: Belum selesai.
0: 32 di Bali.
1: Di Bali.
0: Bacanya gimana dong kalau di Bali?
1: 23.
0: Oke. Okay. Masih ada saya Mario.
1: Dan masih ada saya Taufik.
0: Di ruang tamu RRI Malang.
1: Dan hari ini kita sudah kedatangan sosok yang sangat muda, menginspirasi
0: manusia
1: yang datang
0: bersama dengan kita.
1: Oke, okay. Ya, dan kita akan kulik-kulik tentang sebuah fenomena
0: alam. Kejauhan dong, yeah. Kejauhan.
1: Oke deh. Halo,
0: okay. Selamat datang Mas Indu.
2: Iya. Terima
0: Selamat
2: kasih.
0: Dulu Mas Indu.
1: Mas siapa?
0: Semakin Sindu.
1: Mas Indu. Ya.
0: Okay. Sinar.
1: Jangan. Tagline orang lain, bro.
0: Oke. Okay.
1: Jangan dibawa, bro.
0: Ya, Mas Indu ini menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan. Kalau kita ngomongin tentang kuliner khas katanya kan, kalau dari Malang tuh kan khasnya itu kan bakso.
1: Ya.
0: Tapi ternyata
1: dekat bisa ya sama Mike. Okay.
0: Tapi ternyata bukan hanya ada di Malang, bro.
1: Ternyata ada di?
0: Ada di Sono, Jawa Tengah. Jawa Tengah dong.
1: Jawa Tengah.
0: Di sono.
1: Jawa Tengah.
0: Mm-hmm.
1: Berarti ada di Jawa Tengah.
0: Jawa Tengah.
1: Jawa Tengah itu adalah di tengah-tengahnya Jawa Timur dan Jawa Barat.
0: Betul. Ini perjalanannya kan panjang nih.
1: Aha.
0: Kebetulan Mas Indu ini juga menjadi salah satu kita sebut pengusaha atau penerus generasi lebih enak ini Mas Indu. Agak maju dikit Mas Indu. Kejauhan dong.
1: Nah, segitulah Mas.
0: Okay. Nah.
1: Gini ya. Gimana? Saya nyebutnya gimana?
2: Ya penerus aja deh.
1: Penerus.
2: Kalau pengusaha kan
1: merintis
2: kan.
0: Tapi kan pengusaha juga.
2: Iya.
1: Maksudnya eksistensinya dia bisa meneruskan itu kan juga butuh effort yang luar biasa gitu loh Mas.
2: Benar.
0: Iya. Tapi Mas Indu ini adalah penerus atau generasi ketiga. Dari
2: Bakso Solo Kidul Pasar.
0: Nah,
1: Bakso Solo Kidul Pasar.
0: Ini namanya memang ya kalau kita ngomongin brand washing-nya itu luar biasa banget Kidul Pasar. Pokoknya lu sekarang ngomong Kidul Pasar berarti urusan ambek
1: bakso.
0: Sejak kapan tuh Mas ceritain Mas? Banyak orang enggak tahu loh kalau Kidul
1: Pasar
0: itu.
1: Sejak kapan sih tiba-tiba kok ada Bakso Solo Kidul Pasar gitu? Eksistensi dari Bakso Solo Kidul Pasar itu sejak kapan?
0: Apa dulu enggak di Kulon?
1: Enggak.
0: Oke.
1: Sudah di Kidul. Walaupun sekarang di Kulon.
0: Kapan jawabnya Mas Indu? Bang Mas Indu.
2: Jadi Bakso Solo Kidul Pasar itu kenapa kok dinamakan Kidul Pasar?
0: Yeah.
2: Kidul kan selatan. Ya.
1: Yeah.
2: Pasar kan ya memang pasar.
0: Yeah.
2: Kita pertama jualan dulu kaki lima. Kakek saya itu berada di kidulnya pasar besar.
0: Oke.
1: Okay.
2: Itu mereka dia dagang di situ dengan membawa sejumlah ponakannya untuk menjadikan mereka karyawan.
0: Berarti keluarga itu ya, maksudnya?
2: Iya keluarga.
1: Berarti perantauan dong Mas.
2: Betul.
0: Okay. Ya, iya dong dari Solo.
1: Iya. Siap. Kan ada kan sekarang maksudnya ketika kayak di Malang, karena Jakarta Bakso Malang ada tapi yang jualan orang Jakarta.
0: Iya, ada.
1: Ini berarti asli berdarah Solo.
2: Iya, benar.
0: Oh. Jadi kan berdarah Solo ya.
2: Saya
1: sampai sekarang masih Solo juga ya?
0: Enggak.
2: Masih
0: Solo. Solo.
1: Iya,
0: masih Solo. Jadi kebetulan Mas Indu ini menjadi
1: masih muda.
0: Ya,
1: generasi ketiga,
0: pengusaha juga.
1: Mm-hmm.
0: Berarti kalau dari kakek ini punya berapa saudara?
2: Kalau dari kakek,
0: anaknya berapa saudara?
2: Anaknya
0: dari bapak
2: saya total 4.
0: Ya,
2: Bapak saya nomor 1.
1: Oke.
2: Itu yang saat nomor 3 ini udah meninggal, yang 2 ini juga jualan bakso juga.
0: Gitu. Tapi bisa disebut generasi juga ya?
2: Betul, bisa.
0: Oke. Okay. Sebenarnya gini, ada pertanyaan yang ini ya, yang terbesit di saya, menggelitik ini gini. Ini yang terbesit gitu
1: pake
0: ya.
1: Ini apa yeah. Pakai ini?
0: Nah, kalau terbesit itu artinya gini, kalau kita melanjutkan gitu kan, biasanya jadi masalah adalah ini generasi yang kemana gitu ya.
1: Benar.
0: Ini yang real, ini yang fake gitu loh. Pernah nggak dalam keluarga seperti itu?
2: Oh, tidak ada. Kita memang pengusaha memang diwariskan ya. Dari kakek itu memang ini bisnis untuk keluarga besar. Jadi kita tetap memang nomor satu keluarga gitu.
0: Kalau dengan kenal kakek itu, kakek sosoknya seperti apa sih?
2: Kakek saya kebetulan meninggal saat papa saya SMA.
1: Gitu.
2: Jadi saya gak kenal. Jadi dari kakek diturunkan ke nenek saya kan. Nah nenek saya diturunkan ke papa saya gitu.
0: Oh gitu.
1: Baru papa ke sekarang
2: Ya, saya masih belajar juga.
0: Bapak, kakek siapa namanya?
2: Pak Parno.
0: Pak Parno. Pak Parno punya putra.
1: Namanya?
2: Nomor 4. Yang nomor 1 namanya Pak Mardi.
1: Pak itu Mardi. Bapaknya.
2: Bapak saya.
0: Yang meninggal ini?
2: Yang nomor 2 ini masih ada. Bu Sisri. Yang nomor 3 ini udah meninggal. Ini namanya Bu Las. Nah, nomor 4 ini namanya Pak Soleh.
0: Oh, Pak Soleh.
2: Ya, Pak Soleh.
0: Dari keempatnya ini enggak ada yang klaim sebagai ini yang real, yang asli, enggak ya?
1: Oh, enggak. Jadi semuanya rukun mereka, gitu ya.
0: Ini betul. Keren.
1: Mong ini pesan dari nenek moyang gitu
0: ya. Kakek. Dari kakek.
1: Dari kakek.
0: Kenapa nenek moyang pelaut, Bro?
1: Jadi saya kakek moyang.
0: Nanti memang namanya perjalanan.
1: Tapi memang benar seperti ya? Yang tadi dikatakan sama Mario bahwa kadang-kadang ketika bisnis itu memiliki nama besar, pasti antara saudara mengklaim ini yang asli, ini yang
0: pasti
1: asli,
0: dong,
1: ini yang asli.
0: Pasti.
1: Dan menjaga konsistensi itu enggak mudah gitu loh. Ya.
2: Memang kalau kebanyakan memang yang pertama warisan, yang kedua bisnis kan. Itu kalau kita tekankan ke keluarga kita, memang yang pertama kerukunan keluarga itu. Okay. Jadi nggak ada yang namanya, kita makanya ada beberapa pertanyaan kan, kenapa kok nggak franchise?
0: Betul.
2: Tiap hari itu ada pertanyaan ke kita, kenapa kok nggak difranchise kan? Yaitu yang pertama memang ini bisnis keluarga. Yang kedua, karena kalau kita banyak uang kan, dari franchise pasti banyak uang kan?
1: Pasti.
2: Tapi kalau kita mematikan bisnis keluarga kan nggak punya keluarga juga.
0: Ya, pasti. Jangan.
1: Jadi gak enak lah. Sebetulnya bukan masalah bisnisnya, tapi lebih kerukunan.
2: Betul.
1: Okay. Ini bro.
0: Ya.
1: Kamu biasanya kan kita kere-keran.
0: Iya. Itu yang memang menjadi masalah ya. Masalah Anda yang Anda ceritakan ke saya.
1: Kok jadi saya yang kena?
0: Nggak, tapi kalau ngomongin usaha bisnis ini kan pasti ya namanya kuliner ya. Ada pasti yang beranggapan beda. Ini beda tangan, beda bumbu, beda cerita, beda rasa, macam-macam lah seperti itu. Mas Indu menghadapinya seperti itu, seperti apa?
2: Kalau itu memang benar adanya.
0: Oh iya?
2: Benar. Ya? Kalau beda tangan, beda rasa. Tapi kan kita satu one gate system.
0: Okay.
2: Jadi bumbunya kita buat sendiri, ya kan? Nanti langsung disalurkan ke beberapa warung kita.
0: Oh gitu. Ada berapa sih?
1: Ada berapa sekarang?
0: Empat di Malang.
2: Empat di Malang.
1: Salah satunya di Kidul Pasar,
2: yang
1: sekarang sudah jadi Kulon Pasar.
0: Belum, masih gitu.
1: Masih gitu.
0: Yang satunya lagi ada di, kalau nggak salah di
2: Blimbing.
1: Ya.
2: Ayani itu. Yang pertama itu ada di Sartono Esa, di dekat Kota Lama. Stasiun Kota Lama itu.
0: Oke.
2: Bawahnya flyover itu. Okay. Itu memang jadi pusatnya kita. Yang kedua ada di Jalan Almahera. Yang ketiga ada di Ayani. Yang keempat ini di Karang Peloso.
0: Oh, di Karang Peloso.
2: Yang Karang Peloso ini yang megang om saya ini, yang nomor 4 ini tadi.
0: Oh, yang ragil ini. Dekat exit tol itu ya?
2: Betul.
0: Iya. Betul. Semuanya pakai nama yang sama, bro.
1: Iya. Itu nama itu kan akhirnya menjadi sebuah brand was gitu ya. Untuk
0: brand was?
1: Iya.
0: Was itu nyuci.
1: Iya, kepleset tadi, bro.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Itu memang ada nggak dari keluarga yang, aku mau bikin nama sendiri aja?
2: Kalau dari keluarga memang ada. Itu. Banyak. Kan dulu memang saya bilang tadi, kakek saya kan membawa ponakan-ponakannya kan. Mereka itu dibukakan di Jember, lalu di Probolinggo, di Surabaya.
1: Tapi namanya kakeknya sama enggak?
2: Enggak, ada yang Bakso Solo Kidul Pos misalnya. Itu karena jualannya dulu di selatannya pos, kantor pos gitu. Ada juga Bakso Solo Sampurna, memang di sebelahnya gedung film Sampurna. Gitu.
0: Bikin aja, bro. Kidule Siti.
1: Bakso Solo Kidule Pasar Titi.
0: Ini kan membawa nama Bakso Solo ya. Sebenarnya kalau untuk kuliner itu kan di Solo sama Malang identiknya itu bahwa bakso. Malang itu bakso gitu ya. Ini kan sesuatu yang luar biasa bagi
1: yang akhirnya menjadi sebuah persaingan gitu kan.
0: Iya gitu.
1: Apa itu yang membedakan gitu?
2: Kita yang membedakan dengan bakso lain memang yang pertama adalah rasa. Kuahnya. Yang kedua adalah kualitasnya.
0: Betul.
2: Gitu. Kita memang memakai daging yang berkualitas nomor satu. Tepungnya pun juga yang best quality gitu.
0: Semua dari sana? Semua dari Solo bahannya?
2: Tidak. Kita memang ngambilnya kan sapinya dari sini.
0: Oh, ada ciri khas dari Solo gitu?
2: Apanya?
0: Bahannya?
2: Bahannya memang nggak ada sih.
0: Gak ada
2: dari
0: sih.
2: Kita ya.
0: Oh, yang Solo berarti lebih tertuju pada orang.
1: Namanya.
2: Brandnya ya.
0: Orangnya.
2: Memang kita dari Solo.
1: Tapi memang berbeda sih, bro. Pernah kan?
0: Pernah
1: bakso Solo. Legend juga itu.
0: Saya bakso Solo dan Solo juga waktu itu. Makanya sendirian. Yang semuanya pakai pasangan, saya sendirian aja gitu.
1: Nah, ini cukup menarik. Berarti perjalanan Bakso Solo Kidul Pasar itu dimulai dari tahun berapa, Nuk?
2: aslinya itu di tahun 1960. Kakek saya dulu merantau ke Jember.
1: Oh, dulu awalnya di Jember?
2: Di Jember Malang.
1: Oke. Okay.
2: Karena memang dulu itu pemikirannya kakek saya, oh, paling jauh naik kereta itu kemana, ke Jember. Dulu yeah, jalurnya yeah, itu Jember.
1: Oh iya, yeah, cukup di Jember. Oh, yeah,
2: yeah. Tahun 60, lalu ada satu kejadian, lalu pindah Malang di tahun 65. Makanya kita dari 1965.
0: Berarti ini Malang 1965. Sama Malang relate. Relate-nya itu kan kalau Malang itu kan cuacanya dingin, bro. Bang. Hmm. Itu. Ditambah baksonya yang panas.
1: Wah.
0: Wow. Apalagi yang bunder-bunder itu.
1: Benar, kan? Benar. Ya, kan? Nah, selama perjalanan dari bakso Solo sendiri sampai akhirnya eksistensinya sampai sekarang gitu, pernah gak sih ngalamin-ngalamin mungkin dulu waktu masih kecil gitu,
0: persaingan bisnis,
1: persaingan bisnis dan sebagainya?
2: Mungkin persaingan bisnis gak ada ya, kita memang dari yang lain kita dapat kuyupannya sendiri.
0: Oh, ada yang sampai naruh tanah kuburan gitu. Ya kan persaingan
1: disuwo
0: ya, iya kan gitu kan, pasti ada dong. Orang dulu kan gitu
2: ya, kalau ada pun enggak seberapa gitu.
1: Soalnya kan ya, karena kita juga pasti antisipasinya ada gitu
0: ya, ya. Ya kan soalnya banyak cerita tuh ya kalau di media sosial kan, sampai kuahnya ini harus taruh di mana ya. Diludahin sama pocong itu loh, cang, pocong maksudnya gitu loh, pink gitu. Kan kadangnya seperti itu. Yeah. Nah, untuk menjaga hal itu bahwa kita di pasar tidak ada hal seperti itu, gimana caranya?
2: Kita memang kita tidak ada. Soalnya coba aja kalau kita istilahnya kata orang dulu kan kalau dibungkus,
0: karena
2: ya, nah, itu kita udah coba aja. Kayak saya tidak ada pembelaan kalau memang ada hal-hal seperti itu.
0: Nah, ini justru ya, luruskan.
2: Iya,
0: luruskan. Karena persaingan kan sudah di luar
1: Nurul.
0: Di luar Nurul kan?
1: Iya kan? Iya.
0: Dan kalau jenengan Mas Indo, dari teman-teman, pernah enggak di tongkrongan gitu, tongkrongan kayak sekarang gini ya? Enak kondu, habis dua kape.
1: Itu kan pasti akan menjadi, pasti ya kalau dibilang value itu pasti value, yeah, tapi beban juga buat Mas Indo ketika berada di tongkrongan.
2: Itu memang ada.
0: Renom lah
2: gitu. Ya. Anak-anak muda kan kita. Ya saya selalu bilang ini adalah semua ini adalah punya papa saya.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Okay. Sampai sekarang pun saya bilang kalau bakso Solo Kidul Pasar itu punya papa saya. Saya belum dipegangi apa-apa. Saya memproses itu semua, membranding itu semua, tapi kalau untuk memiliki saya belum punya hak gitu.
0: Okay.
2: Jadi makanya kalau dibilangi kamu punya segalanya, tidak.
0: Rencananya main di bakso juga?
2: Iya, rencananya.
1: Main di bakso. Main di podcast sekarang, Bro. Tapi ini Mas, apa namanya? Saudara berapa?
2: Saudara saya ada dua sama saya. Jadi berdua aja.
0: Oh, gitu. Okay. Okay. Okay. Saudara saya ada dua sama adik saya. Saudara saya satu.
1: Saya punya anak papa dua. Saya punya saudara satu.
0: Saya masih Indu ya. Tapi di tongkrongan seperti itu kan biasa lah anak ngobrol seperti itu.
1: Berarti masih Indu ini nomor pertama.
2: Nomor pertama.
1: Iya, anak pertama.
0: Bebannya seperti apa itu anak pertama?
1: Banyak.
0: Kebetulan bertiga anak pertama.
1: Iya, anak pertama semua.
2: Anak pertama semua.
0: Iya, bebannya seperti apa sih Indu? Yang dihadapin tuh bebannya seperti apa?
2: Itu. Karena saya anak pertama dan ya gak tahu rezeki atau gimana ya. Saya cucu pertama juga.
0: Oh, okay.
2: Itu yang menjadi beban tanggung jawab lah dari keluarga besar gitu. Okay. Jadi apa yang membuat kesusahan gitu kan? Hasilnya gak ada. Sebenarnya gak ada ya, kita jalani aja lah.
1: Tapi aja. Pernah gak Mas Sindu ini akhirnya, ah ini kan udah milik keluarga nih, saya pengen di bidang yang lain dong, punya pikiran kayak gitu, pernah?
2: Pernah.
1: Sama keluarga?
2: Sama keluarga
1: gak boleh. Ditarik lagi ke bakso.
2: Sebenarnya boleh. Dan saya akhirnya nyabang kemana-mana. Misalnya saya hobi badminton kan. Akhirnya saya bidang ke badminton. Lalu ke hal makanan lain juga ada.
1: Ada itu. Jadi maksudnya bidang usaha akhirnya ada punya beberapa gitu.
2: Ya gitu.
0: Okay. Main properti juga, Bro.
1: Wow, keren banget.
2: Saya cuma marketingnya aja.
1: Marketing. Kalau ya awalnya kan memang marketing.
0: Bukan maksudnya marketing tapi perumahannya.
1: Iya, marketing gitu. Oke, okay. Tapi ada yang menarik nih ya. Tadi sempat dibilang sama Mas Indo bahwa bidang olahraganya adalah badminton.
0: Badminton.
1: Ternyata dengar gitu ya. Cari punya cari, ternyata ada kayak semacam bakso Solo Kidul Pasar Foundation. Itu maksudnya apa sih Mas?
2: Itu, ya, itu memang benar adanya. Bakso Solo Kidul Pasar Sport. istilahnya kalau disingkat Bakso Solo Sport, kita nyebutnya BSS gitu.
0: Oh, jadi sponsornya BSS di sini.
2: Iya.
1: Itu BSS itu gitu. Itu kenapa gitu?
2: Karena yang pertama, buat saya dari dulu itu suka olahraga.
1: Oke.
2: Okay. Olahraga dari voli, basket, lalu badminton gitu.
1: Tolak peluru
2: ya.
0: Gitu ya. Enggak. Tolak peluru.
1: Daripada tolak angin.
0: Iya, bolehlah.
2: Gitu. Jadi lalu keresahan bapak saya kok enggak ada yang nampung atlet-atlet kita dari Kota Malang gitu kan. Padahal potensi dari Kota Malang itu atletnya banyak gitu, tapi gak ada yang nampung, kasihan mereka. Akhirnya papa saya dari 2007 itu udah bikin Bakso Solo Sport itu.
0: Itu sportnya untuk olahraga badminton aja atau hampir semua?
2: Badminton aja.
0: Oh, badminton aja. Gak pengen buka untuk panjat tebing?
2: Mau mas.
1: Gak pengen juga buka buat telak peluru. Telak peluru mana?
0: Kalau panjat tebing kan ada kondisinya kan enak gitu. Kebetulan
1: atlet.
0: Panjat tebing gitu. Karena badminton udah banyak banget, bro.
1: Akhirnya maksudnya di badminton itu berarti kayak mewadahi atlet-atlet badminton gitu.
2: Sebenarnya yang pertama itu malah orang tua tuh, veteran itu, teman-teman bapak saya ngumpul gitu. Terus akhirnya main di satu tempat gitu. Dulu di Gadang. Lalu saya kan, saya sendiri dari kecil memang olahraga badminton gitu. Ada ya, alhamdulillahnya ada potensi di situ gitu.
0: Sampai jadi atlet?
2: Iya.
0: Oh, badminton juga?
2: Iya.
0: Kota?
2: Kota Malang.
0: Tahun?
2: Sampai sekarang pun masih.
0: Oh,
2: sampai
0: sekarang
1: masih? Waduh.
0: Oke.
1: Jadi porseni berarti?
0: Bukan dong.
1: Zaman saya dulu.
0: Atlet nasional?
2: Ya, dibilang nasional ya.
1: Nasionalnya Kota Malang. Ya. Nasionalnya Kota Malang.
0: Oh, berarti mainnya di open, bro.
2: Iya. Kalau sekarang udah dewasa gini, kita nyebutnya Tarkam lah.
0: Oh, mainnya Tarkam. Oh,
2: Tarkam gitu.
1: Berarti next time boleh dong?
0: Boleh.
1: Sama kita gitu.
0: Ya, sama ini lah. Mungkin mainnya sama si Gimbal tuh. Siapa? Anak
2: Agri.
0: Agri.
2: Ya, gitu. Pernah.
0: Pernah mainnya?
2: Pernah
0: main. Emang seperti itu ya?
2: Iya.
0: Gayanya kayak gitu. Pelatnas, bro.
2: Pelatnas, itu mantan pelatnas itu.
0: Mantan pelatnas. Cuman bandel gitu aja. Enggak, kalau Agri iya, bandel.
1: Bandel.
0: Kalau ini tahu Mas Indula. Saya pernah dengar kok nama dari Mas Indula pernah dengar tahun berapa tuh yang main di PON ya?
2: Porprov saya.
0: Porprov.
2: Porprov. Kan besok ada juga Porprov di Sidoarjo kan.
1: Ya. Masih kepilih juga.
2: Juga ya.
1: Wow.
2: Masih Sabtu juga. Besok main.
1: Sabtu besok. Ya. Tapi sekarang masih podcast. Ini podcastnya kalau nggak salah sampai Sabtu kok ini. Biar nggak jadi bayangkan.
0: Turunnya di Tunggal.
2: Kenapa?
0: Tunggal turunnya.
2: Saya Ganda.
0: Oh, Ganda.
2: Iya, di Ganda
1: campuran.
2: Putra. Ganda Putra.
0: Oh, kenapa nggak milih campuran aja?
2: Karena
1: biar dicampur.
2: Potensinya saya di Ganda Putra gitu.
0: Oh,
2: lebih ke Ganda Putra gitu.
0: Oke. Jadi panjang pernah dong ikutan badminton. Saya ikutan badminton soalnya.
1: Saya juga.
0: Saya mau ngomong tuh gak enak, bro. Cuman prestasi tertinggi saya adalah juara
1: RT.
0: Pertama dong.
1: Iya.
0: Kebetulan saya juara pertama
1: di
0: untuk tingkat ini tingkat wartawan
1: sekota. Oke, balik lagi misal yang tadi apa namanya BSS Foundation.
0: Gak dilanjutin?
1: Enggak.
0: Oke.
1: Kesombongan kau. Gak ditanya cerita. Kelihatan banget dia sombong. Kalau Mas Indu, Mas akhirnya membentuk BSS. Apa memang karena ini sebuah kecintaan terhadap olahraga badminton?
2: Kalau dikatakan seperti itu ya, karena saya juga suka di badminton, papa saya juga suka di badminton, akhirnya membentuklah BSS itu.
1: Itu berarti selain suka, memang ada kepedulian juga gitu ya, berarti ya.
2: Karena di Kota Malang nggak semua bos-bos itu, kita ngomongnya bos ya, nggak semua itu
1: orang yang berduit lah ya.
2: Iya, kan yang pertama itu harus punya duit ya memang.
0: Pasti.
2: Yang kedua peduli.
1: Oke,
0: ya, itu
1: yang penting itu sebenarnya peduli sih.
2: Iya, mereka kalau nggak peduli kan nggak mungkin ada
1: bikin sesuatu.
2: Kita ya juga ngerangkul kok di beberapa partner kita seperti Pepe Farhan, lalu bos propertinya Kalindra itu yang punya Dinoyo Mall itu.
0: Ya,
2: itu kita rangkul semua biar gimana sih Kota Malang ini biar maju gitu badmintonnya.
1: Iya. Terutama dari bidang badminton
2: ya,
1: gitu ya.
2: Itu.
0: Apa teman nggak diajak? Bos apartemen nggak diajak?
2: Itu salah satu.
0: Oh, salah satu aja.
1: Oh, ya ampun sih.
0: Iya, apartemen juga.
1: Nggak, tapi saya pikir, Kalandra diajak, terus apa tadi?
2: Pepe
1: Farhan diajak. Bersatu untuk peduli terhadap bakso. Enggak.
0: Jadi sponsornya banyak tuh. Jadi Pak pemain sponsornya banyak banget.
1: Iya.
0: Sini.
1: Nah, tapi dari akhirnya, dari sebuah usaha, yang memang kalau dilihat dari sejarah ini kan bukan asli Malang. Tapi kenapa kepeduliannya justru ke Malang gitu?
0: Betul.
2: Karena memang saya kan dari kecil di badmintonnya di Malang kan, uh-huh, istilahnya.
1: Tapi lahir di Malang juga Mas Farhan? Mas Farhan lagi, Mas Indu.
2: Enggak, saya lahirnya di Wonogiri.
1: Oh, di Jawa Tengah.
2: Di Jawa Tengah, itu.
0: Gunung, daerah gunung.
2: Tapi kalau dari kecil memang sekolahnya di Malang. Dan kenapa kok di kota Malang? Karena yang membesarkan nama saya juga di Malang juga. Teman-teman yang banyak
1: circle-nya lah ya.
2: Circle-nya di Malang juga. Gitu.
0: Jadi ini bisa dikatakan makan bakso sambil
1: berprestasi. Jadi kalau seandainya ini kalian makan bakso Kidul Pasar, kalian juga turut menyumbang atlet badminton. Memberikan kontribusi ya, Bro ya.
0: Tapi ini persaingannya beda, Bro. Bakso atau makanan berkuah, ini kan sekarang sudah mulai yang ada level-levelan gitu ya. Kenapa masih mempertahankan dengan
1: yang lama?
0: Ciri khasnya gitu.
1: Maksudnya untuk tidak modifikasi ya.
0: Gitu.
2: Kita tetap original gitu ya. Kenapa gitu? Karena kalau kita merubah rasa, kita tidak pada prinsipnya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, kuahnya kita rubah kan, terus lalu tambah menu. Karena prinsip saya, prinsip keluarga saya, kalau kita nambah di menu, ya seterusnya harus ada di menu. Misalnya kita pasti nambah siomay, ya itu pasti seterusnya
0: harus akan terus siomay. Seperti itu.
2: Iya. Kalau kita nambah, tapi misalnya orang ini menunya ada nggak? Oh, udah solot lama gitu, nggak enak ke pelanggan juga kan.
1: Oh nah, iya, itu
0: sih. Istilahnya pengusaha menjaga hati customer itu memang harus luar biasa. Apalagi menjaga para chefnya makanan, Bro. Chefnya kan. Ya, ini biasanya kalau chefnya aku sedikit nih 5 tahun 10 tahun gamu-gamu enggak.
1: Ngini-ngini tok
0: gitu. Pakai uyah didik gitu
2: kan. Memang kalau di kita memang kalau manajemen sumber daya manusia itu susah kan ya. Itu tergantung dua, kalau sumber daya manusia tergantung karyawannya atau tergantung
1: bosnya.
2: Betul. Okay. Itu kalau memang kita sulit untuk mencari MSDM ini, sumber daya manusia ini, itu ya kalau karyawannya enggak betahan di situ atau bosnya yang enggak betah. Kalau pirawiri masuk keluar masuk enggak enak.
1: Berarti ada sesuatu itu.
2: Berarti ada sesuatu di atasannya gitu.
0: Ini kan andalan ini ya. Otomatis kan dari tahun 60 loh, Bro.
1: Serius.
0: Sama sekarang masih ada chef-nya?
2: Masih. Ya?
1: 65.
2: Kalau 65. Chef-nya 65. Ya kita ada sendirilah.
0: Gantian gitu maksudnya.
2: Gantian.
0: Jadi turun-temurun. Soalnya kan kalau misalkan diambil sama satu pemodal gitu kan, juga bahaya kan?
2: Ya itu udah
0: banyak lama. banyak kasus.
2: Cuma kita ya ada kepercayaan sendirilah.
0: Ya ini tips sedikit aja menjaganya seperti itu, seperti yang gimana Mas Indra?
2: Kita istilahnya memanusiakan manusia lah.
1: Okay. Wih, gitu. Penting Bro ini, Bro.
2: Enggak
1: semena-mena gitu.
2: Mereka itu kita anggap sebagai karyawan gitu. Keluarga gitu, Pak.
0: Diajak arisan keluarga juga ya.
2: Enggak,
0: kan sebagai keluarga.
1: Berarti masuk ke akar. Enggak lah. Enggak. Tapi cukup menarik nih, Mas. Maksudnya Mas Indu sendiri ini akhirnya generasi ketiga. Kalau dulu mungkin kakek jualannya secara konvensional ya udah kita mager di situ.
0: Kaki lima, Bro.
1: Kaki lima, terus kemudian ayah atau papa juga masih seperti itu. Nah, di eranya Mas Indu sendiri ini kan era digital gitu. Secara marketingnya gimana, Pak? Apakah tetap mempertahankan cara kakek dulu? Kalau mungkin resep masih dipertahankan secara kakek. Tapi dengan seiring berkembangnya teknologi.
0: Udah tahu. Jawabannya kapan pasti tahu. Puisi.
1: Iya. Gimana?
2: Kalau memang perubahan zaman itu penting ya, kalau kita berubah. Dong. Kita enggak bisa idealis dengan cara lama gitu.
0: Iya, pasti.
2: Tuh, kita tetap mulut ke mulut marketing kita, ada mulut ke mulut, tetapi kita push dengan media sosial seperti Instagram, lalu kita ada TikTok juga. Lalu kita barusan bikin website juga. Website gitu. Karena memang banyak orang tanya, kok ini asli enggak sih gitu. Originalitasnya
1: gitu. Karena nama besar ini banyak orang yang akhirnya
2: ceritanya itu apakah valid di luar sana gitu kan, banyak kan sepotong-sepotong gitu ceritanya.
1: Bener.
2: Ya kita validasi di situ.
1: Luar biasa.
0: Jadi bakso yang besar, produk yang besar masih butuh marketing.
1: Iya. Inilah yang perlu dicatat. Maksudnya buat kalian yang baru mulai untuk berbisnis.
0: Kalau mulai berbisnis, masih dunia kan sekarang mainnya properti full atau
2: enggak? Kita
1: tapi konsennya masih tetap di bakso.
2: Ya, kita tetap di bakso aja. Sambil nunggu gitu, sambil nunggu saya mau lanjut kuliah lagi gitu. Jadi saya mau kuliah lagi ya, nunggulah.
0: Nantinya apa sih?
2: Saya pariwisata dulu.
0: Bakso pariwisata.
1: Masih masuk.
0: Enggak, saya tahu yang dituju adalah yang masuk pariwisatanya.
1: Saya tahu itu. Iya.
0: Pemain lama.
1: Aduh. Iya kan.
0: Gak jawab bro, berarti bener.
2: Kalau di pariwisata itu ada gastronomi.
0: Iya betul.
2: Wisata kuliner. Nah, itu salah satu ilmu lah kita dapatkan di situ. Nah, jadi ya salah satu ilmunya itu kita terapkan lah di branding kita.
0: Oke. Kita sempat ngobrol juga ya sama influencer food vlogger gitu ya. Komunikasi dengan mereka itu seperti apa? Pernah kecantol nggak sih sama food vlogger?
1: Enggak lah kalau
2: belum.
0: Belum.
1: Belum kecantol berarti. Berarti masih ada kemungkinan kecantol.
2: Mungkin ya.
0: Bisa jadi.
2: Karena kalau di food vlogger kita mereka datang sendiri kita. Enggak ada yang kita undang gitu, enggak ada.
0: Bayar enggak?
2: Kalau mereka mungkin kita nggak usah bayar lah. Mereka kan udah effort untuk video, membranding kita kan istilahnya kan, daripada kita bayar mereka kan. Oh, kita berterima kasih lah, Kak. Ini terima kasih kita nggak usah bayar gitu.
1: Gitu. Tapi memang nggak pernah ya, maksudnya akhirnya hiring satu konten kreator buat ini enggak ya? Tidak. Mereka yang datang sendiri.
2: Mereka yang datang kemarin.
1: Nama besar.
0: Segini.
1: Bukan, lebih segini. Tapi kalau berbicara soal yang namanya bakso, Malang juga terkenal sama bakso dan sebagainya gitu. Enggak takut kalah saing gitu.
2: Kita enggak sih, enggak takut.
0: Kita udah punya pasar sendiri kan. Iya.
2: Tiap orang itu ya kalau kita di luar teori ya, orang itu punya rezekinya masing-masing. Itu
1: di luar.
2: Kalau kita kalau di luar itu kita ya udah nge-push pelayanan kita, lalu mempertahankan ciri khas kita gitu. Pakai makanya slogan kita kan best quality for best customer.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kualitas kita terbaik untuk pelanggan yang terbaik gitu.
1: Itu jadi tagline itu hadir semenjak Mas Sidu atau sebelum?
2: Semenjak saya.
1: Memang secara marketingnya akhirnya berbeda.
0: Iya, gitu. Kalau dulu tagline-nya apa?
2: Gak ada.
0: Oh, gak ada.
1: Tagline-nya dulu bakso Solo kidul pasar.
0: Gak pernah juga kayaknya gak ada. Gak ada, jangan bikin sendiri dong.
1: Kan saya ngarang bro. Oh, iya.
0: Siapa tahu diisi ya di konten-kontennya ya. Banyak konten kreator yang datang ke bakso Solo gitu ya. Tidak hanya yang ada di pusatnya tapi juga di cabang-cabangnya gitu. Nah, pertanyaan saya gini, kenapa bakso Solo Kidul Pasar ini mempertahankan tempatnya yang gak gede-gede amat?
1: Padahal itu. Sebetulnya kalau pengen gede bisa loh harusnya.
0: Gede, bisa. Tinggal digosok doang kan?
2: Itu bangunannya. Juga banyak pertanyaan, kenapa kok parkirnya sempit ya kan?
0: Pasti.
2: Nah, kenapa kok kita makan di tempat yang sempit juga? Yang pertama, kita gak mau itu orang-orang yang menengah ke bawah itu gak bisa merasa gitu. Jadi kita malah menengah ke bawah kita rangkul semua gitu. Kan misalnya nih, misalnya mohon maaf tukang becak mau makan kan.
0: Betul.
2: Enggak, kalau restoran kita besar kan dianggap ini mahal gitu.
1: Pasti.
2: Kita enggak mau gitu.
1: Okay.
2: Memang kita mempertahankan tradisi tersebut.
0: Dan itu pesan.
2: Dari itu pesan.
0: Oke. Okay.
2: Itu dari bapak saya.
0: Okay. Jadi memang tempatnya seperti itu ya. Yeah. Soalnya waktu makan tuh, bro, kan jajaran nih.
1: Serius.
0: Kita enggak kenal sama dia kan?
1: Bener.
0: Serius beneran. Jadi mau makan gitu pasti singgol-singgolan dulu kan? Yeah. Jangan gitu.
1: Jadian. Jadi sudah kayaknya sih ada cerita-cerita seperti itu yang akhirnya gara-gara memang tempatnya kecil, banyak orang yang singgol-singgolan, akhirnya jadi istri dan itu akhirnya jadi makanan favorit ketika ngedit.
0: Betul.
1: Ada ya Mas cerita kayak gitu?
2: Betul adanya.
0: Ada yang private di sana juga enggak?
1: Enggak ada. Ngapain?
0: Siapa tahu kan.
1: Oh iya. Kayak ini Mas Indu nanti banget.
2: Itu kalau itu benar adanya.
1: Oke.
2: Itu dari mereka bujang ketemu di bakso Solo kan, terus ngedate di bakso Solo. Akhirnya sampai sekarang punya anak pun
1: bakso Solo.
2: Iya, bakso Solo.
1: Jangan-jangan anaknya nanti dapat jodoh di bakso Solo.
0: Bisa jadi. Namanya siapa? Bakso Solo.
2: Nanti dapat bakso Solo gitu pasar gratis.
1: Jadi kayaknya nanti ini makanannya dari bakso Solo.
0: Iya, makannya gitu.
1: Gitu.
0: Tapi panjang perjalanan yang ada di situ ya, yang paling ingat artinya begini. Biasanya orang Jawa nih ya, karena bapak dari Wonogiri atau Solo?
2: Wonogiri.
0: Dari Wonogiri. Orang Jawa itu selalu berpegang teguh pada pesan orang tua dengan kata-kata yang ada. Ojo anu, bisa nih ojo gawe masalah. Ojo ngeroweti lek gak iso. Kan seperti itu.
1: Ojo ngeroweti. Lek gak ngewangi mending ojo nyirempeti.
0: Iya, itu orang Jawa kan seperti itu. Ada pesan khusus enggak dari bapak? Quotes-nya apa?
2: Kalau dari bapak saya istilahnya jangan merepotkan orang lain, kalau bisa kamu diri dengan ya berdiri dengan kaki sendiri gitu.
0: Kan banyak sungkanan sih, mas, orang-orang
2: ya, ya kan sungkanan, ya. Sungkanan itu, sungkanisasi itu susah dibilang apalagi orang Jawa kan kita.
0: sungkanan loh mereka
2: sungkan sama itu, sama
0: iya
2: itu.
0: Sungkan sama itu ya kan? Ruame kayak gitu. Saya pernah satu case di Ayani itu ya. Jadi ada yang datang, dia rombongan, terus ada beberapa orang ini kan kita nunggu nih lagi makan dia datang. Kalau nggak salah dari Surabaya, kalau nggak salah, yeah. Dia dari platnya tuh L. Dia datang, terus ngomong ini nggak ada tempatnya nih, cuma gini. Jawabnya cuma gini bro, biasanya kalau emosi kan ya, panas gitu ya,
2: lapar,
0: gitu kan. Cuman bilang gini petugasnya yang ada di sana tuh, gih bu, sekedap, gih sabar, gih, no, ngomongin udah bro. Langsung adem gitu rasanya. Bakso saya juga adem. Ngeliatin dia.
1: Enggak, tapi kalau berbicara soal yang namanya bisnis, apalagi kuliner gitu ya, pasti ada pasang surutnya. Pernah gak sih mas ngalamin gitu waktu
2: lagi di bawahnya gitu?
1: Lagi di bawah
2: gitu. Kalau saya sih belum pernah. Tapi kalau bapak saya sering.
1: Pernah?
2: Sering. Dulu
1: bapak pernah cerita?
2: Pernah cerita memang. Tahun 1997 dulu itu.
1: Okay.
2: 97 itu pernah turun. Dia membangun rumah di Solo kan, nah itu nggak ada yang ngurusi sini, akhirnya
1: turun
2: terus. Pada 2005 itu kakek nenek saya 2006 nenek saya meninggal, itu juga lagi turun-turunnya, lagi daun-daunnya. Warung nggak keurus, lalu kita cita rasanya kurang karena memang
1: nggak
2: apa nggak kesini di sini.
1: Jadi secara kualitinya nggak ada yang ngontrol.
2: Betul gitu. Ya karena memang pasang surut itu di bisnis nggak ada yang stagnan naik atau stagnan terus, nggak ada.
1: Pasti ada pasang surutnya gitu ya.
2: Salah satu prinsip bapak ya, alon-alon waton kelakonan.
1: Ini quote of the day.
0: Yeah,
1: alon-alon.
0: Eling lan waspodo sama gini. Eling lan waspodo.
1: Eling nang bojone eling nang kendhane.
0: Ngono sih seneng.
1: Waspodo nang bojone.
0: Mas Bro kan panjang. Ini yang menjadi pertanyaan saya yang paling penting itu sebenarnya. Penting banget ini karena kita pengen tahu sih ya, untuk memanajeri orang-orang, memanusiakan manusia dalam lingkup pengertian di bahasa Sunda seperti apa?
2: Kalau memanusiakan manusia kan kalau mohon maaf saya ya. Kalau di lain itu kalau gaji kita udah full lah. Kan pegawai saya itu enggak ada yang di Malang. Asli Malang cuma 4 orang mungkin. Dari total 30 orang itu. Yang lain itu dari luar kota. Dari Boyolali kebanyakan. Dari Jawa Tengah.
0: Tapi masih saudara.
2: Enggak
0: itu. Mereka yang datang ke sini.
2: Ya, mereka ya tetanggaan. Jadi satu kampung itu banyak yang ikut saya.
1: Jadi memang unsur kekeluargaan itu lebih utama gitu, daripada hanya sekedar saya bos, kamu karyawan.
0: Iya bro, memanagenya itu loh.
1: Iya, itu yang paling susah sih sebetulnya.
0: Manajenya gimana tuh mas?
2: Kalau kita memanage gaji kita, gaji dari kita itu nggak langsung kita bayar per bulan gitu. Mereka datang 3 bulan, pulang baru kita bayar. Itu ada tujuannya kan? Tujuannya biar apa? Biar menabung mereka.
0: Okay,
2: ya, kalau di sini boros mereka dari kampung ke kota kan, nah, merasakan suasana kota, mereka boros. Nah kita caranya apa? Ya udah tabungin aja, kita tiap 3 bulan atau kalian pas pulang nanti kita kasih berikan
0: ini. Bentar lagi luar bikin kooperasi seperti.
2: Tapi tiap tapi tiap minggu kita tetap ada uang bonus gitu ada.
1: Itu. Okay. Jadi mereka istilahnya kalau seandainya lu pengen jajan, kamu pengen makan atau pengen apa, ya pakai uang bonus.
2: Iya, uang bonus
1: gaji
2: itu
1: buat yang di rumah.
0: Iya. Keren. Sebenarnya karyawan Bakso Solo dapat jatah makan Bakso Solo juga kan?
2: Iya. Kita kalau makan sehari 3 kali
0: Bakso Solo juga?
2: Iya, enggak lah. Kita tiap hari beda lah. Terus lalu kita nanti ada sendiri sabun itu udah kita cover. Lalu penginap untuk tempat tinggalnya, kita udah gak bayar juga.
1: Ada mes juga
2: ya, gitu.
0: Jadi mereka datang kerja.
2: Iya udah bersih aja. Itu
1: wah enak loh ya. Apalagi gajinya setahun sekali gitu bisa ya. Tergantung dari mereka ya maksudnya.
2: Mungkin paling lama 6 bulan lah mereka.
0: Ya. Karena mereka harus pulang kan. Ya,
2: bener. Tapi kalau mereka 6 bulan itu istirahat di rumah itu sampai 2 minggu gitu.
0: Iya, pasti.
2: Kalau di sini enggak ada istirahat mereka. Tiap hari kerja.
0: Trafiknya luar biasa seperti itu.
1: Tapi kalau ngomong-ngomong soal ini kan akhirnya nama besar dari Bakso Solo. Ini secara omset.
0: Tipis 3 digit.
1: Iya.
0: Dalam bulanan?
2: Kalau omset saya nggak mau buka ya, jangan dibuka di sini. Cuma saya beritahu aja Habisnya gitu ya.
1: Habisnya, oh iya, habis-habisnya
2: dagingnya gitu ya.
1: Dalam per hari?
2: Jadi per hari itu tiap outlet ya juga beda. Kalau di total ya mungkin 60-80 kilo.
0: Berapa sapi yang dikorbankan gitu gitu.
2: Nah itu kalau setiap 60 kilo, sekilonya itu jadi 80 biji.
1: Oh, 80 biji.
2: Ya, ya itu aja lah. Itu. Ya.
0: Karena di sini juga banyak bakso Solonya juga kan?
1: Heeh.
0: Enggak tahu Solo mana.
1: Solo Godok.
0: Kan banyak Solo, maksudnya cabang mana, cabang mana gitu.
1: Iya, iya.
0: Tapi kalau, saling kenal aja.
2: Iya, kalau bakso Solo, kebanyakan bakso Solo itu keluarga.
0: Oh.
2: Jadi misalnya dulu ikut mbah saya yang dari kakek, dari nenek juga pernah.
0: Iya, iya, iya.
2: Tuh. Kebanyakan ponakan dari kakek saya, kayak kakek nenek saya sih.
0: Oh, oke. Okay. Jadi anu, Bro, disingkat Pak Bas. Persatuan Kumpulan Bakso Solo.
1: Tapi ini Mas, ini cukup menarik gitu ya. Karena kan akhirnya sama papa untuk Mas Indu sendiri akhirnya disuruh untuk meneruskan usaha yang memang udah menjadi apa ya?
0: Kayak usaha keluarga.
1: Usaha keluarga seperti itu. Terus sampai akhirnya memutuskan untuk kuliah lagi. Sepenting apa sih? Kuliah. Padahal kalau seandainya menjalankan bakso aja sekarang udah hidup gitu.
0: Iya. Pengusaha, iya. Atlet, iya.
1: Iya.
0: Masih kuliah. Ya kita nggak mau kuliah.
2: Itu memang prinsip dari bapak saya sih. Kalau kita

0: sama bakso Solo lagi. Ini kan bisa dikatakan musim digital gitu. Kalau nih ada orang yang dulu pernah tinggal di Malang, sangat khas sekali merasakan bakso Solo, tapi sekarang harus pindah kota. Itu apakah bisa gitu?
1: Ngapain? Bisa
0: dikirim gitu Mas.
1: Bisa. Kalau kita kan ada sistem programnya Pexel lah. Tuh, ada dari Pexelnya itu. Jadi frozen food kita. Kita kirimnya pakai Pexel gitu. Okay. Itu langsung aja dihubungi adminnya aja, nanti pesen berapa, kita menerima berapapun pesanannya.
2: Kontainer juga ya.
1: Ya,
2: serombong-rombongnya.
0: Ngapain?
2: Buka cabang di mana? Di Ukraina. Adalah kamu di Ukraina itu.
0: Tapi di Ukraina buat apa? Buat ngasih makan atlet.
2: Buat ngasih makan atlet.
0: Atlet apa?
2: Atlet badminton.
0: Tolak peluru.
2: Tolak rudal.
0: Call back lagi.
2: Tapi dari perjalanan yang panjang ini kan berarti ada pelajaran gitu yang diambil dari sikap ayah, lalu kakek gitu ya, Mas Indu ya. Mas Indu itu ketika datang sebagai katakanlah generasi ketiga gitu, ada gak sih terkadang itu kumpulannya atau circle-nya ini beda-bedain gak? Atau malah dianggap, kumpulannya si Indu itu arek sing menengah ke atas semua gitu ya Mas Indu?
1: Itu pernah ada.
2: Gitu ya?
0: Ada. Nyikapinya gimana?
1: Kalau kita nyikapi ya mungkin kalau dulu kita pas SMA gitu ya, itu ya kumpul-kumpul bareng. Kalau sekarang ya mungkin saya harus lebih ngalah.
0: Selektif.
1: Bukan selektif. Kita ngalah. Mereka kan nggak mau mendekati saya, ya udah saya yang mendekat ke mereka.
2: Cewek nih?
1: Enggak.
0: Tetap rendah hati.
1: Ya itulah istilahnya. Jadi kita mendekat ke orang yang istilahnya tidak mau mendekat ke kita karena sungkan mereka kan.
0: Iya, benar.
1: Kita udah di titik sini, titik seperti ini, kalau mereka kan istilahnya mereka merasa tidak mampu untuk mengikuti standar kita. Jadi kita menurunkanlah ego kita untuk datang ke mereka gitu.
2: Terkadang orang enggak ngerti bagaimana perjuangan dimulai dari nol saya berjuang. Terus kalau generasi selanjutnya itu mungkin ayah masih juga berjuang dari nol gitu ya. Ikutin kakek. Kalau Mas Indu kan dapat waktu itu, katakanlah menengahnya gitu ya. Nah, pada waktu itu dalam mindsetnya Mas Indu, ini kan banyak kasus yang ada. Tinggal nerima enaknya doang, enggak mau ikut berjuang. Iya kan?
1: Nah, istilahnya gitu.
2: Istilahnya gitu. Kan? Gitu. Tinggal enaknya doang. Iya, jelas saya aja tinggal enaknya.
0: Keren
2: terus. Gitu. Menghadapi seperti itu karena berhubungan dengan mental juga sih, Mas Indu.
1: Betul. Mentalnya memang harus kuat sih. Kita kalau bilang ke mereka, ya udah kita istilahnya mempertahankan itu lebih susah daripada membangun sih. Itu istilahnya
0: itu.
1: Aku lebih bilang ke mereka sih itu karena mempertahankan itu perjuangannya lebih gimana sih kalau kita di top gitu kan, di atas. Kalau kita istilahnya naik daun lah, kalau kita ada angin kenceng ya kan, kalau
0: terpaannya makin banyak,
1: mentalnya gak kuat pasti roboh. Itu kita dipupuknya dari bawah. Harus kuat dulu.
2: Dulu SMA mana dulu?
1: Saya Santa Maria.
2: Oh Santa Maria.
1: Langsep.
2: Langsep.
0: Tapi pernah gak Mas gini, selama perjalanan ya pasti yang namanya bisnis kuliner itu ada yang pro ada yang kontra gitu. Ada gak yang sampai komplain gitu?
1: Iya ada lah.
0: Terdengar di Mas Indu langsung.
2: Tapi sambil makan. Ya kan ada.
0: Kepisah ini.
1: Itu ada beberapa lah komplain karena soal rasanya kasinan. Tapi itu beberapa yang istilahnya pesanan khusus ya. Kita itu ada kemarin baru ada karena memang waktu itu senior kita lagi cuti. Jadi yang buat itu juniornya kita minta maaf. Yang pertama kita memang minta maaf. Kita nggak boleh ego kita ditinggikan kan. Kita minta maaf, kita cari solusi bareng-bareng gimana enaknya. Kalau nemu solusi ya udah dijalankan masing-masing gitu.
0: Termasuk kalau solusi itu harus merugikan dari pihak,
1: tidak apa-apa. Kita lebih mementingkan pelayanan kita nomor satu.
0: Tagline-nya pas banget berarti bro.
1: Itu gak mau saya istilahnya kasihan lah mereka itu. Istilahnya udah lapar ya kan. Orang kalau udah lapar itu kok jenuh kan, orang itu udah lemas. Kalau makanannya gak enak, mereka lebih gak mood lagi.
0: Iya benar.
1: Berarti kita menghancurkan moodnya dia.
0: Berarti
1: gitu
0: kita merelakan untuk okelah di sini mungkin kita ngasih ini.
1: Kita nggak boleh dialis lah gitu.
0: Intinya seperti itu.
2: Ya emang sih perjalanan itu luar
0: biasa. Pelanggan adalah raja.
2: Kata siapa tuh?
0: Kata saya barusan nih.
2: Ratunya siapa? Kalau udah raja, ratunya siapa?
0: Belum cari.
2: Mas Indu belum cari.
0: Ya karena Mas Indu kan belum ada ratunya.
2: Belum cari. Tapi yang mendekat udah banyak ya.
1: Enggak ada.
0: Alah, enggak mau. Coba cek handphone.
2: Enggak mungkin. Saya percaya Karena sekarang itu atlet pada nyari atlet

0: Poli. Udah rahasiamu.
1: Iya. Sama atlet poli.
0: Enggak, benar.
1: Iya, serius.
0: Sekarang lagi musim cari atlet poli.
1: Atlet poli ini sekarang lagi jadi naik daun gitu.
0: Banyak dia undang podcast ya, enggak ngundang atlet poli juga.
2: Bentar.
1: Ada lagi saya undang.
2: Habis ini kita undang. Kalau enggak mau datang pelatihnya yang kita undang.
1: Enggak, tapi nanti kita undang kalau atlet poli kita undang Mas Indu mau datang.
2: Iya.
0: Nanti hubungi aja. Iya.
2: Atlet voli luar biasa, sekarang apalagi yang putri ya. Aduh, ada rencana juga sama atlet. Kan kalau udah badminton juga ada tuh dari badminton.
0: Ya nanti diberinya Tuhan gimana kan.
2: Oh gitu.
0: Kita kan tahu kan.
2: Mungkin mau saling smash, saling
1: rosot. Satu yang masih jadi pertanyaan kita gitu. Masa gak ada yang ngedeketin?
0: Ya ada lah.
1: Ada, banyak ya?
0: Gak banyak.
1: Coba lihat info.
2: Otot ya?
0: Saya di sana mas.
2: Iya. Tapi kalau ngedekatin itu ada syarat khusus gak? Misalkan kalau ada cewek-cewek gitu. Sebenarnya selatannya Mas Indu tuh kayak apa sih? Harus, kaya, bawa mobil dari belakang.
1: Atletis.
0: Kalau kriteria gak ada sih dari saya.
2: Ada.
0: Ya, dari dulu kita memang kriteria itu ada. Cuma kalau untuk dewasa kali ini, udahlah kita memang untuk yang serius ke jenjang selanjutnya.
2: Oh, emang beneran serius?
0: Serius.
2: Kan dulu harus berarti dicek dulu.
1: Kemarin dulu waktu menjalin hubungan enggak serius.
0: Iya. Dari sananya enggak serius.
2: Dari sananya enggak serius ya. Tapi pernah sampai down banget enggak? Artinya begini, banyak kerjaan yang diambil ya kan dari Mas Indu lalu juga dari Baso gitu. Ketika atlet besok apa enggak kepikiran nanti yang ada di ini
1: ya kedai. Autopilot sudah ya.
0: Kita bagi waktunya memang pertama dulu susah. Satu bulan pertama itu susah. Kita dulu kan saya sambil kuliah kan. Kuliah lalu badminton lalu
1: bakso.
0: Masih bakso itu ngurusi. Ya itu kita bagi waktunya yang susah. Jadi waktu dulu sampai ngambil mata kuliah itu dari jam 12 sampai jam 6 sore. Jadi sisanya dari jam 7 pagi sampai jam 12 kita di warung.
2: Oke.
0: Jadi malamnya nanti jam 6 tet itu udah selesai kelas, jam 8 kita latihan.
1: Aduh.
0: Itu
2: padet ya.
1: Padet luar biasa.
2: Padet. Anak saya juga gitu. Padet sekolah.
1: Bapaknya juga padet ya?
2: Padet banget.
1: Segini gak padet gimana sih? Iya.
2: Itu artinya memberikan kenyamanan karena mengandung pilu gitu.
1: Nah, ini kan kalau berbicara soal nama besar bakso Solo, pasti banyak ya, bukan hanya orang biasa tapi juga mungkin pesohor, selebriti dan sebagainya. Siapa aja yang pernah datang?
2: Bisa dipajang foto-fotonya kan?
0: Banyak sih mas. Yang terakhir itu ada Yunisara. Terus kemarin itu ada Torik Halilintar. Sama siapa pacarnya?
1: Fuji.
0: Nah Fuji.
2: Gak tahu, selebritis dia yang tahu.
0: Pemain selebritis. Beberapa pemain Arema seperti Ahmad Bustomi kalau ingat.
2: Jumot.
1: Ya, main volley gak ada?
0: Main ini mungkin lagi endorse ya.
2: Main volley lagi hits bro. Beneran.
1: Terus nanti kalau seandainya kita kesana nanya Mas Indu ya.
0: Monggo silakan.
2: Kenapa jadi gitu?
1: Ya kan kita selebritis bro.
2: Bukan, kita gak selebritis.
1: Ya,
2: kita tetap profesional.
1: Kita nyari Mas Indu itu kesana buat ngajakin main badminton aja.
0: Sekalian makan.
1: Ya itu kalau ditawarin.
2: Kenapa jadinya gitu? Gak usah ngomong gitu.
1: Oh iya siap.
2: WhatsApp aja. Mas Indu ada pesan gak buat generasi muda? Karena ini pemerintah lagi rame-rame nih bikin yang namanya anak muda ini jadi pengusaha gitu.
0: Kalau buat anak muda untuk yang sekarang itu istilahnya jangan patah semangat ya. Mereka itu punya potensi, kalian itu punya potensi yang bisa dimaksimalkan. Jangan lihat latar belakang kalian. Jadi harus tentukan tujuan dulu. Proses itu mengikuti. Jadi apapun prosesnya dinikmati aja.
2: Okay.
0: Enjoy aja lah dengan hidup.
1: Yang penting tujuannya itu.
0: Iya, tujuannya untuk menuju apa? Ya Tuhan, semesta akan mengikuti tujuanmu itu kemana.
2: Gitu. Oke. Luar biasa nih. Tipe smasher gitu, Bu.
1: Smasher.
2: Dia lebih suka nyemes daripada drop shot
1: daripada backhand gitu.
2: Daripada backhand gitu. Benar.
0: Menyerang lebih baik daripada
2: backhand. Tipe smasher seperti
1: berarti
2: itu.
1: Berarti dia tipikal orang yang agresif, Bro.
2: Yoi.
1: Ngomong-ngomong soal agresif, kita kasih 5
2: smash gitu.
1: 5 pertanyaan.
2: Dia nyemesnya gini, Bro.
1: Iya, kiri. Mas gini bro,
2: kita kasih challenge juga.
1: Iya dong. Okay. Siapapun yang kesini pasti kita kasih challenge.
2: Oke,
1: Mas Indu.
2: Kita challenge-nya agak beda dengan yang lain.
1: Challenge-nya agak beda karena nih beliau ini selain sebagai pengusaha kan atlet.
2: Yoi.
1: Berarti berhubungan sama olahraga.
2: Oke. Boleh.
1: Lebih suka.
2: Bebas ya, pertanyaan random ya.
1: Iya, random. Lebih suka jawab langsung jawabnya cepat. Kemudian alasannya. Lebih suka atlet voli atau atlet sepak bola?
0: Atlet voli.
1: Alasannya?
0: Karena lebih cantik.
2: Ya, itu.
1: Gak sih, menurut pengalaman saya.
2: Iya, kalau suruh memilih kan
1: nggak tahu. Iya. Karena lebih cantik. Manusiawi.
2: Manusiawi. Pernah cinlok sama atlet daerah lain? Di mana dan siapa?
0: Kalau dari daerah lain belum ada.
1: Oh. Dari daerah sendiri ada.
0: Ya. Istilahnya warlock lah.
2: Warlock.
1: Warga lokal.
2: Kalau mulok muatan lokal.
1: Gopek wi.
2: Tonggo dipek dewi. Oke, next.
1: Kamu dong.
2: Loh tadi sudah.
1: Oh, iya,
2: tadi. Tadi udah.
1: Lebih suka wanita berambut panjang atau pendek?
0: Iya, berambut pendek.
1: Alasannya?
0: Karena memang lebih cute mungkin.
2: Gak bisa dijambak loh mas.
1: Tolongan merapat.
2: Kasih kode.
0: Kasih. Itu memang salah satu kriteria saya.
2: Oh. Kebuka.
1: Yes.
2: Suka yang bintara atau yang sudah punya jabatan?
1: Ngapain?
2: Oh, itu pertanyaannya kan?
1: Iya.
2: Kan udah kelihatan kan?
1: Iya.
2: Suka yang bintara atau yang baru masuk, terutama gitu ya. Yang baru masuk atau sudah punya jabatan dari kelas perwira?
0: Aduh. Susah ini. Perwira kalau boleh.
1: Cari aman dia.
2: Kalau perwira sayangnya sama perwira yang lebih tinggi.
0: Itu masalahnya kita kan enggak punya jabatan ya, mohon maaf ya.
2: Iya.
0: Mereka kan haludik gampang kan.
2: Haludik. Situ bro.
1: Oke, terakhir masih ada dua ya.
2: Dua.
1: Mas Sindu.
2: Oke.
1: Lebih suka di bawah apa di atas?
0: Apanya dulu ini?
2: Duh. Bebas.
1: Oh, siapa aja? Ayo.
0: Lebih suka di bawah.
1: Di bawah. Alasannya?
0: Ya. Karena di bawah itu ya enggak capek, kita enggak ke atas gitu.
1: Enggak capek.
0: Kita diem ya di bawah.
1: Diem di bawah.
2: Penggambarannya gimana sih? Gak kita di bawah diem, Mbak.
1: Iya. Ya kalau di bawah kan diem, Bro.
2: Iya.
1: Kalau di atas kan kita di atas gitu ya. Di atas polanya kayak opo.
2: Iya, betul. Karena ngelihatnya di atas.
0: Ini agak melayang ya ini.
2: Iya. Terus mulai geliyang. Tapi pernah ya? Loh.
0: Enggak. Maksudnya naik tangga kan.
2: Iya, betul. Ada videonya. Tambah keliru kabeh.
1: Nanti japri.
2: Oke, yang terakhir ya, Bro. Oke. Siapa pencipta Sudirman Cup? Wih, ini dalam nih.
0: Sudirman Cup ya BWF sendiri.
2: BWF. Ya, benar. Boleh lanjut itu.
1: Iya.
2: Ya, mau ngomong Pak Sudirman ya.
1: Oke deh, terima kasih Mas Indu ya.
2: Mas Indu, thank you banget ya.
0: Saya terima kasih
1: sudah
2: diundang. Luar biasa.
1: Kita masih pengen banyak sekali ngobrol ya terkait sama bidang olahraga baru dan sebagainya. Tapi semoga saja next time kita bisa ngobrol-ngobrol.
2: Karena mau porprov Bu. Jadi ada porprov. Semoga sukses Mas.
0: Amin. Terima kasih.
2: Lawan terberat Surabaya pasti ya.
0: Betul.
2: Atletnya masih sama kalau nggak salah dari kemarin. Kan
0: sama. Tapi mereka ya sekarang ngebon lah.
2: Iya. Saya baru dapat informasi itu.
1: Kalau mereka ngebon, Mas ngebon juga dong.
2: Enggak dong.
0: Nah, prinsipnya di Kota Malang malah kita enggak apa-apa kalah, yang penting
1: warga lokalnya
0: asli. Itu kita gitu. Gali lah potensinya. Ya.
2: Bawa bakso Mas. Kita kasih pencuci apa gitu nanti langsung.
1: Jangan dong. Kamu gimana? Bilang aja sebelum main. Kamu kalau kalah, awas kamu ke Kidul Pasar.
2: Anak kipas. Masuk kipas. Terima kasih.
1: Yes.
2: Jadi di ruang tamu ini kita membahas tentang perjalanan. Jadi temen atau kalian pasti tahu ya. Kidul Pasar ini namanya begitu luar biasa. Ternyata mulai tahun 1960.
1: Kemudian 60. Di Malang 65 bro.
2: Ya. Itu panjang sekali perjalanannya. Sampai sekarang masih tetap luar biasa. Dan ini tadi sudah sampaikan bahwa rahasianya adalah kuncinya adalah keluarga.
1: Keluarga kemudian juga konsisten.
2: Harta yang paling berharga
1: adalah keluarga.
2: Asik.
1: Istana yang paling indah
2: adalah
1: bakso Solo Kidul Pasar. Terima kasih.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

Satu lagu dari Melike Sabrina Leonor dengan Selesai Teman Berdua. Emang ya dalam hidup itu kita tuh kayaknya berharap kalau misalnya hubungan yang mungkin aja udah gak bisa dipertahankan, ataupun ketika kita tetap mencoba bertahan dalam hubungan itu, tapi makin lama kita makin sadar, bukannya makin kita enjoy sama relationship-nya, tapi kita malah makin kayak ngerasa bahwa kok makin kesini makin toxic gitu ya. Kok makin kesini akunya yang jadi malah sakit semua gitu misalnya.

Lagu yang satu ini tahun pro 2 memang apa ya, dalam hubungan tuh kalau misalnya kita merasa bahwa ketika semuanya sudah tidak bisa dibenahi lagi, kita sudah mencoba untuk mengupayakan yang terbaik dalam hubungan kita, tapi ternyata malah ketika sesuatu yang dipaksakan tuh gak bagus, sesuatu yang sifatnya dipaksakan itu akan membuat satu dan yang lainnya akan semakin saling melukai. Jadi lebih baik akhirnya memutuskan untuk berpisah saja, teman pro 2. Kalau kamu yang lagi relate sama lagunya Sabrina Leonor yang selesai ini, semoga sedihnya gak terlalu ini ya, jangan terlalu sedih berlebihan, teman berdua. Karena sekali lagi, apapun yang sifatnya terlalu berlebihan itu gak bagus. Jadi kalau bisa semuanya kita apa ya, ya udah let it flow aja, teman berdua. Jangan terlalu menjadikan suatu itu sebagai suatu yang kayaknya jadi malah membebani kamu gitu, teman berdua ya. Intinya pokoknya malam hari ini aku pengen ketika berdua jaga malam ini hadir, bisa sedikit menjadi luka, bisa jadi pengobat luka, teman pro 2, untuk kamu yang lagi terluka. Oke deh, dari Sabrina Leonor dengan selesai, kayaknya aku juga mau geser dulu karena tadi sudah ada Arwin ya yang sudah minta diputerin lagu dari Melegian Nicky Baker featuring barengan sama Andi Rianto ya, yang judulnya Sumpah Mati. Gak pakai lama, kita langsung puterin aja, teman pro 2.

Kalau yang tadi Sabrina Leonor, ini adalah Nicky Baker. Jadi ini lagu Sumpah Mati ini juga dinyanyikan oleh, ada tiga version ya. Ada yang dinyanyiin Nicky, ada yang dinyanyiin sama Selena Grace, ada yang dinyanyiin sama Rio Laskarhat ya. Benar gak sih? Benar ya, oke okay. Yang Sumpah Mati, dan ini dengan karakter mereka masing-masing yang berbeda, tapi tetap endol kita dengerin malam hari ini. Ya, Pro 2 Jaga Malam, tahun Pro 2 kita masih akan hadir sampai nanti di pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Jadi malam hari ini untuk kamu yang lagi enjoy momen untuk menikmati waktu beristirahat, karena malam itu adalah saat yang paling penting dan paling pas untuk kita bisa ngobrol, discuss sama diri kita sendiri, apa yang jadi impian kita, apa yang jadi goals kita, apa yang menjadi evaluasi bagi diri kita. Itu memang paling tepat itu adalah malam hari, teman-teman. Dua percaya gak percaya. Jadi untuk kamu nih yang malam hari ini sedang beristirahat sambil mendengarkan lagu-lagu yang kita puterin, selamat menikmati aja ya. Dan setelah tadi sudah ada Sabrina Leonor, ini juga sudah ada yang minta diputerin lagunya Tiara Andini yang Tulang Nadi ya, tulang dan nadi. Habis itu nanti kita bakal puterin tadi Lara Purnamasari yang udah request juga ya, lagu dari Avril Lavigne yang When You're Gone Kak. Oke, ntar kita puterin ya. Kalau gitu kita nikmatin dulu yang satu ini dari Tiara Andini.

0: aja biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Dukur ruku kukru.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

0: Niti, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda! Ika

0: Ya?
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nah, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

kalian terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang siang, sore, dan malam hari ini di hari Senin tanggal 23 Agustus 2026. Melalui frekuensi 87,9 MHz, kami ucapkan selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita sekalian, dan sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 4 Agustus 2026. Dari Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Tiada Panjang di 87,9 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah, mari kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan berbagai nikmat yang tak terhitung jumlahnya yang kita bisa menikmati sampai hari ini. Allah memang benar-benar maha adil sehingga kita diciptakan berpasang-pasangan. Allah memang maha pintar hingga perempuan Allah jadikan terlihat romantis alis matanya. Bagikan semut yang berbaris-baris, senyumannya yang manis membuat iman semakin tipis hingga bikin dompet menipis. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada manusia yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Manusia yang agung, yang diagungkan oleh yang maha agung, ialah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua selalu mendapatkan syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah, berlomba-lomba dalam kebaikan atau dalam bahasa Arab disebut fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat merupakan salah satu amalan yang dianjurkan dalam Islam. Amalan inilah yang akan memberatkan timbangan kebaikan kelak di akhirat. Fastabiqul khairat termasuk salah satu ciri dari orang yang beriman, dikutip dari buku Sunnah-Sunnah Kecil Berpahala oleh Muhammad Syafruddin. Orang-orang yang beriman terbagi menjadi tiga golongan, yaitu golongan yang pertama, golongan orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang kedua, orang yang sedang atau muktasidun. Dan yang ketiga, orang yang menganiaya diri sendiri atau zolimu linafsihi. Perintah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 148. Allah Subhanahu wa taala berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Baqarah ayat 148. Jika manusia telah mengetahui hakikat dunia yang fana ini, maka selayaknya dia selalu ingat dan waspada, jangan sampai tergoda atas kenikmatan dunia yang sementara, kemudian melalaikan akhirat yang sangat berharga. Sepantasnya manusia berlomba melakukan ketaatan-ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan untuk meraih kebaikan akhirat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samaa'i wal ard. Uiddat lil ladzina aamanu billahi wa rusulihi. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim." Berlomba-lombalah kamu kepada atau mendapatkan ampunan dari Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Al-Hadid ayat 21. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat lain, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Wa'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luas seluas-luas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ali Imran ayat 133. Dalam syarah hadis Arba'in, Imam An-Nawawi dijelaskan, berlomba-lomba dalam menambah amal soleh ini merupakan suatu yang disyariatkan dan dianjurkan bagi setiap muslim. Berdasarkan riwayat Abu Dzar radhiyallahu anhu, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat terjadi persaingan di antara umat Islam dalam melakukan kebaikan. Namun, Rasulullah tampak menyikapinya dengan sangat bijak, bahwa orang-orang fakir dari kalangan Muhajirin berkata, "Wahai Rasulullah, orang-orang yang hartawan telah memborong semua pahala dan derajat yang tinggi serta kenikmatan yang abadi. Rasulullah bertanya, mengapa demikian? Mereka menjawab, mereka alat seperti kami sholat, dan mereka puasa seperti kami puasa. Mereka berzakat, sedangkan kami tidak dapat berzakat. Mereka memerdekakan budak, sedangkan kami tidak dapat memerdekakan budak. Maka Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian kutunjukkan kepada sesuatu hal yang apabila kalian mengerjakannya dapat mendahului orang-orang yang sudah, yang sesudah kalian, dan tidak ada seorang pun yang lebih utama daripada kalian kecuali orang yang melakukan hal yang sama dengan kalian, yaitu hendaknya kalian bertasbih, bertakbir, dan bertahmid setiap selesai dari sholat kalian sebanyak 33 kali. Tetapi berapa lama mereka kembali kepada Rasulullah SAW dan berkata, saudara-saudara kami yang hartawan telah mendengar apa yang kami kerjakan, lalu mereka mengerjakannya hal yang semisal dengan kami. Maka Rasulullah SAW bersabda, itu merupakan karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Berdasarkan buku Khalid Abu Shadi, jelaskan juga bahwa yang dimaksud dengan fastabiqul khairat adalah berlomba-lomba dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut meliputi yang pertama, hal-hal yang berkaitan dengan ibadah seperti sholat, puasa, dan membaca Al-Quran. Yang kedua, dalam hal muamalah seperti silaturahmi, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, dan memelihara anak yatim. Yang ketiga, yakni berkaitan dengan akhlak seperti jujur, menjaga amanah dengan baik, menepati janji, maafkan, berlaku adil, dan lain-lain. Keempat, yaitu dalam hal adat dan kebiasaan, seperti dalam menuntut ilmu, berusaha untuk mendapatkan rezeki, menikah, dan lain-lain, yang mana semua itu diawali dengan niat yang baik. Demikianlah pembahasan mengenai fastabiqul khairat, artinya berlomba-lomba dalam kebaikan yang dianjurkan dalam Islam. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sajadah Panjang di 87,9 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: kajian pagi dengan Ustadz Abdul Somad dengan tema Hati yang Tenang.
1: Kadang pagi hati tenang, petang datang dia pun susah. Kadang pagi hati lapang, petang tiba dia pun gundah. Maka apa yang dapat menolong? Ala bizikrillah. Ketahuilah dengan banyak menyebut mengingat Allah, tatma'innul qulub, maka hati akan menjadi lapang. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Hati orang beriman berada di antara jari jemari kuasa Rahman. Kalau dia hendak, dia balikkan yang senang menjadi susah. Kalau dia berkehendak yang susah, dia balik menjadi lapang. Berapa banyak orang yang tampaknya mungkin kita kata dia susah, tapi dia masih boleh tersenyum. Sebaliknya orang yang menurut pandangan zahir kita cukup segala, makan, pakai, tapi tampaknya kesenangan tak pernah singgah. Apa sebab? Kerana hati milik Allah. Dia ada dalam diri kita, tapi dia bukan punya kita.

ke kamu. Awalnya Pulau Gusung Talang yang terletak di Makassar adalah sebuah tanggul penahan ombak. Dilansir dari pedomanrakyat.co.id, tanggul ini memanjang dari utara ke selatan sepanjang kurang lebih 1.200 meter. Karena proses sedimentasi secara terus-menerus selama puluhan tahun, akhirnya sebagian tanggul yang terbuat dari beton itu tertutup dengan pasir putih. Talang, dalam bahasa Makassar, berarti tenggelam. Dinamakan tersebut karena jika air pasang, pulau itu tidak nampak alias tenggelam.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Bukit Utari terletak di Kampung Doyo Lama, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, dan berada pada ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Di bukit ini tersimpan kekayaan sejarah, khususnya sejarah nenek moyang masyarakat Sentani, dalam bentuk kebudayaan batu besar megalitikum dengan beragam ukiran yang memiliki cerita. Seperti batu bergambar hewan yang menceritakan hasil tangkapan atau mata pencaharian masyarakat prasejarah Kampung Doyo, batu bergambar gelang yang menceritakan tentang harta masyarakat untuk membayar denda atau mas kawin, batu ondovolo yang menceritakan kisah ondovolo atau kepala suku yang berubah menjadi batu, dan batu barisan laki-laki dan perempuan sebagai simbol pekuburan. Situs Bukit Utari ditetapkan sebagai benda cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar Haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 6 waktu Indonesia Barat kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2, selengkapnya disampaikan Ara Zahra. Informasi pertama, Malang targetkan wakil ke Paskibraka Nasional. Pemerintah Kota Malang menargetkan kembali memiliki wakil di pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tingkat nasional. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat berharap target tersebut dapat diwujudkan melalui pembinaan yang lebih optimal. Kota Malang sudah cukup lama tidak mengirimkan perwakilan ke Paskibraka Nasional. Wali Kota Malang berharap Kepala Kesbangpol yang baru mampu mendorong pembinaan calon Paskibraka agar mampu bersaing di tingkat nasional. Saat ini calon Paskibraka Kota Malang menjalani pemusatan latihan di Lanal. Pembinaan difokuskan pada peningkatan kedisiplinan, integritas, dan kekompakan antar peserta. Wahyu berharap seluruh proses pembinaan berjalan maksimal sehingga peserta dapat menjalankan tugas pengibaran bendera pada 17 Agustus dengan baik sekaligus membuka peluang Kota Malang kembali memiliki wakil di Paskibraka Nasional.

0: Informasi selanjutnya, Tuan Pro 2, Tim Pengabdian Fakultas Teknik Universitas Brawijaya atau FTUB menggelar edukasi dan pendampingan rumah sehat bagi warga Dusun Klandungan, Desa Landung Sari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya hunian sehat dan gizi keluarga. Ketua Tim Pengabdian FTUB Akhfaz Zakub mengatakan rumah sehat menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Menurutnya masih banyak warga yang perlu memahami aspek teknis seperti ventilasi, sanitasi, pencahayaan, dan pengelolaan limbah rumah tangga. Kegiatan bersama PKK Mediras Dusun Klandungan ini menghadirkan tiga materi utama, yakni sosialisasi rumah sehat dan PHBS, pelatihan pembuatan kompos tersederhana, serta praktik pengolahan makanan bergizi berbasis bahan pangan lokal. Tuan Pro 2, sekian info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: FM.

0: besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Sepada selamat pagi teman Pro 2 di pagi hari ini. Semoga kamu tetap semangat menjalani hari ya, karena Kota Malang udah gak sedingin sebelum-sebelumnya ya teman Pro 2 ya. Apalagi ini juga sudah masuk ke bulan Agustus gitu kan. Mungkin yang belum punya bendera segera beli aja sebelum kamu dimarahin Pak RT nanti ya. Karena ini memang waktunya kita untuk menyiapkan hari kemerdekaan kita 17 Agustus gitu kan. Jadi mungkin dari awal kemarin sudah mulai cari-cari bendera, terus juga beberes, kerja bakti, nyiapin-nyiapin gitu kan. Jadi ya segera aja teman Pro 2, nanti kalau misalkan kamu belum sempat pasang gitu ya, yang belum ada mungkin bisa check out di sosmed nanti. Kok sosmed sih? Gimana ya, di e-commerce gitu ya. Nanti di weekend kamu bisa langsung pasang bendera kamu gitu ya. Ngomongin soal Indonesia, ini pasti selalu ada kejadian unik dari Depok ya. Seperti seperti biasa, kayak COVID pertama di Depok. Pokoknya segala kegiatan yang lucu selalu dilakukan oleh orang Depok gitu kan. Nah tapi ini ada juga teman Pro 2, salah satu ya ilustrator asal Depok bernama Sakif by Haki. Di pagi hari ini aku mau kasih kamu informasi gitu ya. Ini kembali garap proyek Ariana Grande, yang mana dia sebelumnya sempat bikin artwork untuk single Hate That I Made You Love Me. Sekarang dia kembali dipercaya dalam proyek terbarunya Ariana lewat MV Petal 2. Nah ini sebelum aku puterin lagunya juga untuk kamu di pagi hari ini, Ara ya bakal nemenin kamu sampai nanti jam 10 pagi. Ada beberapa informasi lainnya dan juga lagu-lagu pilihan untuk nemenin kamu di pagi hari ini. Semoga kamu bisa tetap semangat ya. Dan kita langsung aja dulu ke single dari Ariana Grande ya, yang terbaru ini adalah Hate That I Made You Love Me. Dan nanti aku juga bakal puterin Petal untuk kamu teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Tuan Pro 2 di pagi hari ini kamu masih ditemenin sama Ara. Dan sambil nemenin kamu berangkat ke kantor, maybe ke sekolah, or maybe ke kampus gitu ya. Ini kita enaknya juga dengerin lagunya Ariana. Yang mana ini ternyata Ariana ini kayaknya udah cocok ya sama karya anak Depok nih Tuan Pro 2. Setelah sebelumnya Doski ngerjain artwork untuk single Hey That I Made You Love Me, dan saat ini Rising 67 Studio ini kembali dipercaya terlibat dalam proyek terbaru Ariana lewat MV Petal, di mana sosok di balik karya ini adalah Sakif Bayhaki, ilustrator asal Depok yang sebelumnya jadi sorotan karena poster single Ariana. Di proyek keduanya dia dapat bagian yang sedikit berbeda karena dia dipercaya menggarap desain teks sekaligus mid painting yang muncul di dalam MV. Buat desain teksnya tim Ariana ini memberikan referensi font gitu ya. Kalau dilihat ini dari film Psycho yang dikenal dengan gaya apa ya, kayak gaya sayatannya gitu Tuan Pro 2 ya di fontnya itu. Nah dari situ efeknya dikembangkan lagi jadi retakan dengan pola arah yang dibuat gitu ya Tuan Pro 2, berbeda. Jadi hasil akhirnya ini tetap punya sentuhan sendiri tanpa plek ketiplek dengan referensinya kayak gitu. Jadi memang kayak si timnya ini ngasih tahu nih untuk kayak gini gitu, pengennya fontnya tuh yang agak serem-serem gini, cenah, terus dibikin lah sama si anak Depoknya ini gitu Tuan Pro 2 ya. Dan itu tadi barulah dia jadi untuk referensi teksnya, fontnya itu tadi. Dan gak cuma di bagian teksnya, dia juga ngambil inspirasi dari film Alfred Hitchcock lainnya, North by the Northwest, Tuan Pro 2, untuk made paintingnya, dimana adegan di luar gedung ini kelihatan jelas dari atas, terus diolah jadi suasana Hollywood Boulevard, lengkap dengan Walk of Fame, dan just like that Tuan Pro 2 ya. Jadi untuk Ariana's visualnya ini ada little touch of Depoknya gitu. Jadi lucu banget, ini juga seru banget kalau misalkan kita ngelihat gitu ya, karya anak bangsa ini semakin dilirik gitu Tuan Pro 2. Dan langsung aja gak usah terlalu lama lagi ya, aku bakal puterin lagunya Ariana yang baru, ini adalah Petal untuk kamu Tuan Pro 2.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.